Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Masih di 91,7 FM di sana bersama Riri, dan di sana pernah nengok bunga talang yang warnanya ungu atau biru cantik itu. Nah, jadi ternyata di sana bunga itu tidak cuma indah dipandang, tapi juga punya sejuta manfaat. Apa aja manfaatnya? Jadi bunga talang ini bisa bantu ningkatin fungsi otak, lawan radikal bebas, jaga kesehatan mata, sampai bikin kulit dan rambut kita makin cemkoha. Bahkan di sana, teh bunga talang itu bisa bantu di sana lebih rileks dan juga tidur di sana lebih nyenyak. Dan yang punya diabetes ada kabar baik iko di sana. Nah, kabar baiknya bunga talang iko juga bisa bantu turunkan gula darah di sana. Cantik-cantik bermanfaat yo. Nah, jangan lupa di sana simak info selengkapnya di rri.co.id.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
2: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
1: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Adisana, memasak dalam porsi besar memang praktis. Tapi tahu gak Adisana, kalau tidak segala makanan aman dipanaskan berulang kali? Jadi ada beberapa jenis makanan yang justru bisa mengalami perubahan kimia Adisana, yang ini juga berdampak pada pencernaan hingga kesehatan jangka panjang. Nah, diantaranya ada sayuran hijau seperti bayam, nasi yang disimpan terlalu lama di suhu ruang, ada telur, ayam, dan juga jamur. Nah, pemanasan ulang pada makanan-makanan itu juga berisiko memicu pertumbuhan bakteri atau perubahan struktur protein di dalamnya di sana. Nah, karena itulah disarankan untuk langsung dihabiskan atau dikonsumsi dalam kondisi dingin.

lain jika memungkinkan. Nah, tipsnya, masaklah makanan secukupnya di sana, simpan sisa makanan di wadah kedap udara dalam kulkas, dan juga hindari memanaskan lebih dari satu kali. Nah, informasi kok tadi Riri kutip dari rri.co.id.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Masih di 91,7 FM di sana. Jadi siapa yang suka makan sawi putih? Nah, sayur yang satu iko sering nih ya muncul di dapur kita, dak. Baik itu dalam tumisan, sup, sampai asinan. Tapi tahu dak di sana, selain enak dan renyah, sawi putih ternyata punya segudang manfaat kesehatan. Nah, mulai tinggi serat buat pencernaan, rendah kalori cocok untuk diet, sampai kayak vitamin C dan juga antioksidan buat bantu lawan penyakit dan juga kulit tetap cerah. Nah, jadi jantung sehat, tulang kuat, usus pun aman di sana. Segala bisa didapat dari sayur-sayur iko. Jadi, kita tambah sawi putih ke menu harian kita kayak cocok kok ya. Maka sehat, badan pun semakin kuat. Nah, untuk di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016.

Di sana masih bersama Riri di Berendo Pagi. Update lagi ruang informasi di sana. Harga daging ayam ras di Kota Bengkulu turun di sana dalam sepekan terakhir. Nah, dari yang sebelumnya sekitar 40.000 per kilogram, kini menjadi 38.000 per kilogram. Dan penurunan itu dipengaruhi melimpahnya stok di pasaran setelah permintaan dari program makan bergizi gratis atau MBG dan sementara berkurang selama libur sekolah. Dan pedagang di pasar Minggu menyebutkan stok tetap aman dan penjualan berjalan dengan normal juga. Dengan harga yang lebih terjangkau, kebutuhan protein hewani diharapkan semakin mudah dipenuhi masyarakat. Dan informasi kok, Riri kutip dari rri.co.id. Oh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Senin 1,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Ah, di sana siapa sangko ubi jalar yang lezat dan juga menyenangkan itu ternyata menyimpan sejuta manfaat kesehatan. Nah, di sana kayak karbohidrat kompleks, dia juga bisa ngasih energi tahan lama tanpa bikin gula darah kita jadi naik. Ah, di sana seratnya mantap yo, tentunya buat pencernaan kita, belum lagi kandungan vitamin A untuk mata, antioksidan penangkal radikal bebas, dan juga vitamin C sampai vitamin E yang jago jaga imun tubuh kita. Manis tapi aman di sana karena indeks glikemiknya rendah. Nah, cocok nian karena di sana bisa dijadikan menu harian. Di sana bisa kukus, bisa juga dipanggang, sampai bisa juga dijadikan sup sehat. Cintai tubuh adik sana mulai dari sepiring ubi jalar. Untuk informasi selengkapnya, adik sana bisa simak di rri.co.id dan juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Calle, Rio hasta la muerte. Kota Semarang, warnanya merah, limo kelopak bungo, iya langgang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat pagi. Kita pagi ko di gelaran kece kita ya. Edisi hari seperti biasa setiap hari dan juga di pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Senang sekali saya Riri bisa hadir ngawani di sana dan semoga untuk di sana dalam keadaan sehat ya. Tentunya bukan lagi sehat dan semangat pastinya ya. Dan hari ini kita bahas topik yang menarik ya, penting juga terutama bagi para perempuan ini ya, tentang kesehatan mental dan bagaimana perhatian serta juga dukungan bisa membuat perbedaan yang besar ya tentunya. Nah, tema kita di sana hariko itu perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, kadang yo orang menganggap kesehatan mental itu urusan pribadi aja kan kadang, padahal dukungan dari orang sekitar, keluarga, bahkan lingkungan kerja itu sangat menentukan ternyata ya. Dan di siaran hari ini di sana kita juga bisa ikuti berinteraksi bersama kami di pagi hari ini dengan menelpon di 0736 7321994, atau juga bisa ngirim ke WhatsApp kita di 0811 7811 6544 ya, dan nanti kita bacakan jawabannya langsung dari narasumber yang memang berkompeten hari ini ya. Bisa juga di sana bisa tengok di YouTube kita, bisa juga di komen ya di RRI Net Bengkulu, langsung komen aja di streaming kita. Kalau pertanyaannya langsung dijawab sama tamu Riri hari ini ya. Kita juga bisa didengarkan di RRI Digital serta juga streaming di rri.co.id. Nah, kita bahas akan sampai tuntas ya di pagi hari ini bersama narasumber spesial kita hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami selama 1 jam ke depan di sana. Langsung aja, gak usah basa-basi ya. Kita langsung bersama Ingah Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang yang banyak terlibat dalam isu kesehatan mental ya. Inga, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Riri.
1: Halo Inga, ya. Sehat Inga?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat. Iya. Ya, tadi hari ini kesibukannya apa sih?
2: Oke.
1: Lagi sibuk apa
2: ya? Hari ini karena memang hari harusnya libur ya.
1: Oh iya.
2: Hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu itu memang harusnya libur ya Mbak.
1: Iya,
2: jadi memang bener. Kita aktivitasnya kalau Sabtu urusan pekerjaan sih agak free ya.
1: Benar.
2: Iya, paling kita ya sibuk fokus ke keluarga gitu.
1: Oh
2: ya.
1: Gitu. Kalau hari biasa biasanya apa kesibukan ya?
2: Kalau hari biasa Mbak Riri kita saya berperan sebagai dosen ya Mbak Riri ya. Tentunya saya berpunya kewajiban untuk mengajar gitu ya di salah satu universitas negeri di Palembang gitu.
1: Waduh, kita jauh nih ngambil narasumbernya.
2: Tapi itu berasa dekat ya Mbak Riri ya. Ya, kemudian saya juga sebagai asesor gitu Mbak Riri untuk Provinsi Bengkulu gitu. Jadi memang kadangkala ketika memang kewajiban untuk melaksanakan tugas asesor, saya harus ke Provinsi Bengkulu gitu ya.
1: Waduh, jadi bola-balik gitu, gitu ya. Semangat lah untuk ingat. Nah, jadi narasumber kita hari ini luar biasa di sana ya. Jadi di sana ya berkonsultasi, ini gratis. Cukup dengari dan nelpon atau WhatsApp boleh dah ingat ya. Kalau konsul ke psikolog tuh pasti bayar ya kan. Nah, ini sudah disediakan sama RRI ya kan. Nah, jadi untuk di sana nanya-nanya sama Inga Minarsi boleh langsung bergabung ya. Nah, kalau kita bahas tentang tema kita di pagi hari ini ndak Inga. Kalau kita ngomongi kesehatan mental perempuan ndak Inga. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri?
2: Betul. Mbak Riri, kita perempuan ini benar-benar kompleks ya Mbak Riri ya. Jadi memang kita butuh yang namanya seorang perempuan itu adalah perhatian dan dukungan gitu ya.
1: Bener.
2: Nah, itu untuk
3: kesehatan mental perempuan. Karena memang perempuan ini Mbak Riri, kita yang dimaksud kesehatan mental bagi perempuan itu bagaimana menjadi perempuan yang fleksibel gitu Mbak Riri ya, tanpa dibebani atau terasa terbebani kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena memang perempuan itu kan apalagi perempuan berkarir gitu ya Mbak Riri ya, berkarir tentu dia punya job desk yang luar biasa, urusan keluarga harus beres,
1: benar,
3: urusan pekerjaan juga harus selesai tanpa adanya halangan apapun.
1: Betul.
3: Artinya kesehatan mentalnya benar-benar harus dijaga secara profesional. Nah tentunya siapa yang menjaga? Kita sendiri, dimulai dari kita
1: dari
3: sendiri.
1: Oh gitu.
3: Jadi memang kita dimulai dari diri sendiri. Kemudian nah perhatian dan dukungan itu Pak Riri, bisa perhatian dimulai dari diri sendiri. Tentu perhatian ya, tidak perlu kita mendapatkan perhatian dari orang lain ya. Perhatian terhadap diri sendiri gitu Pak Riri.
1: Gitu ya. Kadang
3: pakai pakaian yang bagus gitu, misalnya ada waktu time ke salon gitu, itu termasuk perhatian terhadap diri
1: sendiri
3: ya. Termasuk misalnya kalau kita wanita bekerja atau kemarin gitu, ya, pakailah pakaian yang layak gitu Mbak, yang membuat kita itu merasa apa ya, bisa dihargai oleh orang lain gitu. Karena memang perhatian itu dimulai dari diri sendiri
1: ya.
3: Nah bagaimana sosial kita bisa memberikan dukungan kalau kita sendiri tidak memberikan dukungan terhadap diri kita?
1: Benar juga ya.
3: Jadi memang harus ada personalitinya dulu yang berkembang ya, jadi baru kemudian dukungan sosialnya yang support untuk kita menjadi lebih baik.
1: Oh gitu. Berarti harus mulai mencintai diri sendiri dulu ya, baru bisa memberikan kesehatan mental untuk orang lain juga. Wah luar biasa. Jadi bukan sekedar coach-coach kayak di TikTok ya, harus mencintai diri sendiri. Ternyata memang sudah harusnya seperti itu. Supaya tidak menjadi stres itu tadi ya.
3: Wah.
1: Benar, semua harus diserambi ya.
3: Ingat. Nggak siap dimanapun berada gitu. Jadi kita kalau nggak siap dimanapun kita berada, itu berarti kesehatan mental kita ada yang terganggu
1: gitu.
3: Jadi gitu, kita betul-betul harus memulai dari diri sendiri. Kalau bahasa sederhananya ya, kata Mbak Riri tadi ya,
1: mencintai diri sendiri. Gitu. Jadi, tapi kan kadang kita udah ingat maaf ya aku potong. Kalau kadang tuh sebagai mungkin ibu rumah tangga kan, mungkin taruhlah seperti saya gitu ya. Kadang tuh lebih memikir kepentingan suami dan anak. Apakah itu baik seperti itu, ataukah harusnya kita memikiri diri kita dulu baru ke suami dan anak?
3: Baik, memang itu penting ya Mbak Riri ya. Keluarga itu kan kalau kita sudah berkeluarga satu gitu. Tapi jangan lupa untuk diri sendiri.
1: Berarti dibarengin. Melupain.
3: Gitu.
1: Benar.
3: Benar ya. Maaf ngomong itu Pak Riri, banyak hal yang kadang-kala penyebab terjadi kasus-kasus. Salah satunya kita lupa perhatian sama diri sendiri.
1: Nah gitu. Itu kebanyakan ya. Kebanyakan seperti itu.
3: Jadi memang kita itu lupa dengan diri kita gitu. Kita bisa untuk mengurus keluarga, kita lupa mengurus diri sendiri. Nah gimana cara?
1: Simbang, harus seimbang.
3: Jadi kalau misalnya hal yang kecil gitu Mbak Riri, ya, kayak pakaian, kalau suami dan anak kita berpakaian yang bagus, kita jangan pakai pakaian yang simple gitu Mbak Riri gitu ya. Terus pakaian yang support keluarga kita supaya menjadi keluarga yang utuh ya. Termasuk itu bagian juga menciptakan keluarga yang utuh Mbak Riri.
1: Oh gitu.
3: Jadi jangan pula punya karena pasangan itu Mbak Riri juga kadang merasa dihargai kalau pasangannya juga
1: sama kayak gini gitu.
3: Boleh dikatakan status sosialnya atau model pakaiannya gitu Mbak Riri, jangan terlalu jomplang antara suami dan istri, itu juga mempengaruhi Mbak.
1: Kadang tuh kan lihat di TikTok seliwiran kan, kadang ibu-ibu nggak apa-apa ya aku mikirin suami dan anak, aku nggak keurus. Itu sebenarnya nggak bagus juga ya. Ingat, wah luar biasa. Nah jadi untuk ibu-ibu, mak-mak, cobalah untuk diseimbangkan, dah ingat, supaya tidak stres sendiri jadinya. Itu pelajaran ya, jadi dapat ilmu nih ya kan. Ternyata tidak harus mengutamakan suami dan anak juga, harus seimbang. Luar biasa. Itu tadi caranya dengan membalancekan ya. Jadi ibaratnya pakaian suami, pakaian istri gitu. Nah, gitu ya kan. Jadi jangan jangan cuma pakaian suami aja yang itu sama aja dah ada ingat. Ya,
3: betul. Jadi harus balance dia, Mbak. Jadi, jangan sampai kita itu tadi perhatian sama keluarga, tapi lupa sama diri sendiri gitu, Mbak. Jadi memang kita itu butuh support terhadap diri sendiri juga.
1: Nah, gitu. Kadang kan itu kan sumber kerusakan mental juga kan, itu kan Inga. Nah.
3: Kerusakan mental itu Mbak Riri, ya. Hal yang sederhana itu adalah kita merasa minder.
1: Kerusakan mental. Benar ya.
3: Jadi minder itu salah satu bagian daripada kerusakan mental. Yang membuat kita tidak pede misalnya dengan pasangan gitu ya. Karena jomplang tadi Mbak.
1: Oh iya.
3: Gitu, jomplang gitu yang enggak benar. Kita merasa enggak pede nih bahwa misalnya bawa istri kita ke masyarakat.
1: Sesuai yang tadi. Luar biasa ya. Tapi adakah faktor dah ingat kira-kira untuk misalnya kayak biologis, sosial atau budaya nih ya, yang bisa membuat seorang perempuan tuh rentan terhadap kerusakan mental ini?
3: Kerusakan mental ini kan banyak ya. Kerusakan mental bisa keluarga, bisa ibu rumah tangga, biasanya stres dengan urusan rumah tangga.
1: Ya, semuanya 24 jam enggak ada hentinya ya.
3: Benar. Fisik dan psikisnya harus balance, harus bekerja sama dengan baik. Kalau hanya fisik tanpa disertai dengan psikis yang bagus, itu juga enggak baik, Mbak. Atau sebaliknya, fisiknya bagus, tapi psikisnya juga enggak, itu juga enggak bagus. Artinya kedua-duanya memang harus ya.
1: Harus berjalan.
3: Nah, faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menyebab kesehatan mental terganggu, Mbak. Salah satunya adalah beban.
1: Beban.
3: Gitu, kan?
1: Benar. Jadi berat semua ya.
3: Gitu ya. Balik lagi ke mindset juga gitu. Ada kaitannya ke sana. Jadi personality kita itu tidak terpisahkan dari yang namanya mindset. Rumah tangga itu pekerjaannya banyak gitu ya.
1: Betul.
3: Dari depan ke belakang.
1: Gitu, kan? Benar.
3: 24 jam semuanya harus dibereskan. Kalau itu dianggap sebagai beban, itu jadi stres.
1: Itu gimana nih caranya kan misalkan sebagai ibu rumah tangga? Karena kejadian yang paling banyak tuh di ibu-ibu rumah tangga ya, kejadian mentalnya tinggi kan. Gimana sih dok, dokter pula, ingat kebanyakan dokter nih kan kayak gini. Kebanyakan, gimana sih ingat kalau seandainya membagi waktu seperti itu kan untuk ibu rumah tangga? Apakah harus diberesin semuanya dulu atau kalau jedah dulu deh? Kayak gitu.
3: Setiap masing-masing kita itu berbeda cara
1: mengatasin
3: strategi. Ya. Jadi setiap orang itu punya strategi. Strateginya masing-masing untuk bisa menyelesaikan problemnya masing-masing. Gitu. Nah, ya, hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, Mbak Ri, tidak apa-apa pekerjaan itu banyak. Kalau belum bisa diselesaikan semuanya dalam satu waktu, tidak apa-apa berjeda. Gitu. Karena setiap perempuan itu punya kemampuan yang berbeda-beda.
1: Betul.
3: Punya kapasiti yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa satu waktu itu bekerja seluruhnya beres gitu. Ada juga yang gak bisa gitu, pasti step by step, pelan-pelan gitu ya. Sampai nanti malah beres, tapi pelan-pelan gitu mari. Apakah itu menjadi masalah? Tidak sebenarnya. Karena setiap perempuan itu memiliki perbedaan kemampuan dalam coping strategi tadi.
1: Jadi balik sendiri.
3: Terbiasa gitu, Mbak. Pokoknya dalam satu waktu beres semua.
1: Oh iya.
3: Dalam satu jam semuanya beres aja. Tapi ada juga yang pelan-pelan satu persatu gitu. Nah, itu balik lagi ada pengaruh pola asuh di masa kecil, Mbak.
1: Oh, ternyata ya, ada. Yang di riwayatnya seperti ada. Itu ya. Oh.
3: Jadi kita mempelajarinya itu riwayat bagaimana pola asuh.
1: Pola asuh.
3: Oh, gitu.
1: Gitu ya.
3: Jadi kalau memang dia dibiasakan dengan coping strategi yang harus cepat, bagus, sampai keluarga pun bisa
1: cepat
3: itu. Tapi di ketika pola asuh keluarga yang memang terbiasa disediakan gitu ya,
1: oh, iya.
3: Terbiasa diselesaikan, terbiasa dibantu, itu akan mempengaruhi coping strategi ketika berkeluarga. Dia akan menjadi, karena selama ini kan dibantu gitu,
1: iya.
3: Otomatis ketika berkeluarga dia akan prosesnya mulai dari nol.
1: Oh iya betul.
3: Gitu ya. Sehingga makanya harus pelan-pelan. Problem baru gitu, Mbak.
1: Wah.
3: Dan akan menjadi tekanan mental.
1: Nah, gitu. Jadi balik ke diri sendiri, yang mana yang diri kita sendiri nih yang tahu, kayak yaudah nanti aja kayak gitu ya. Menarik sekali. Jadi tidak perlu untuk dipaksa ya, ya. Supaya untuk menjaga kesehatan mental itu tadi. Wah, jadi selama ini harus beres semua nih. Itu yang jadi buat jadi tambah beban-beban lagi kan. Beban gitu. Ah, gitu. Menarik nih.
3: Jadi kesehatan mental kita itu terganggu gitu, Mbak.
1: Benar. Ke anak, ke teman kerja. Oh gitu.
3: Karena kita nggak mampu
1: ya, benar. Gitu. Jadi jangan beban dijadiin beban lagi ya. Luar biasa.
3: Jangan beban dianggap beban.
1: Gitu. Ah iya gitu. Aduh. Gitu. Nah, jadi untuk perempuan, ya nak nanyo, cek manut tipsnyo ngatasi

0: perempuan itu Mbak Riri adalah ketika dia berteman, bergaul, itu menjadi tempat bagaimana dia kayak memberikan ruang untuk diri sendiri gitu ya, have fun diri sendiri. Karena kadang-kadang nanti setelah pulang ke rumah kita akan ada pekerjaan baru.
1: Oh betul.
0: Benar ya. Jadi memang itu akan menjadi ruang dia untuk istirahat sebenarnya, Mbak. Bukan untuk hal yang negatif gitu ya. Tapi sebenarnya ketika dia bersama teman-teman gitu ya, ngobrol, kemudian jalan-jalan dengan teman-temannya, itu bagaimana itu salah satu dia menyenangkan diri dia supaya mengurangi tekanan yang ada.
1: Benar. Kalau ibu-ibu yang pekerja pasti healingnya tuh di kantor ya. Karena enak-enak aja kayak gitu, kayak menikmati diri sendiri. Benar. Benar.
0: Kantor kan pekerjaannya sesuai dengan keahlian kita ya. Jadi kita tidak merasa terbebani.
1: Oh, gitu.
0: Pekerjaannya juga tidak macam-macam gitu ya. Heeh. Ada satu jenis yang menuntut kita harus menyelesaikan proyek itu.
1: Oh ya, fokusnya cuma ke satu ya, Inga ya. Kalau di rumah, kemana-mana nih. Luar biasa. Ternyata berpengaruh ya, Inga ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata memang faktor itu yang bisa membuat perempuan lebih rentan ya. Nah kalau setelah tahu latar belakangnya, kita perlu juga nih untuk memahami tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental kita supaya lebih cepat ditangani ya, Inga ya. Nah. Itu harusnya kalau lah merasa kayak ini gak sehat nih aku nih ya kan, lebih baik ke psikolog kayak gitu.
0: Boleh ke psikolog atau konselor, Mbak.
1: Spesialisasinya
0: juga sebagai konselor.
1: Nah gitu, ya. Tuh jadi
0: kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk menangani berbagai gangguan kesehatan mental yang itu dialami oleh perempuan, remaja, anak-anak, atau misalnya orang dewasa lain.
1: Nah,
0: kalau berasa memang tidak mampu lagi gitu,
1: iya.
0: Mbak Riri ya, tidak mampu menyelesaikan masalah itu sendiri.
1: Menarik ya. Kalau misalnya nak ngubungi Inga misalkan, ada di sana enak ngubungin. Itu seperti apa?
0: Boleh melalui WhatsApp.
1: Oh, boleh.
0: Biasanya sih teman-teman melalui WhatsApp.
1: WhatsApp ya. Di IG ada?
0: IG ada.
1: Apa tuh Inga?
0: Minas.
1: Oh, nama Inga ya, sendiri ya. Luar biasa ya. Jadi memang harus perlu untuk berkonsultasi ya, gimana biar supaya kita kesehatan mental kita terjaga ya tentunya. Wah luar biasa. Nah kalau untuk tanda-tanda biar kita bisa tengok nih pada diri sendiri mungkin kan, atau kawan kerja, orang-orang terdekat lah mungkin ya kan Inga, mungkin yang lagi ngalami masalah kesehatan tuh bisa kita tengok, bisa kita tengok dah. Oh. Dari perilaku.
0: Perilaku yang ditunjukkan seseorang. Heeh. Terlihat bagaimana orang itu tingkatan stresnya, Mbak. Sebelum dia cerita sebenarnya.
1: Oh.
0: Karena kita di bidang konseling ini berarti kita mempelajari soal bagaimana kepribadian seseorang itu. Jadi memang dari sisi perilaku seseorang itu bisa menunjukkan sebelum diteliti lebih lanjut gitu ya, bisa menunjukkan apakah seseorang itu kategori stres atau tidak.
1: Oh gitu, jadi
0: kadang-kala makanya tuh juga Mbak Riri ya, ada orang yang coping strateginya bagus, ada yang juga lemah gitu Mbak Riri. Nah yang lemah ini yang kadang-kala bisa menciptakan gangguan mental yang luar biasa pada diri sendiri gitu ya. Jangan sampai menjadi bumerang gitu Mbak Riri untuk diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita berasa ciri-cirinya yang sederhana itu Mbak Riri, kita suka duduk sendirian dalam tempat yang lama gitu. Kemudian melamun gitu ya, tapi dalam tempat yang lama gitu ya.
1: Oh itu termasuk, ciri-cirinya juga ya.
0: Ada yang dipikirkan yang dirasa sangat berat sehingga perlu untuk seseorang itu perlu apa sih yang harus dilakukan gitu Mbak Riri. Orang mencari jalan keluar gitu ya, dan itu tidak ketemu jalan keluarnya, itu juga bisa menyebabkan stres. Dan perilaku yang ditunjukkan biasanya adalah duduk sendirian dalam tempo yang lama gitu ya, di ruangan yang sepi gitu, atau di tempat keramaian tapi dia merasa sepi gitu, atau misalnya dia di tengah-tengah keluarga tapi tidak merasa

0: memiliki keluarga.
1: Oh.
0: Banyak begitu ya. Jadi
1: betul.
0: Jadi dia punya keluarga tapi enggak punya keluarga. Gitu. Merasa enggak punya keluarga gitu Mbak Nidhi. Karena keberadaan dia itu kayak tidak diterima.
1: Akhirnya dipendam sendiri. Hmm. Wah. Ternyata bisa dilihat dari seperti itu ya dokter. Eh dokter Inga. Ke dokter terus sih ya. Mirip dokter soal Inga ini. Amin ya. Oke lah, kita lanjutin dulu. Dah Inga, kita break dulu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Jadi untuk adik sana yang bergabung masih sempat ya, kita dengari dulu beberapa lagu dari Ado lagu Elo Puke.

0: Arisana balik lagi bersama Riri di pagi hari ini dan juga Inga Minarsi ya. Tadi kita sudah bahas tentang perempuan kesehatan mental ya. Penting yeah. ternyata sangat-sangat penting yeah. Dan di pagi hari ini enak bergabung Arisana boleh ya langsung kita komen atau juga di telepon juga udah apa-apa ya. Jadi nanti dijawab langsung sama Inga Minarsi ya. Tadi tentang faktor biologi sudah. Nah sekarang kalau seandainya termasuk kalau kita gemetaran tuh apakah termasuk sebagai kesehatan mental juga? Dan kadang kita terasa bergetar sih itu kan. Entah dalam sesekali ataupun juga kayak ngapun nih bergetarnya badan di. Apa itu salah satu ciri-ciri kesehatan mental Inga?
1: Oke. Okay. Itu kayaknya tremor ya.
0: Oh, itu ya. Beda ya.
1: Beda. Jadi itu kayak kalau tremor itu atau kalau bahasa kita tuh gemeter ya. Keringat dingin gitu ya. Itu sebenarnya
0: atau cemas berlebihan itu bukan?
1: Itu bagian dari kecemasan, tapi sebenarnya kecemasan yang apa ya? Sebenarnya bisa diperbaiki gitu Mbak Ririn. Jadi bisa di apa namanya? Diolah gitu ya tingkat cemas itu cemasnya. Mbak Ririn. Jadi kita jangan sampai apa ya sesuatu yang memang itu tadi beban yang dianggap beban gitu Mbak Riri.
0: Oh jadi
1: jadi tetap balik lagi ke personality kita. Apakah itu termasuk stres? Itu bagian dari gejala sebenarnya Mbak Riri.
0: Oh itu termasuk udah ya, gejala cemas
1: karena tadi kecemasan
0: tahu,
1: gitu ya. Cemasan yang ditunjukkan dengan tremor yang tinggi gitu ya. Terus apa namanya keringat dingin gitu ya, nggak fokus lagi. Itu bagian dari kecemasan yang masuk di dalam itu tadi ya, memang gangguan mental tapi dia tingkat yang rendah Mbak Riri. Karena itu masih bisa diperbaiki dengan mudah oleh diri kita sendiri gitu.
0: Jadi bisa diatasi dengan
1: bisa diatasi
0: dikontrol sama diri
1: bener,
0: sendiri.
1: Benar. Ya. Jadi enggak perlu orang lain sih sebenarnya gitu Mbak Riri, karena kita tahu tadi balik lagi kita tahu di mana kelebihan kita, kelemahan kita, itu yang harus kita kelola di dalam diri kita itu Mbak Riri.
0: Jadi jangan terlalu dipaksa ya.
1: Benar.
0: Begitu. Nah, kalau untuk tanda-tandanya Inga kan selalu sama nih atau berbeda pada setiap individu. Apakah tandanya sama?
1: Oke.
0: Kalau kecemasan atau stres kayak gitu?
1: Kalau tanda-tanda setiap orang pasti berbeda ya Mbak Riri ya.
0: Beda ya.
1: Setiap orang itu karena tadi balik lagi Mbak Riri ya. Terbiasa di keluarganya seperti apa? Kebiasaan.
0: Jadi ada background kayak
1: ada
0: gitu.
1: Ada background
0: ya,
1: di situ. Ada latar belakang budaya keluarga yang mempengaruhi personality setiap orang, gitu ya. Ada yang di keluarga memang diberikan ruang kenyamanan, gitu ya, anak untuk bisa berkembang dengan baik pada masanya.
0: Oh gitu.
1: Ada anak yang dipaksa untuk berkembang di usianya, padahal itu belum
0: bukan
1: menjadi
0: usianya.
1: Kewajibannya.
0: Oh iya.
1: Gitu ya, ada ya. Ada yang bisa, kalau dia bisa, kayak tadi ya Mbak Riri ya, yang kedua gitu ya. Kalau anak itu bisa memanajemen dirinya dengan baik, itu tidak akan menjadi stres. Karena dia paham dengan kondisinya, gitu ya. Tapi kalau di kondisi kedua ini, anak ini merasa terbebani gitu Mbak Ria. Kenapa harus didewasakan sejak dini, itu akan menjadi stres. Dan akan menjadi gangguan mental di kemudian hari ketika dia dewasa.
0: Wow.
1: Gitu
0: jadi
1: ya?
0: Dari bibitnya aja harus dijaga
1: harus
0: ya.
1: Harus dijaga. Makanya ada istilahnya usia emas. 5 tahun?
0: Iya.
1: Ya. 0 sampai 5 tahun itu adalah usia emas. Di mana dia harus mendapatkan semuanya, Mbak Ari. Bukan tekanan, tapi kedamaian, ketenangan, cinta dan kasih sayang karena yang dia tahu itu yang dibutuhkan. Gitu ya. Sebelum dia menghadapi dunia yang penuh dengan drama ini, Mbak Riri ya.
0: Benar.
1: Makanya dia harus terima dulu di dalam keluarga dia bahwa di dalam keluarga itu harus ada penerimaan. Dan di usia emas itu dia harus mendapatkan seutuhnya yang disebut dengan kasih sayang, perhatian, kenyamanan, keberadaan, diakui gitu Mbak Ria. Itu semuanya diperoleh di usia emas tadi. Sehingga di usia remajanya dia merasa, saya ketika di keluarga, balik
0: seperti
1: keluarga
0: ini.
1: Aman, nyaman.
0: Iya, benar.
1: Sehingga tidak mendapatkan dukungan dari luar pun tidak jadi masalah. Gitu Mbak Riri ya, karena memang di usianya dia memperoleh semuanya di keluarga.
0: Tidak kekurangan.
1: Bener.
0: Ya hingga.
1: Sampai nanti ketika dia dewasa itu akan terbentuk seperti itu Mbak Riri. Ya. Jadi ada latar belakang background keluarga yang sangat mempengaruhi seseorang itu berperilaku di masa dewasanya. Sehingga balik lagi coping strateginya seperti apa dia menyelesaikan masalahnya ketika dewasa, itu ada pengaruh latar belakang budaya keluarganya.
0: Nah, jadi gitu ya. Berarti dari kalau balik lagi ke keluarga masing-masing, berarti dari seorang mama-mama ini harus menjaga mental itu tadi ya, supaya bisa memberikan kasih sayang. Benar, benar. Itu tadi.
1: Jadi makanya
0: seorang bersambung ibu, ya jadinya. Ya,
1: bersambung dia
0: cari
1: enggak bisa putus gitu.
0: Bisa putus.
1: Ya. Jadi seorang ibu makanya tadi dimulai dari diri sendiri dulu. Dari penerimaan terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan kita menganggap dengan keberadaan anak itu menjadi beban. Ada gitu Mbak Riri.
0: Dan ada seperti yang mikir kayak itu.
1: Banyak, banyak gitu ya. Padahal itu anugerah kalau kita kaitkan dengan agama gitu ya. Jadi makanya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena dia beriring berjalan bersatu di kemudian hari.
0: Iya, betul.
1: Baru kita paham, oh ternyata ketika memang seorang perempuan itu harus menjaga kesehatan mentalnya Mbak Riri, itu akan mempengaruhi pola asuh perkembangan anak di kemudian hari.
0: Betul tuh. Benar ya. Ngefek banget tuh jadinya.
1: Efek banget gitu ya. Dan itu dimulai dari diri sendiri dulu Mbak Riri. Jadi gak bisa kita bilang cintai diri sendiri kemudian gak peduli sama yang lain. Gak bisa juga.
0: Itu salah ya?
1: Salah.
0: Benar. Gitu. Jadi cintain itu karena untuk berbagi juga ke anak, ke teman kerja, kayak gitu kan. Jadi keluar energi positif itu tadi ya, Inga ya.
1: Iya, benar banget Mbak Riri. Dan energi positif itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita gitu. Ya. Kita positif. Oke, ketika kita bergaul, berteman, main, bercanda gitu ya. Itu ada energi positif yang kita keluarkan. Sehingga orang lain juga akan memberikan respon yang positif gitu Mbak.
0: Betul.
1: Itu ada feedbacknya, gitu Mbak. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang kita have fun, tapi orang lain nggak respect dengan baik sama kita, itu nggak bisa juga Mbak. Dia ada korelasi antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima.
0: Kita terima. Wah, mantap nih pagi ini ya omongannya. Luar biasa ini untuk menjaga kewarasan ya. Boleh mau tanya-tanya. Tapi kalau untuk perubahan perilaku kecil yo Inga yo. Mungkin bisa ini menjadi tanda awal masalah kayak kesehatan. Misalnya perilaku kita apa sih ya, yang bisa buat kerusakan mental ini.
1: Dimulai dari kecil ya. Okay. Memang kerusakan mental itu bisa diawali sejak dini Mbak Dini, Mbak Ririn ya. Jadi balik lagi ke bagaimana peran keluarga dalam support terhadap anak gitu Mbak Ririn. Jadi ada anak yang dilahirkan gitu ya, ketika dianggap itu beban, maka semuanya akan terasa beban bagi orang tua tersebut Mbak Ririn. Artinya gini ya, maaf ya. Jadi ketika misalnya mencari rezeki konsepnya gitu ya, tanpa dikaitkan dengan agama kita untuk keluarga, rezeki untuk keluarga, itu memang tidak akan menjadi suatu kenyamanan bagi anak Pak Riri. Karena kita merasa ngasih makan anak itu beban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya. Untuk apa kita bekerja ngidupin orang lain? Dia menganggap anak itu orang lain gitu Pak Riri. Padahal konsep agama kita itu gak bisa lepas kita Mbak Riri. Bahwa apa yang kita mencari rezeki itu salah satunya adalah untuk kebutuhan anak. Tuhan memberikan rezeki itu untuk keluarga kita gitu. Nah, kalau di anak sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya Mbak Riri, itu balik lagi. Masa dewasa, remajanya, mulai remaja dulu gitu ya. Remaja sampai dewasa, remaja ketika belum bisa mengelola emosi dengan baik, dia akan menjadi anak yang sangat-sangat brutal gitu Mbak.
0: Itu perilakunya contohnya apa nih? Yang ya, paling kecil
1: paling
0: aja
1: perilaku kecil,
0: untuk
1: gitu
0: merusak
1: ya.
0: Kesehatan mental itu apa?
1: Misalnya begini, seorang anak yang terganggu gitu Mbak Riri ya. Di usia anak-anak gitu ya. Banyak kasus sekarang Mbak Riri yang menurut saya itu bukan kalau apa ya, usia anak harusnya bermain gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi banyak kasus sekarang itu yang maaf baru-baru sekarang gitu ya. Mungkin karena bullying dan lain-lain itu di luar gitu ya. Ketika di rumah karena tidak merasakan rasa aman, itu dia akan melampiaskan ke orang lain. Itu salah satunya begitu.
0: Dengan emosional.
1: Dengan emosional.
0: Wow.
1: Jadi efeknya kan ke sosial juga.
0: Benar.
1: Jadi ketika di rumah, dia contohnya misalnya begini, apa yang kita sampaikan oleh orang tuanya, dia tidak pernah menerima itu.
0: Melawan ya, kayak
1: melawan,
0: gitu ya.
1: Benar. Karena dia menganggap apa yang dia ceritakan oleh si anak tidak didengar oleh orang tuanya.
0: Oh iya. Gitu, karena Mbak, anak tuh juga butuh untuk didengarkan.
1: Benar. Gitu. Butuh didengar, diterima gitu Mbak Riri. Ya. Disupport gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi, karena dia masih anak-anak yang butuh semuanya gitu Mbak Riri.
0: Jadi ngefek pas ngefek ketika dia sudah besar nanti.
1: Benar. Benar.
0: Itu makin parah tuh berarti
1: makin
0: nanti.
1: Makin parah kalau tidak dikelola dengan baik, baik itu diri sendiri gitu ya. Kemudian disupport oleh lingkungan.
0: Ah iya, tambah rusak mentalnya.
1: Tambah rusak. Gitu berat ya.
0: Berat ya.
1: Artinya memang kita untuk menjaga kesehatan mental itu sejak dini memang untuk menghindari hal-hal yang lebih besar ketika di masa dewasa.
0: Gitu bisa ya? Ditangkap. Jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri.
1: Bener.
0: Baru bisa kita ngontrol semuanya.
1: Benar. Apalagi tadi seorang ibu gitu ya. Ibu nggak bisa, yang nggak bisa manajemen dirinya sendiri itu akan mengalami gangguan mental.
0: Ya marah-marahin anak,
1: marah-marahin ya kan? Anak, urusan rumah nggak beres, gitu. Manajemen waktunya kacau,
0: tambah pusing,
1: diri sendiri juga pada akhirnya nggak terurus, Mbak.
0: Iya.
1: Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis kalau diri sendiri juga nggak bisa menghargai diri sendiri, kita sendiri dulu gitu.
0: Tuh ya, mantap ya. Tapi tadi kan kalau kita sudah tahu kan ya, ingat tanda-tandanya. Nah, langkah selanjutnya?
1: Oke.
0: Bagaimana?
1: Strategi gitu.
0: Strategi ya? Tadi.
1: Harus cepat disadari, Mbak Riri. Kita perempuan gitu ya. Kita perempuan ini kan tingkat stresnya lebih tinggi daripada laki-laki, Mbak Riri.
0: Oh, rentan ya?
1: Rentan. Rentan banget gitu ya.
0: Kita harus ngeluarin berapa kata kalau dalam sehari? 3.000.
1: 3.000. Pokoknya kita memang harus banyak
0: ngomong
1: gitu
0: ya.
1: Kalau apakah itu stres? Salah? Tidak.
0: Ya, memang masih gitu ya?
1: Memang itu harusnya yang dilakukan oleh seorang perempuan gitu, Mbak Riri.
0: Wah, beruntung nih jadi penyiar berarti. Ngoceh-ngoceh ya kan?
1: Ngoceh-ngoceh terus. Jadi makanya ketika istri gitu ya cerita sama suami, cuma untuk didengarkan aja itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, mentalnya terjaga gitu, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Walaupun enggak usah, paling diresponnya ya oke gitu ya.
0: Pantas kalau seorang emak-emak itu marahnya beribu kata itu ya, karena dia harus mengeluarin 3.000 kata per hari.
1: Iya. Wow. Tapi sebenarnya dalam konteksnya itu bukan marah, Mbak Riri.
0: Oh iya, dia mengeluarin.
1: Mengeluarkan saja. Karena marah itu kan bentuk pengeluaran emosional gitu, Mbak Riri ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Dicampur dengan kecewaan juga.
1: Dicampur dengan kecewaan dan mau tempat cerita nggak ada.
0: Oh iya. Jadi
1: sehingga
0: dia ngomong.
1: Pada akhirnya anak melakukan kesalahan langsung timbul rasa marah gitu.
0: Oh gitu.
1: Padahal hal yang kecil misalnya gitu ya, anak melakukan kesalahan kan bisa dibilangin dulu, gitu,
0: dia mau baik-baik dulu,
1: dulu gitu ya. Tidak perlu kita langsung marahnya yang brutal gitu ya, itu nggak perlu.
0: Karena itu salah satu kerusakan mental juga ya.
1: Bener. Itu diawali dari itu, Mbak Riri. Wah. Jadi memang kita itu perempuan itu harus banyak ngomong, harus banyak cerita gitu ya. Misalnya begini, dengan pasangan nggak bisa diajak bercerita, cari teman atau apa namanya kayak orang yang ahli gitu ya, bisa itu ke psikolog, bisa kepada konselor gitu ya, untuk menceritakan kehidupan gitu ya. Dan tentu kalau konselor dan apa psikolog itu, Mbak Riri, kita memang sudah punya spesialisasi, jadi tidak, insya Allah tidak perlu diragukan lagi.
0: Iya, yeah, takutnya bocor kayak gitu.
1: Bener,
0: kan mungkin ya.
1: Kita harus pandai juga melihat dengan siapa kita bercerita, Mbak Riri.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kita bercerita dengan si A, si B, si C, itu akan berlanjut gitu ya. Itu akan menambah beban mental lagi.
0: Benar, gitu. tambah rusak tambah lagi nih, rusak kan? Lagi. Bukan malah pelong.
1: Iya, makanya harus punya coping strategi tadi, Mbak.
0: Jadi ya berhati-hati juga untuk berbicara juga, ya. Wah, luar biasa ya kan? Karena kadang tuh orang-orang ini sedang berjuang ini kan, malah merasa sendirian kalau kita tidak ngomong ya kan, hingga. Nah itu ya, luar biasa. Tapi kalau untuk dukungan di orang sekitar, cak manusia kalau untuk biar mendukung supaya seorang perempuan ini tidak tambah merusak kesehatan mentalnya,
1: supaya kita menjadi lebih sehat
0: gitu. Nah, betul. Dukungannya gimana ini kira-kira?
1: Nah, bentuk dukungan sosial dari sekitar itu, Mbak Riri, balik lagi kan dimulai dari diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Kita akan melakukan apa namanya interaksi dengan lingkungan sosial gitu ya. Interaksi itu kan banyak ya. Bisa hal yang sederhana itu komunikasi deh gitu ya. Kalau komunikasi kita bagus dengan orang lain, orang akan juga memberikan respon yang baik terhadap diri
0: kita.
1: Jadi semuanya berawal dari perhatian untuk diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri, perhatian terhadap diri sendiri gitu ya, kita sendiri perhatian diri sendiri, dukungan sosial itu akan melihat respon yang positif, aura-aura positif gitu ya.
0: Tapi kalau seandainya kalau kita dengar orang bicara nih curhat, kita respon kita baiknya kita dengerin aja atau ngasih saran? Takutnya salah ngomong, okay, ya kan, ya? Okay, gimana okay. tuh kira-kira ya. Dukungan itu?
1: Ya. Baik, kalau sedang bercerita seperti itu, mari ini balik lagi. Pilih orang yang satu, secara profesional dia punya itu.
0: Termasuk ke psikolog
1: yang kedua,
0: ya?
1: Yang kedua, pengalaman, kedewasaan gitu ya, itu bisa dilihat dari perilaku. Gitu ya. Jadi kita jangan salah pilih orang untuk tempat cerita atau konsultasi gitu ya. Nah, ketika seseorang itu sedang bercerita, Mbak Riri, itu jangan kita biarkan dulu orang itu untuk mengeluarkan
0: uneknya.
1: Semua unek-unek dan emosional yang dia rasa. Beban kehidupan apa yang dia rasa gitu. Sehingga dia ketika orang itu apa namanya sudah menceritakan semuanya, baru kemudian kita respon.
0: Gitu. Oh, begitu.
1: Supaya pembicaraan dia itu tidak terpotong gitu, Mbak Riri. Karena kalau kita memotong pembicaraan, khawatirnya dia nggak fokus lagi.
0: Oh iya, dia ya. Jadi kurang ngepol kayak gitu ya, ngomongnya ya.
1: Kalau dalam proses konseling itu, Mbak Riri, biarkan dulu dia mengungkapkan semuanya, baru kemudian kita respon gitu. Strategi coping apa yang harus dilakukan untuk problem solving yang sedang dialami gitu.
0: Nah gitu, itu termasuk dukungan ya, juga termasuk ya kan, dukungan. Dengerin mereka bener, itu ngomong.
1: Bener. Karena perempuan itu sebenarnya cuma untuk didengerin, Mbak.
0: Iya betul, ya ampun, ngertiin dikit ya bapak-bapak ya.
1: Cuma minta didengerin aja gitu ya, iya. Gak perlu di respon juga gak apa-apa gitu ya. Paling butuh support, oh ya oke. Terus harus pokoknya disupport gitu. Yang penting tuh itu gitu.
0: Iya benar.
1: Gak perlu diberikan hal-hal yang lebih. Itu saran sederhananya gitu. Perempuan tuh begitu gitu ya.
0: Simple sebenarnya.
1: Simple sebenarnya.
0: Ya. Tapi cuman gak, si ya. Banyak orang yang gak mengerti.
1: Benar.
0: Gitu. Wah biasa. Nah Inga Iko ada yang WA Inga. Ada Ibu Tatung di Lingkar Barat. Saya mau tanya.
1: Iya.
0: Kalau perempuan yang sudah menikah tapi masih merasa stres berat karena tekanan keluarga, apa untuk langkah awal yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri?
1: Oke, balik lagi, cintai diri sendiri dulu.
0: Nah, tuh
1: dimulai dari sana.
0: Dari situ dulu ya.
1: Dari situ dulu. Jadi cintai diri sendiri dulu. Walaupun kita misalnya masih gadis gitu, Mbak Riri, ya terawat dengan baik, ketika berkeluarga udah gak terawat lagi.
0: Lupa
1: mencintai diri sendiri. Benar. Padahal kita cinta dengan keluarga gitu ya, tapi lupa mencintai diri sendiri. Balik lagi, cintai diri sendiri bukan berarti kita melupakan keluarga. Bukan berarti kita menghilangkan kewajiban kita seorang istri, seorang ibu gitu ya. Tapi kita bagaimana menciptakan diri kita itu menjadi orang yang fleksibel gitu, Mbak. Tanpa terbebani dengan adanya aktivitas yang ada di keluarga. Seorang ibu mulai dari subuh itu sudah ke dapur.
0: Iya betul.
1: Menyiapkan semuanya gitu.
0: Paling kenceng ya. Ya.
1: Menyiapkan semuanya, jangan sampai keluarganya perutnya kosong.
0: Benar.
1: Gitu ya. Nah itu kalau kita menjadikan sebuah itu sih misalnya aku terus misalnya Mbak Riri, aktivitas yang membosankan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau kita tidak menikmati aktivitas peran itu, Mbak Riri, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan, yang lama kelamaan menjadi sebuah keretakan dalam diri sendiri gitu ya, yang menganggap ya sudah kalau mau makan beri jualah dewek misalnya, Mbak Riri.
0: Itulah melawan juga udah ingat.
1: Nah, itulah melawan juga. Melawan dan akan menjadi keretakan dalam
0: benar rumah tambah tangga. Banyak masalah
1: tambah
0: lagi
1: banyak masalah, gitu. Jadi memang kita dimulai dari cintai diri sendiri dulu, bukan berarti melupakan kewajiban kita sebagai istri dan ibu gitu, Mbak Riri. Jalankan semuanya dengan baik, tapi tetap diri kita prioritas.
0: Ya gitu, gitu. Harus mikirin diri dulu, baru ganteng yang lain ya.
1: Iya, benar.
0: Ini sebenarnya bukan ngomongin siapa-siapa ya,
1: ya
0: ini
1: bener.
0: Kayaknya memang relate sama semuanya.
1: Bener. Karena itu yang banyak terjadi di masyarakat, Mbak Riri.
0: Itu ya. Paling banyak kerusakan mental tuh
1: ya
0: ibu rumah tangga
1: ibu
0: atau
1: rumah tangga.
0: Oh, paling banyak
1: perubahan
0: ya.
1: Yang terjadi ketika dia masih single dan
0: keluarga. Dulu aku seperti ini kayak
1: besar, gitu ya,
0: gitu ya.
1: Dulu aku seperti ini bisa terawat dengan baik, sering kesalahan dan bla bla gitu ya. Sekarang uangnya untuk kebutuhan keluarga. Itu harus bisa menerima keadaan itu, Mbak Riri.
0: Benar.
1: Kalau juga tidak bisa menerima, itu menjadi beban lagi, gangguan gitu. Jadi kita gak bisa cantik, gak bisa ini, karena kenapa? Uangnya dia teralihkan untuk keluarga. Tapi
0: gitu.
1: Penerimaan tadi yang paling penting, Mbak Riri.
0: Iya, harus menerima.
1: Tahu posisi kita, bahwa kita sudah menjadi seorang ibu dan istri gitu. gitu. Jadi menyadari gitu ya,
0: menyadarin ya,
1: bahwa kita sekarang posisinya sudah nggak single lagi, sudah berubah gitu ya, dan tahu prioritas gitu ya, tahu kewajiban. Itu kan kadang-kadang perempuan harus tahu tentang itu, Mbak Riri.
0: Betul. Oke lah, kalau untuk tips Inga,
1: iya,
0: kira-kira ya kalau tips gimana sih caranya supaya kita nih tetap konsisten bisa menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Baik itu di kantor ataupun di rumah, coba lah Inga. Okay. Kasih tipsnya.
1: Kalau kita baik menjadi ibu rumah tangga gitu ya, atau wanita karir, tentu perhatian dan dukungan itu sangat-sangat penting. Nah, bagaimana sih strateginya atau caranya gitu ya? Yang pertama itu Mbak Riri, kita pahami dan dengarkan sebenarnya ya, bagaimana emosionalnya seorang perempuan. Jadi kita masing-masing perempuan itu punya ekspresi yang berbeda-beda dalam mengungkapkan emosional. Pahami itu gitu. Gitu ya. Kemudian jangan menjadikan, ketika kita paham, kita harus punya coping strategi, strategi dalam penyelesaian masalah untuk diri kita sendiri, Mbak Ri. Karena kadangkala seorang perempuan itu masalah muncul itu mulai dari pikiran dan perasaan.
0: Nah, itu sih yang gitu susah ya, pikiran ya.
1: Terlalu banyak prasangka gitu ya. Terlalu banyak berpikir yang berlebihan.
0: Perempuan banget itu ya.
1: Gitu ya. Dan kalau itu tidak diatasi dengan baik gitu ya, itu akan menjadi bumerang untuk diri kita dan lingkungan sekitar, termasuk urusan karir dan sebagainya. Gitu ya. Jadi balik lagi manajemen diri kita.
0: Manajemen.
1: Ya. Personalitinya. Jadi kita harus pahami diri kita itu siapa, Mbak Ri.
0: Oh gitu.
1: Bagaimana kita dan seperti apa kita. Gitu ya. Tidak harus menjadi orang lain.
0: Betul.
1: Untuk diri kita. Jadi pokoknya saya seperti ini, lingkungan sosial menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya kita pelajari lagi gitu, Mbak Ri. Gitu ya. Bukan berarti kita menolak di awal, tapi kita memahami di awal dulu, mempelajari gitu, Mbak Ri. Bukan berarti kita menolak ya. Jadi memang betul-betul harus paham kebutuhan emosional masing-masing perempuan itu seperti apa. Dan bagaimana cara dia mengekspresikan itu.
0: Gitu ya.
1: Kalau bisa sih hal yang positif gitu ya, jangan hal yang negatif ya. Karena kalau negatif itu akan menambah gangguan kesehatan mental yang lainnya, Mbak.
0: Betul, tambah banyak ya.
1: Tambah banyak gitu ya. Kayak tadi misalnya marah-marah gitu ya. Marah-marah itu sebenarnya apa ya, merusak diri kita sendiri sebenarnya gitu ya. Karena kenapa marah-marah yang terlalu brutal, kalau kita tidak terbiasa marah gitu ya, kita akan menyebabkan gangguan emosional yang luar biasa, Mbak Ri.
0: Waduh.
1: Sama kayak kita nggak pernah dipukul gitu ya, tiba-tiba dipukul gitu ya. Itu kalau orang belum bisa apa namanya coping strateginya dengan baik, Mbak Ri, itu berasa sangat berat sekali.
0: Waduh.
1: Gitu ya. Atau seorang perempuan gitu ya, ketika di keluarganya dulu misalnya belum menikah gitu ya, tidak pernah mendapatkan perlakuan yang buruk gitu ya di keluarganya. Ketika sudah menikah, mendapatkan perlakuan yang buruk, bisa verbal maupun fisik gitu. Itu ketika dia memiliki, tidak memiliki coping strategi yang baik, itu akan menjadi sebuah kehancuran bagi diri dia.
0: Wah.
1: Dan untuk keluarga gitu. Gitu ya. Jadi memang dia benar-benar harus paham kita itu seperti apa ketika menyalurkan emosional kita. Gitu ya. Jangan hal yang negatif, tapi harus dilakukan dengan hal yang positif.
0: Positif.
1: Kalau perlu lakukan hal-hal yang menjadi hobi kita, Mbak Ri.
0: Dialihkan ke hobi ya, kayak gitu, gitu ya.
1: Jadi kita jangan sampai sudah ini sakit gitu ya, kita mengikuti perasaan kita yang sakit. Kalau bisa dilawan gitu ya. Termasuk prasangka-prasangka yang negatif.
0: Negatif.
1: Gitu, Mbak Ri. Jadi memang kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan emosional kita itu seperti apa.
0: Iyalah, jangan ke emosi, segitu alur emosi
1: bener,
0: terus
1: bener,
0: ya
1: gitu,
0: kan.
1: Mbak Ri. Jadi
0: lekat jangan aja dulu ya. Ya.
1: Terus yang kedua, Mbak Riri, kurangi tuntutan dan ekspektasi.
0: Nah, itu yang lebih kayaknya lebih merusak ya kayak itu ya.
1: Kurangi gitu, Mbak Riri. Jadi jangan kita kayak harus punya tuntutan yang lebih, misalnya terhadap pasangan gitu ya. Tapi pasangan kita nggak mampu gitu, Mbak Riri. Kita akan sangat-sangat mengganggu kesehatan mental kita.
0: Jadi lebih baik kita enggak usah berespetasi, enggak?
1: Benar.
0: Maksudnya enggak usah berespetasi lebih kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Supaya kita udah
1: stres.
0: Tapi kalau Tino aku banyak ekspektasinya dah ingat.
1: Makanya tadi kurangi hal-hal yang pikiran yang berlebih.
0: Berlebih. Itu. Nah, itu tipsnya ya.
1: Jadi kurangi nih harapan kita pasangan kita bisa menyesuaikan kita dengan baik. Jangan berharap seperti itu gitu. Mm-hmm. Tapi lakukan saja diri kita untuk pasangan kita yang terbaik. Itu aja.
0: Gitu.
1: Dan jangan berharap lebih terhadap pasangan gitu. Itu juga akan menjadi bumerang bagi kita
0: gitu. Gak sesuai ekspektasi ini gitu. Gitu.
1: Pada akhirnya ada penyesalan gitu ya. Ada ketidakpenerimaan dan lain-lain gitu. Pada akhirnya yang menyebabkan masalah yang lain juga.
0: Tambah pikirnya kemana-mana ini kan. Kok kayak gitu, kok kayak gini.
1: Kompleks masalahnya.
0: Jadi kurangin ya.
1: Tuntutan dan ekspektasi. Itu yang kedua yang beriri ya. Kemudian gitu Mbak Riri ya, ini ada beberapa tips gitu ya. Yang ketiga itu edukasi diri kita gitu Mbak Riri. Ya, untuk menjaga pentingnya kesehatan mental untuk diri kita.
0: Wow.
1: Bisa baca buku gitu Mbak Riri yang memperkuat motivasi kita untuk menjadi lebih baik.
0: Oh ya, jadi atau, tambah pengetahuan bener, juga ya.
1: Atau kalau sekarang itu kan media sosial kan udah banyak Mbak Riri.
0: Iya.
1: Dan mudah sekali untuk menjangkau kata-kata positif, motivasi, untuk membangun personality kita menjadi lebih baik. Jadi kita jangan melulu melihat media sosial itu ke
0: yang sedih-sedih.
1: Yang itu akan terbawa
0: tambah marah kita, gitu ya.
1: Mbak Ri, itu akan mempengaruhi emosional kita. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu yang sudah kita sedih diikuti dengan suasana yang
0: jadi baiknya kita harus mencari motivasi kayak gitu ya.
1: Bener.
0: Harusnya aku gimana nih ngadepin kayak gini? Bener. Kayak gitu ya?
1: Iya. Atau cari nih strategi untuk menyelesaikan masalah ini.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita harus mencari referensi gitu Mbak Riri.
0: Jadi manfaatin media sosial juga pas sangat berpengaruh tadi.
1: Iya. Jadi jangan sampai kita media sosial itu maaf ya Mbak Riri ya. Sekarang itu banyak sih memang cara orang untuk meringankan kayak supaya nggak terlalu stres gitu ya. Salah satunya dengan menurut saya gitu Mbak Riri ya, sekarang banyak melihat banyak perempuan yang suka joget gitu ya, media sosial itu sebenarnya okelah untuk diri dia baik, tapi untuk sosialnya menurut saya tidak baik,
0: kurang ya,
1: terutama untuk perempuan gitu ya. Kalau perempuan gitu ya, mungkin di pribadinya baik, tapi di sosialnya akan ada pandangan-pandangan yang ada yang menganggap itu positif, ada yang negatif. Tapi di masyarakat lebih banyak itu negatifnya daripada yang positif. Begitu ya. Padahal sebenarnya tujuan kita memang untuk have fun aja kan. Tapi itu tadi kita juga harus memperhatikan lingkungan sosial kita juga. Kita nggak bisa bilang terserah orang mau kayak mana, yang penting saya begini. Itu juga

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
7: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
8: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan trompet Bengkulu.

91 FM Radio Permat Penggulu, suara budaya Bangkulu. Di sana balik lagi sama Bang Gas, ketemu lagi untuk edisi 4 Juli 2026. Di sana yo sama Bang Gas ditemani di Brando siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sama di sana tadi memantau Argentina melawan Cape Verde. Pertandingan sangat seru, luar biasa, keren. Apresiasi tertinggi lah buat Cape Verde yo. Keren, aku tidak menduga iso sampai gak iku ada sana yo bisa sampai skor 3-2 sampai perpanjangan dengan gol-gol dari Kevin yang cakep, Messi nyekor lagi, wes mantap. Nanti belajar kita bahas di sana, kita dengarkan dulu beberapa lagu dari Pusako Pen dan juga filler untuk Pesta Dunia. Ada juga Jarvis ikan paus nggak tuh. Jadi jangan lupa sana teman-teman terus Serpat Penggulu, suara budaya Bangkulu. Yang pengen request Bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus. yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: di sana ada yang masih mengikuti rutinitas iko, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Jadi ternyata pakar kesehatan iko merekomendasikan berjemur selama 10 hingga 30 menit setiap pagi adik sana. Lebih bagusnya 2-3 kali seminggu antara pukul 9 hingga 10 pagi adik sana. Jadi waktu ini dianggap ideal karena sinar UVB belum terlalu kuat sehingga lebih aman untuk kulit. Karena kita ketika berjemur kita mendapat cara alami vitamin D yang penting bagi kesehatan tulang dan kekebalan tubuh. Jadi bagi orang yang berkulit lebih gelap, waktu berjemur bisa sedikit lebih lama ya di sana, karena pigmen melanin menyerap sinar UV lebih banyak. Sementara itu, orang dengan kulit cerah atau lebih cerah sebaiknya membatasi durasi agar terhindar dari risiko kulit terbakar. Hindari juga penggunaan tabir surya saat berjemur untuk penyerapan maksimal. Tapi tetap waspadai durasi ya di sana agar tidak overexposure. Jika sulit mendapatkan sinar matahari, pertimbangkan makanan tinggi vitamin D atau suplemen adik sana. Jadi, untuk artikel dan info seperti itu adik sana, bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Apa? Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Air adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus atau daur air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang artinya, air yang ada di bumi menguap, jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompt FM.

0: Ada jenak program MBG bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD telah diimplementasikan secara bertahap di Provinsi Bengkulu dengan menyasar lebih dari 40.000 penerima manfaat. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak awal kehidupan sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Dr. Zamhir Setiawan melalui Ketua Tim Kerja 4 Bidang Peran Serta Masyarakat atau Permas dan Lini Lapangan Edi Sofian mengatakan MBG 3B merupakan program strategis yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi. Program ini juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting serta mencegah lahirnya kasus stunting baru. Program Genting 2026 menyasar ribuan keluarga berisiko stunting yang masuk kategori keluarga prioritas di Provinsi Bengkulu. Ini menjelaskan pada Juni 2026, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menggandeng PT Pelabuhan Indonesia Persero sebagai orang tua asuh dalam program Genting. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mengintervensi keluarga berisiko stunting di Pulau Enggano. Kabar berikutnya di sana, momentum Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 dimanfaatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Perwakilan Bengkulu untuk menguatkan peran ayah dalam keluarga. Melalui dialog interaktif di LPPR RI Bengkulu Jumat 2 Juli, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Dr. Haji Zamhir Setiawan dalam dialog bertema Ciptakan Keluarga Sejahtera melalui program keluarga berencana, program aman diluncurkan untuk mendorong keterlibatan suami dalam pengambilan keputusan terkait program keluarga berencana. Melalui program Aman Kependuk Bangga atau BKKBN bersama IBI akan memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasangan suami istri sejak masa kehamilan. Dr. Samir berharap rangkaian kegiatan Harkanas ke-33 tidak hanya menjadi perayaan seremonial tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Anda sedang kita mendengarkan program Kayara Galeri Budaya Nusantara dengan tema Menyusuri Identitas Nusantara bersama Penjelajah Budaya.
1: Mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gayareh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk di sana ya nak bergabung kelak bisa sebelum kita ngobrol-ngobrol ngece-ngece ke narasumber kita di siang hari ini. Di sana boleh nak bergabung kelak di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita. Kelak dijawab langsung dek ingat kita hari ini, dan di sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini di sana Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerito menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kai Kia Tunisia ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu. Mendung-mendung.
1: Jadi Inga Azaiko di sana bukan asli orang Bengkulu?
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh, gitu. Jadi ada percampuran mix-mix ya.
2: Mix.
1: Oke, di sana kita di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi Inga Azaiko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi Inga, sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran di sana, dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita di awal-awal gerakan Inga untuk menjelajah budaya ini, dak Inga? Jadi itu sejak kapan dan cak mano awalnya Inga bisa tertarik untuk menjelajahi budaya Iko?
2: Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Siang. Biasanya kan sore kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini pertama kali aku ke RRI yang siang.
1: Iya benar.
2: Aku pakai bahasa Indonesia nggak
1: apa-apa? Boleh, boleh, boleh.
2: Awalnya apa ya? Karena aku aslinya Minangkabau.
1: Minang.
2: Sumatera Barat. Terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu. Terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja kulturnya beda lagi.
1: Betul.
2: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur. Sebetulnya terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah, jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetangga aku Jawa semua. Nah, jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD itu kok temanku banyak banget ya, beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP, itu mostly orang Padang semua, orang Minang. Dan kembali lagi ke bahasa Minang. Dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya, mungkin kayak pertemuan dengan banyak teman-teman. Iya, gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh kak. Oh, jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar. Kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
2: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece erong tuh apa yang kita omong jadi doa.
2: Jadi doa.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
2: Penasaran.
1: Betul-betul. Jadi terbentuklah. Itu.
2: Ya, terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu atau cuma baca buku. Itu kayak ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
2: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
2: Sukunya Minang. Nah, ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah, jadinya aku kesana, ke Mentawai. Nah, dari Mentawai itu kayak seru banget ya gitu. Kayak
1: itu
2: belajar.
1: Umur kamu masih berapa sih?
2: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18 tahun. Ke Mentawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertama aku tuh ke Mentawai.
1: Kenapa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
2: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin, itu Mentawai.
1: Oh,
2: cuma itu.
1: Cuman itu yang belum.
2: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, benar. Mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu tuh kayaknya
1: jawab.
2: Malu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Aku nih orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya. Terus aku pakai ke Mentawai. Nah, di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh, di situ.
2: Iya, yeah, nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana muslim mereka enggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Oh, makan sagu di situ.
2: Dan aku akhirnya makan sagu juga. Terus ya secara apa ya kayak tubuh mereka penuh tato kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang baru.
1: Itu semua warga.
2: Enggak semua warga sih, tapi rata-rata pasti pada punya tato gitu.
1: Itu yang kayak tando apa sih, misal kayak udah nikah atau...
2: Nah iya, kayak ada kelas sosialnya lah tanda-tanda di tato itu. Terus kayak ngelihat orang yang paling dituakan di kelompok itu juga bisa dilihat dari tatonya.
1: Bentuknya atau...
2: Iya, desain tatonya tuh beda.
1: Oh gitu.
2: Jadi kayak ada maknanya gitu.
1: Maknanya gitu.
2: Jadi ya dari Mentawai itu, aku belajar banyak tuh, banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari situ. Kalau nggak salah selama sebulan balik dari situ aku masih rutin posting gitu. Kayak saking banyaknya cerita yang bisa dibagiin ya, kayak satu bulan after dari Mentawai itu masih nyeritain Mentawai gitu. Terus dari sana tuh banyak hal yang membuat aku kayaknya di luar Mentawai ini masih banyak daerah lain yang bisa aku pelajarin dan aku bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jelas setelah dari Mentawai itu, karena di Mentawai itu juga banyak proses belajar yang menumbuhkan aku, yang membuat aku kenal diriku juga. Jadinya, okay, kita harus mencari daerah-daerah lain yang belajar baru lagi gitu.
1: Tumbuhlah rasa penasaran ke daerah yang lain.
2: Ke daerah lain.
1: Jadilah hobi bukan sih?
2: Jadilah hobi. Gitu.
1: Waduh, jadi kamu di Minang berapa lama?
2: Di Minang? Di Minang tuh 6 tahun ya kalau nggak salah, Kak.
1: Di Mentawai maksudnya?
2: Oh, di Mentawai.
1: Mendalami Mentawai. Berapa ini?
2: Nah, waktu perjalanan sebulan pertama kan? Itu enggak sampai, paling 10 hari.
1: Jadi kamu berbaul sama masyarakat Mentawai di situ.
2: Betul, tinggal di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan.
1: Waduh, apa sih makanan orang Mentawai?
2: Maksudnya mereka pakai sagu, kemudian pisang, kelapa, keladi. Jadi itu makanan utama mereka. Jadi kalau kelapa itu ngasih rasa manis, pisang juga ngasih rasa manis. Yang paling aku suka ya itu namanya sagu kapurut. Jadi itu tuh sagunya dibakar. Nah kalau misalnya kita sering lihat olahan sagu itu kan kayak papeda yang kayak lem itu yang di timur. Nah justru di Mentawai itu mereka nggak mengenal papeda itu.
1: Jadi sagunya diapain tuh?
2: Sagunya itu habis, kan sagu tuh kayak bentuknya tepung ya kalau udah terurai gitu kan. Itu kemudian dicampur kelapa, terus dipanggang. Itu biasanya kita sarapan bisa makan 3 atau 4. Jadi dia nanti dibungkus lagi pakai daunnya si sagu itu. Jadi dimasukin di daunnya, terus digulung-gulung gitu, baru dibakar. Nah biasanya buat sarapan itu kita bisa makan 3 gulungan itu. Dan itu juga lebih mengenyangkan daripada
1: enak
2: nasi.
1: Ya?
2: Aku cocok ya,
1: cocok
2: di lidahku gitu. Karena aku suka makanan yang dari tepung sagu juga kan banyak tuh kita biasa mengenal makan tepung sagu. Nah itu ya enak sih rasanya.
1: Ada rasa gurih kelaponyo.
2: Iya kan? Enak-enak.
1: Menarik ya, jadi itulah awal mulanya ingai kok terjulah, timbullah jadi rasa hobi, rasa penasaran.
2: Rasa penasaran.
1: Tapi banyak dong biayanya keluar kalau lo pernah kemana aja?
2: Indonesia udah paling 4 atau 5 provinsi lagi yang belum.
1: Waduh, berarti hampir mau selesai misi kamu ya?
2: Iya, misiku memang menyelesaikan Indonesia.
1: Jadi udah ke berapa wilayah?
2: 90 persenan. Kadang mungkin ada satu daerah tuh yang aku pernah transit aja di situ. Kayak pernah datang tapi belum explore kayak gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, jadi aku bingung itu aku hitung atau enggak, ya udahlah enggak, kita hitung aja.
1: Karena enggak ada dapat apa-apa ya.
2: Iya, cuma transit kayak gitu.
1: Oke, ya. Jadi timbullah rasa panggilan hati ingatku tadi ya. Dari sana juga kita nengok bahwa mencintai pada budaya ini memang harus tumbuh dari diri kita sendiri juga.
2: Betul, kan? Karena effortnya lumayan besar gitu.
1: Dari pengalamannya ingai kok, jadi kita banyak belajar kok kan. Ada cerita-cerita seperti kementawai tadi kan. Pastinya pasti banyak lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, teruskan dulu dengari kami. Tapi kalau untuk perjalanan yang pertama kali ini kan biasanya ninggali kesan yang kuat kan?
2: Sangat kuat
1: yang pertama kali ini kan. Jadi perjalanan pertama kali ingat ini yang berkesan yang Mentawai itu tadi.
2: Mentawai itu pertama dan sangat berkesan.
1: Sangat berkesan.
2: Kalau misalnya Mentawai itu tidak seberkesan itu, mungkin gak akan ada perjalanan setelahnya.
1: Benar.
2: Jadi
1: setelah dari Mentawai ke?
2: Lupa lagi
1: di saking banyak.
2: Mentawai itu kayaknya kemana ya? Aku pindah ke Jawa kan. Habis itu ya belajar Jawa kayak pergi ke kota kabupaten yang ada di Jawa gitu.
1: Tapi kalau sebanyak ini kan ingat lo sudah hampir 90% lah ngelilingi daerah-daerah Indonesia. Yang paling berkesan terus juga kayak aduh perjalanan bermakna di situ di mana?
2: Ada beberapa, tapi mungkin yang yang paling apa ya, kayak aku tuh pengen kesana lagi karena orang-orangnya gitu. Ya mostly aku pengen kesana karena orang-orang gitu ya. Tapi yang pengen banget kesana itu mungkin Ambon.
1: Ke Ambon.
2: Pulau Seram, pulau yang sekitar 1,5 jam dari Ambon itu. Karena aku di sana KKN.
1: Oh di situ KKN.
2: Iya, selama 30 hari tinggal di sana.
1: Lumayan juga ya.
2: Iya, dan kita tahu pulau, bukan Pulau Seram ya, tapi kayak Maluku itu punya banyak sekali luka soal konflik kultur gitu. Perbedaan agama terutama. Jadi ketika kesana tuh aku punya beberapa teman-teman yang berbeda agama kan. Di dalam program KKN itu. Jadi aku melihat betapa orang-orang ini juga ingin belajar dari luka-lukanya gitu. Kayak gak mungkin nih kita konflik terus cuma karena perbedaan agama gitu. Jadi kayak melihat perjuangan mereka untuk mencoba menerima agama yang berbeda tuh, oh orang akan bertumbuh juga ya ternyata gitu. Karena misalkan aku ketika mau pergi ke Ambon itu aku belajar baca-baca soal Ambon banyak kan. Kayak melihat konflik-konfliknya gitu tuh kayak ya. Apa ya, di otakku tuh Ambon tuh cuma soal konflik gitu loh kak. Jadi kayak aku gak membuka kesempatan lain tentang Ambon di kepala aku gitu. Isinya cuma konflik agama, terus mereka disembuhkan oleh musik kayak gitu. Cuma itu, terus ketika di sana aku melihat mereka belajar dari luka-luka konflik itu gitu. Jadi aku akhirnya apa kayak main ke rumah tetangga-tetangga yang apa ya masih deket dari situ tapi mereka berbeda agama gitu. Karena mungkin itu bukan sesuatu yang normal di sana gitu. Akhirnya mereka belajar, kita belajar. Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
2: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir kalau nengok beritanya kayak seremnya tinggal di situ kan karena banyak konflik itu tadi.
2: Iya, bahkan kalau misalnya kita update banget info-info di timur itu. Salah satunya di Maluku tuh bisa tiap bulan tuh ada konflik agama kayak gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi ya. Tapi keren mereka bertumbuh dari konflik-konflik itu.
1: Iyalah. Udah berubah zaman juga kan lagi
2: berubah
1: ya gitu
2: zaman.
1: Kan.
2: Hmm,
1: betul. Luar biasa. Tapi kalau saat tiba di sebuah daerah, tentu ada fokus yang ingga gali dari budaya tersebut ya kan. Apakah

0: nanya, Mbak, eh bener Kak, dari Padang ya, bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu. Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini, terus akhirnya jadi panjang kan. Kenapa Mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi tentang ya
1: bener.
0: Itu.
1: Bener gak sih sebenarnya? Yeah. Tapi bener gak itu?
0: Di beberapa daerah.
1: Emang ada satu wilayah yang seperti itu.
0: Kota adanya. Padang sama Padang Pariaman itu. Oh, gitu. Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
1: Tapi sampai sekarang masih berlaku?
0: Masih.
1: Oh, budaya ya itu tadi ya.
0: Jadi ya, kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu gak ada fokusnya sih biasanya. Karena aku, apa sih, apa yang dikasih aku terima kayak gitu. Informasi apapun yang dikasih aku terima.
1: Jadi ingaiku cuma untuk jalan, bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
0: Bukan
1: ya kan?
0: Jadi data biayanya. Pribadi.
1: Aduh.
0: Jadi aku punya banyak data nih.
1: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
0: Biasanya sama ibu-ibu sih paling.
1: Sama ibu-ibu.
0: Karena ibu-ibu
1: ya.
0: Suka cerita.
1: Ngumpul-ngumpul di
0: sore di gazebo kayak itu. Gitu. Iya.
1: Sering ya ibu-ibu ya.
0: Sering. Enak. Kalau misalnya apa ya? Kalau di daerah-daerah itu kan melihat orang baru itu kan jarang.
1: Betul.
0: Jadi sekalinya ada orang baru pasti ditanyain kayak gitu. Dari mana kak? Gitu. Ngapain kesini? Ya udah akhirnya cerita. Terus suka heran aja ngapain kamu sendirian perempuan kayak gitu.
1: Dia nggak sampai nanya itu.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Terus akhirnya karena kasihan lihat sendirian perempuan tuh biasa makin disayang gitu. Bener. Ayo makan dulu makan kayak gitu.
1: Diajak kemana-mana
0: iya,
1: pun ya.
0: Diajak.
1: Tapi seru. Yang paling unik, aduh dah sih tradisi yang paling unik selama Inga jalan-jalan tuh.
0: Value-nya unik ya menurutku itu di daerah Blora Jawa Timur. Tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya tuh Saminisme atau sedulur sikap. Itu bukan misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu. Kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau sedulur sikap. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah terus mereka itu kayak punya value nggak boleh bercerai.
1: Kenapa tuh?
0: Apa ya? Ya karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun jagung misalnya tuh terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita jual. Nah mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah itu mereka tidak menormalisasikan itu.
1: Wah unik
0: terus
1: ya.
0: Mereka nggak mau pakai celana panjang.
1: Jadi punya celana pendek?
0: Celananya tuh...
1: Atau pakai sarung?
0: Enggak sih, di bawah lutut dikit bawah biasanya. Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia nggak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
1: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
0: Terus mostly mereka pakai baju hitam.
1: Setiap hari?
0: Iya.
1: Yeah. Jadi cuman orang baju hitam?
0: Iya, yeah, rata-rata baju hitam.
1: Waduh.
0: Itu
1: kenapa
0: menarik
1: tuh?
0: Sih.
1: Apakah ada pantangan?
0: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang... suka pakai baju hitam bukan suka ya kan mostly mereka pakai baju hitam itu karena kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
1: misterius, tenang,
0: misterius
1: gitu.
0: Tidak suci atau penuh apa ya
1: serem kayak gitu deh sih orang
0: iya,
1: hitam tuh
0: gitu,
1: kayak
0: gitu filosofisnya kuat lah hal-hal kayak gitu.
1: Menarik ya, jadi memang paling penting itu bukan hanya sekedar seremoninya budaya ya ternyata tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
0: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
1: Aduh, karena

0: nengok dari orang luar ya kan, datangnya mungkin ya anak mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik. Tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik gak?
1: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak, tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada tiga cara yang paling
0: Apa tuh?
1: gampang. Satu, makan yang mereka makan. Dalam
0: Terus?
1: kurung selagi itu halal. Yang
0: Terus?
1: kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
0: Jadi ngikutin.
1: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi kayak gitu.
0: Betul.
1: Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
0: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya kayak gitu.
1: Betul. Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu. Di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
0: Jadi
1: Aku pakai
0: pakai
1: sarung
0: sarung.
1: juga, iya. Terus
0: Wow.
1: kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak terlalu diajak gitu.
0: Gitu.
1: Nah setelah aku pakai sarung tuh, misal aku lagi jalan kaki, lagi jam makan siang, itu kayak sekali jalan tuh bisa 3 atau 4 rumah tuh nawarin makan siang di rumahnya gitu.
0: Gue kenyang dong.
1: Iya itu efek karena
0: Terus,
1: aku pakai sarung itu.
0: oh gitu.
1: Iya terus misal kayak ke Mentawa ya mereka ada apa, ada pakaiannya sendiri juga. Terus aku dipakein, senang juga.
0: Wah, menariknya. Banyak jadi nambah relasi, nambah kenalan ya.
1: Jadi kayak mereka juga seneng gitu ngelihat kita, oh kamu pakai itu juga gitu. Iya bagus kan kata gue. Terus mereka happy gitu.
0: Iyalah, kayak merasa menghargai ya. Wah, menarik ya. Jadi pengen.
1: Ayo ayo.
0: Aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit untuk keliling itu banyak ya
1: Apanya nih?
0: biayanya.
1: Oh. Iya.
0: Iya lagi. Waduh,
1: Lumayan lah.
0: lumayan ya. Jadi untuk di sana enak berjalan-jalan boleh ya kan. Nak tanya-tanya cak mano caronyo ke Inga kok bisa juga, siapa tahu kelak nak ke daerah Papua. Inga ada
1: Boleh,
0: kenalan ndak Inga?
1: boleh.
0: Inga pernah
1: Iya.
0: dong ke Papua berarti ya.
1: Pernah ke
0: Wow.
1: Merauke, Raja Ampat,
0: Raja Ampat.
1: Nabire. Sekarang Papua ada 6 provinsi kan. Iya, jadi ke sana.
0: Wow. Itu lebih banyak lagi, lebih unik lagi tentunya.
1: Iya, tapi kebetulan yang benar-benar lamanya itu aku cuma di Merauke yang
0: Di Merauke
1: akhirnya
0: itu.
1: belajar banyak soal kelompok masyarakat mereka itu.
0: Apa tuh kelompok mereka seperti apa?
1: Kalau di sana itu kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional, Taman Nasional Wasur namanya di Merauke, sekitar 30 menit mungkin dari bandara di Merauke. Di sana Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat walabi. Walabi itu semacam
0: Apa tuh?
1: kanguru yang kecil. Dia kanguru tapi lebih kecil.
0: Oh, masih ada tuh.
1: Ada di sana.
0: Di sana.
1: Kayak burung cendrawasih
0: Iya.
1: gitu-gitu. Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya. Jadi kayak ngelihat kanguru kecil itu setiap hari.
0: Oh,
1: Mereka
0: bonusnya di situ ya.
1: iya, terus happy banget gitu bisa lihat kanguru. Terus apalagi ya kalau di sana dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek. Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman anggrek
0: Anggrek
1: semua
0: semua.
1: gitu, bagus-bagus.
0: Wow.
1: Terus apalagi ya di situ. Kebetulan aku di sana lagi nggak ada acara adat ya, jadi nggak dapat momen itu.
0: Acara adat pernah dapat di mana?
1: Di Lombok
0: Di
1: pernah,
0: Lombok.
1: di Bali pernah.
0: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
1: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali,
0: Oh,
1: namanya
0: 3 tahun sekali.
1: Ngayu Ayu. Aku ke sana itu sebenarnya nggak pengen ke sana.
0: Terus
1: Jadi kayak
0: ngapain?
1: kebetulan aku di sana tapi ada momen itu, ya udah aku ke sana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih. Oh ternyata ini lagi ada event ini gitu.
0: Iya betul, jadi
1: Misal
0: kayak
1: kayak
0: direncanain ya.
1: kayak aku ke Toraja. Itu emang aku ngejar
0: Betul.
1: ngejar upacara kematian mereka kan. Yang di
0: Terus?
1: Toraja itu aku emang cek tanggalnya.
0: Iya.
1: Oh, aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
0: Jadi kamu lihat tuh
1: Iya, aku
0: upacara.
1: pergi. Nah, tapi pas di Lombok itu aku lagi di situ, terus tiba-tiba lagi ada acara loh di sana. Oh iya, aku pengen lihat ya gitu.
0: Pas pula dapat.
1: Iya, nah kalau
0: Jadi
1: Ngayu
0: acaranya?
1: Ayu itu 3 tahun sekali. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
0: Dikumpulin.
1: Iya, kayak terus? Bawa air, uh-huh. Jadi semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Uh-huh. Nah di Ngayu-Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Uh-huh. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada kesultanan apa ya, misalnya Ternate, Tidore, yeah. Terus Jailolo, yeah. Terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul.
0: Terus?
1: Jadi kayak aku melihat kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya. Terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaannya gitu.
0: Wow.
1: Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu-Ayu itu. Itu yang di Lombok.
0: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Ya, mereka terus, pakai baju adat itu.
1: Iya, turunannya tuh. Turunan. Iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
0: Apa sih yang mereka lakuin?
1: Oh, enggak ada ya, cuma pertemuan gitu itu aja, dong. Iya.
0: Oh, gitu.
1: Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
0: Ya menarik ya.
1: Paling momennya Ngayu-Ayu tuh cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya. Tapi aku gak ngikutin, karena kayak, apa ya, kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Ini harus milih, kayak gitu.
0: Ada filosofinya berarti tidak air tuh, dia sampai dikumpulin 7 yaitu?
1: Lebih dari ya? 7.
0: Lebih.
1: Jadi wow. Semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
0: Kamu punya foto atau video-video di situ?
1: Ada.
0: Nah, ya?
1: Kebetulan aku tuh diajak temanku dan temanku itu tim kreatifnya event itu.
0: Wow.
1: Jadi aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak gitu.
0: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya. Kamu melihat langsung dong prosesnya.
1: Iya, upacara termahal, upacara kematian termahal.
0: Iya, iya.
1: Mungkin di seluruh dunia ya, aku enggak tahu juga datanya.
0: Coba deh ceritain dulu apa yang ingat tengok waktu itu.
1: Aku memang ini ya, intinya aku by the way aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat tuh pemikirannya cukup berbeda.
0: Terkenalnya
1: berbeda
0: kritis,
1: gitu.
0: Kritis
1: dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau dua bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
0: Apa tuh?
1: Kan biasanya orang mati tuh nangis gitu ya.
0: Betul.
1: Aku enggak gitu.
0: Terus?
1: Saat itu nenekku meninggal. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa intimate-nya tuh kayak, nih nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10, aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi. Jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
0: Kok terus, bisa?
1: Aku juga bingung.
0: Terus?
1: Karena harusnya aku nangis gitu, karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan, akhirnya setelah itu aku coba menulis kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini gitu. Ternyata sebelum momen itu tuh aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian dan lain-lain gitu, tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
0: Terus akhirnya?
1: Apa sih sebenarnya yang gimana ya? Bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
0: Iya benar.
1: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh aku harus ke Toraja gitu.
0: Waduh.
1: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu Toraja itu punya tradisi yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah. Aku bikin wishlist, aku harus ke Toraja gitu.
0: Sambil mencari jawaban ngapo, tidak nangis.
1: Gitu iya, kan? Kenapa nggak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu.
0: tahun lalu.
1: Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli Agustus atau momen libur Nataru Desember Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember Januari. Nah, sebelum aku pergi tuh aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
0: Buku untuk
1: Itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
0: Oh, gitu.
1: Soal tradisi di Toraja itu, soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu nggak nangis.
0: Kenapa?
1: Karena kalau dari buku itu ya, dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati itu pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
0: Bener.
1: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Dapat harusnya lah. Kan kita semangat karena kita pulang. Kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya senang gitu. Terus dari situ, iya sih betul kataku gitu. Benar.
0: Tapi kalau upacara ada di situ tuh orang-orangnya nangis gak sih? Tidak.
1: Kalau lagi upacara aku nggak melihat ada tangisan ya. Tapi nggak tahu malamnya, nggak tahu paginya, nggak tahu subuhnya, nggak tahu momen-momen sebelumnya karena upacara di Toraja itu, misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan.
0: Jadi nunggu
1: sampai uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, benar. Bahkan lebih dari itu.
0: Itu mahal berarti.
1: Mahal.
0: Jadi kalau maaf nih ya, kalau ninggal nih misal, nunggu biaya, kemana naruh jenazah ini?
1: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
0: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu?
1: Bisa. Wow. Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak, tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu, pernah masih sih. Di dalam rumah.
0: Aku pernah sih nonton itu. Aku pikir cuman tontonan, ya
1: film,
0: maksudnya
1: ya.
0: Film gitu kan. Tapi memang ada ya?
1: Real.
0: Kamu pernah lihat?
1: Enggak, karena ketika upacara itu aku udah melihat mereka yang mau siap dimakamkan.
0: Oh iya, karena udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan.
1: Udah ditunggu bertahun-tahun.
0: Widah, gila sih. Ternyata memang benar ada yang ditunggu di ruang tamu, beraktivitas. Mereka beraktivitas
1: pada setiap harinya, iya.
0: Ada terus jenazah itu.
1: Ada jenazah itu, terus bahkan masih dikasih sarapan.
0: Hah?
1: Kayak dianterin menu-menu sarapannya kayak gitu. Pagi. Padahal nggak dimakan kan, ambil lagi besok diantar lagi.
0: Waduh, serem. Tapi bagi mereka kayak merasa masih hidup ya. Jadi filosofinya kayak mereka masih hidup tapi belum dikuburin kayak gitu.
1: Betul. Jadi
0: seolah-olah masih hidup gitu ya.
1: Seolah-olah tuh masih hidup dan pengantaran ke puya tuh mungkin bahasa paling gampang aku menjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
0: Wadah, menarik. Tahan ya Inga, kita jedah dulu, ngintip-ngintip dulu. Sudah ada yang masuk ya, yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. Untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian, cero yang paling simple mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu yuk Inga, kita jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga, apakah siapa nih, Inah ya di Curup, apakah kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu ya? Tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemana-mana, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih ada banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Jangan kemana-mana, setelah lagu satu ini kita balik lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana ya kan, ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk di sana yang tadi sudah bergabung, ingat boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo anak-anak muda sekarang nih sibuk nian kan, cara yang paling simpel untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang anak suka muda kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk nggak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video, memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Gitu aja sih yang paling simpel sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih, di Curup, yang menjelajah kemana duluan nih, lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran
1: terserah dulu. Mau jauh apa dekat. Karena aku Minang, tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang, jadi kayak nggak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku nggak tahu soal Minang yang bagian ya? Itu ya, katanya. Bener. Gitu. Akhirnya setelah pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi di situ. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Mungkin kamu penasaran sama Toraja ya, belajar Torajanya dulu. Gitu. Penasaran sama Bali ya, belajar ke Bali kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga nggak apa-apa, belajar Rejang misalnya juga nggak apa-apa. Dia yang bikin penasaran.
0: Nah, tuh ya. Jadi yang mana yang penasaran, mana yang serak di hati juga, ya serak di dompet juga udah ingat.
1: Iya, harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya nggak cocok kan juga susah.
0: Harus didukung gitu kayak dompetnya. Iya. Ya, gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan ingat, tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
1: Pasti.
0: Ada gak sih?
1: Banyak ya, tergantung daerahnya gitu. Tapi contohnya, biasanya
0: ingat udah pernah kemana terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
1: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Saminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain enggak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar
0: ya sih.
1: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
0: Iya,
1: tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu, kayak enggak boleh jualan kayak gitu Zah gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya, terus akhirnya aku belajarnya dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
0: Ya lagian juga
1: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku inget ini, aku belajar ini di situ kayak gitu.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
1: Belum semuanya.
0: Belum.
1: Paling apa ya di sini kan 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Kan pernahnya Muko-Muko kayak gitu aja. Muko-Muko, terus aku anak utara.
0: Utara di situ.
1: Iya, terus ke kota.
0: Oh gitu.
1: Ke Bengkulu Tengah, paling cuma itu aja. Rejang Lebong, Curup. Mana lagi? Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Nah, jangankan kamu, aku aja belum. Aduh. Karena susah kayak seperti yang Inga ngomong tadi, kayak aduh niat ya udah sih, harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
1: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana
0: ya,
1: gitu.
0: Iya betul,
1: kan.
0: Kemana nih?
1: Iya misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano kak.
0: Ke Enggano?
1: Ke Enggano tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
0: Waduh.
1: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya. Tapi maksudnya, kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung ya ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku, aku pengen ke Kaur kayak gitu. Ngapain kamu sana? Kayak gitu.
0: Kaur
1: nggak ada apa-apa di sana katanya, misalnya gitu.
0: Bener.
1: Ya nggak ada, aku penasaran aja gitu. Udah sama aja kayak di sini katanya gitu.
0: Iya sama aja pantainya, sama aja.
1: Iya. Malah digituin.
0: Iya. benar ya. Tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi,
1: oke,
0: okay. Itu kan setahun berapa sih prosesnya kematian itu tadi?
1: Prosesnya panjang ya, sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur, libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa 2 minggu? Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak sekolah ya mereka rata-rata liburnya 2 minggu gitu.
0: Iya sih, benar juga ya.
1: Jadi kayak momen kumpul keluarga.
0: Keluarga ya. Terus yang terakhir jalan-jalan kemana? Baru tahun ini, tahun kemarin kah?
1: Iya, 2026 baru mulai.
0: Iya benar kan?
1: Terakhir itu
0: tahun kemarin.
1: Di 2025 aku sempat ini. Jadi aku ada project di Kalimantan Selatan. Ya aku juga belajar Dayak di sana, belajar suku Banjar di sana. Terus dari Kalimantan Selatan, aku ke Aceh. Di Aceh juga belajar
0: banyak ya.
1: Iya, belajar Islam, belajar ya belajar di Aceh banyak hal lah gitu. Dan itu aku lagi Ramadan tuh di Aceh. Terus habis itu aku ke
0: tahun kemarin,
1: 2025.
0: Sebelum itu ya berarti ya, sebelum banjir ya.
1: Sebelum
0: banjir ya.
1: Iya, sebelum banjir. Kemudian dari Aceh aku ke Malaysia karena ada teman-temanku di Malaysia ngajak ada program di sana, terus ke sana. Itu bulan Ramadan juga. Terus aku ke Kepulauan Riau. Itu masih Melayu sih ya. Iya, rata-rata sih. Sumatera Melayu.
0: Melayu, benar.
1: Kepulauan Riau, habis itu ke Jambi, habis itu ke Padang. Itu sih trip terakhir.
0: Trip terakhir. Waduh. Yang paling lama berapa sih kamu tinggal di setelah perjalanan jalan? Yang paling lama di mana?
1: Paling lama karena KKN ya mungkin itu nggak kita hitung deh ya. aku kan biasanya trip panjang. Sulawesi Selatan itu aku lama, 2 minggu aku di Sulawesi Selatan. Dan keliling Sulawesi itu kalau nggak salah 45 hari kak. Itu paling lama.
0: Paling lama.
1: Karena kayaknya keliling Papua cuma 28 hari. Keliling Kalimantan tuh sekitar 20 harian.
0: Gitu-gitu. Ini aku lihat Instagram kamu, waduh banyak ya foto-fotonya. Ini foto yang jarang ada di Instagram orang. aku mau kayak kamu.
1: Ayo.
0: Ini ada yang menarik yang kalau usia-usia yang seperti aku nih ya, ini pelajaran buku-buku pelajaran SD ada nih di foto kamu. The real ya.
1: Iya. Termotivasi dari buku IPS SD juga bener. Nih kayaknya.
0: Ini apa? Lompat ini
1: lompat
0: ya.
1: Batu, lompat batu di Nias.
0: Ya keinginan untuk hari
1: sama-sama.
0: Ini dan saya Riri untuk pamit dari ruang dengar di sana dan juga Inga Azah, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak Polresta Bengkulu melalui Polsek Garing Cempaka kembali menerapkan pendekatan restorasi justice atau RC dalam penyelesaian perkara dugaan tindak pidana pencurian. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menghadirkan penyelesaian hukum yang tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan terciptanya rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Proses mediasi berlangsung di Aula Restoratif Justice Polsek Garing Cempaka dipimpin oleh Aibtu Alek Pujianto bersama Brigpol Tri Reski Permana. Mediasi mempertemukan pelapor Abel Sebastian Peter Sianturi dan rekannya dengan terlapor Anju Nata Simanjuntak alias Anju beserta keluarga. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi terbaik melalui musyawarah. Pendekatan yang digunakan menitik beratkan pada dialog, kesepahaman, serta upaya memulihkan hubungan yang sempat terganggu akibat peristiwa yang terjadi. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat melalui Kapolsek Garing Cempaka AKP Surya mengatakan bahwa penerapan restoratif justice merupakan bagian dari upaya Polri menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat. Kabar berikutnya, di sana komitmen Polresta Bengkulu dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui berbagai langkah nyata. Salah satu melalui pelaksanaan panen raya jagung kuartal pertama tahun 2020 yang berhasil menghasilkan sekitar 3 ton jagung dari lahan seluas 1,15 hektar yang dikelompokkan melalui tani Melati Kampung Melayu. Kegiatan panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat, para pejabat utama Polresta Bengkulu serta penyuluh pertanian lapangan dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat mengatakan keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah sekaligus upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu di Jawa Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi.'"

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

orang soleh, dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci,

0: Di sana, pemerintah Kota Bengkulu melalui dinas sosial terus berupaya memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengusulkan sebanyak 15.263 warga Kota Bengkulu untuk menjadi penerima program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK pada periode berikutnya. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita, mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Afri Yenita menjelaskan proses pengusulan peserta baru dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan. Dinas Sosial Kota Bengkulu juga memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan data kepesertaan yang digunakan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kabar berikutnya di sana, suasana penuh keakraban menyelimuti kantor piket Makodim 0423 Bengkulu Utara. Prajurit TNI bersama warga berkumpul untuk menyaksikan siaran langsung pertandingan antara Spanyol dan Australia pada Jumat 3 Juli. Kegiatan nonton bareng ini menjadi ajang yang dinanti-nanti masyarakat. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap tim favorit, acara ini menjadi sarana komunikasi sosial yang efektif antara TNI dan rakyat di wilayah Bengkulu Utara. Dandim 0403 Bengkulu Utara Letkol Z. Muhammad Jumali mengatakan inisiatif ini dilakukan untuk mempererat hubungan emosional antara satuan dengan warga yang tinggal di kawasan Makodim. Dengan manfaatkan fasilitas yang ada di kantor piket Makodim, suasana nonton bareng terasa begitu hangat meskipun berlangsung sederhana. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 13 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

0: beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Sembilan satu koma tujuh FM RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Adik senak, kita balik lagi untuk sesi sekarang, yaitu di Siaran Budaya Belajar Sumba, yang di mana siaran niko langsung dirilekan juga di RRI Perempat Lampung, Perempat Jambi, Perempat Sungai Lia, dan juga Perempat Palembang. Nah, di sana iko juga bisa adik senak dengarkan di rri.co.id, streaming di RRI Digital, dan juga untuk langsung live nengok kita ya di YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Adik senak kita sudah hadir narasumber kita yang hari iko spesial dengan temanya Tari Tabut Menjaga Warisan Budaya. Nah, langsung aja untuk kita perkenalan dulu aja nak. Selamat siang Inga Duna dan juga untuk Inga Wulan. Boleh disapa-sapa dulu pendengarnya?
2: Halo.
1: Boleh agak dekat mic lagi, agak kenceng. Iya.
2: Halo.
1: Nah,
2: guys.
1: Biar suaranya terdengar karena seluruh Belajar Sumba mendengarkan ya ini. Alhamdulillah sehat, aman sampai sini.
2: Alhamdulillah
1: sehat sampai studio ya. Karena siang-siang di Bengkulu kok panas. Wah, ternyata lumayan terasa. Nah, Iko, jadi prestasi yang terakhir kemarin diraih itu juara tari tabut, betul?
2: Iya, betul.
1: Luar biasa sekali. Baru aja selesai kemarin ya perayaan tabut di Bengkulu kurang lebih 10 hari dengan adatnya dan juga dengan keseruan-keseruan eventnya. Nah, pertama nih, selamat nih untuk prestasinya yang udah jadi juara tabut nih. Gimana nih perasaannya nih Inga nih? Satu-satu dulu boleh. Siapa dulu? Inga Wulan dulu boleh? Oh, Inga Duna dulu, oke.
2: Okay. Lebih ke senang, terus bangga juga kan karena udah nampilin semaksimal mungkin kan selama latihan juga kurang lebih sebulan lebih ya. Hampir dua bulan lah kan latihannya, jadi udah menampilkan semaksimal mungkin dan masih dapat juara lah di tahun ini.
1: Wes mantap. Kalau gimana Inga Wulan?
3: Kalau untuk saya juga merasa senang. Terus tuh tahun kemarin juga dapat, untuk tahun ini juga dapat juga.
1: Oh iya, mantap. Berarti 2 tahun berturut-turut ya, berarti ya.
3: Alhamdulillah.
1: Juara bertahan berarti.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Keren. Nah, terus karena kan tadi kan kita sudah membahas tentang juara nih. Nah, kemarin gimana nih enggak persiapannya nih, karena udah kan rasanya nih mempertahankan juara nih. Gimana persiapan 2 bulan tuh? Apanya ada tantangannya kah, atau mungkin ada beberapa hal yang tiba-tiba aduh harus berubah nih biar maksimal. Nah, boleh cerita nih.
2: Kalau itu juga kan selama proses kan kita bikin garapan tarinya bareng-bareng sama yang lain juga. Kalau di kendala mungkin apa ya? Karena ada banyak apa peserta yang baru juga kan, Bang. Jadi
3: penari baru.
2: Penari baru. Jadi harus ngulangi ngajarin dari nol.
1: Dari nol.
2: Yang susah nangkap atau yang tidak sesuai sama musiknya itu perlu diulas lagi.
1: Perlu diulas lagi. Wah, lumayan. Berarti anggap aja 2 bulan tuh udah maksimal ya.
2: Yeah.
1: Sudah kemarin ngeluarin hasil yang terbaik. Alhamdulillah hasilnya juga yang terbaik.
3: Alhamdulillah.
1: Mantap. Terus kemarin dari jadi sanggar tuh ada berapa orang yang untuk tarinya?
2: Kalau kami kemarin 10 orang.
1: 10 orang itu yang lombanya kemarin itu.
3: Iya. Yeah. Oh. 10 penari.
1: 10 penari dengan tarinya?
2: Tari permainan
3: rakyat ikan-ikan.
1: Ikan-ikan. Mm-hmm. Oh. Memang di tabut itu ada berapa yang dilombakan mungkin kemarin itu?
2: Ada yang pertama di hari kedua sama malam ketiga itu dol. Terus yang malam 4 sama 5-nya tari kreasi tabut. Mm-hmm. Nah, yang 6 sama 7-nya itu permainan ikan-ikan.
1: Baru ikan-ikan ya. Yeah. Oh. Gitu. Tapi Inga nih ikut hanya yang di ikan-ikan aja.
3: Iya, ikan-ikan.
1: Oh, dengan 10 orang itu.
3: Iya, 10 penari.
1: Yang di tahun sebelumnya juga sama? Yang di ikan-ikan juga?
2: Kalau di tahun sebelumnya saya di tarik kreasi tabot, Ulan di permainan ikan-ikan.
3: Kami ikan-ikan. Di ikan-ikan.
2: Ya.
1: Berarti memang satu sanggar kok ngeluarin banyak?
2: Iya, bisa dua grup.
1: Oh, 2 grup. Ya. Tapi memang berbeda yang untuk tariannya atau mungkin satu tarian yang sama dikejar bareng nih gitu.
3: Beda.
2: Karena di kreasi tabut itu lebih ke
3: yang tariannya lebih keras, yeah, lebih maksimalnya, lebih apa sih?
1: Apa itu?
3: Lebih berpower. Kalau untuk tari ikan-ikan itu kan melayu.
1: Ya. Oh, lebih santai. Nah, terus nih mungkin jadi buat Inga nih, mungkin kan kita udah ngebahas sampai juara nih, pasti perjuangan udah kenceng kan. Nah, apa nih inspirasi pertamanya Inga-Inga nih sampai jadi pengen nih mempelajari tari tabut nih, apalagi sampai ikan-ikan yang tari tradisional lah.
2: Kalau dari saya sendiri kan ngikut tabutnya dari SMP.
1: Oh, dari SMP.
2: Udah dari SMP. Terus tuh emang sering kan ngeliat-ngeliat dari kecil juga udah sering ngikut ayah ke tabut, terus sering ngeliat-ngeliat orang nampil-nampil. Nah, jadi kayak terinspirasi mau, oh mau dong kayak yang gitu, tampil-tampil di tabut, terus di luar acara tabut juga kalau ikut sanggar kan pasti kayak ada event-eventnya gitu, mau jadi dari
3: mau mengembangkan
2: skill lah,
3: mengembangkan bakat.
1: Asik, berarti memang sudah dari keluarga ya, memang sudah anggapannya sudah dari budaya seninya dari keluarga, nurulah keingat-ingat, keren berarti kalau Anu kan sudah dari kecil sudah diajarkan tuh.
3: Dari
1: kan
3: kecil.
1: Apalagi kan masih anak muda semua gitu nih. Aku juga termasuk. Nah, berarti udah mateng lah ya hitungannya. Sampai kemarin sampai juara tuh.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, terus mungkin ada gak sih yang perlu di prosesnya nih? Mungkin kemarin prosesnya tuh latihannya mungkin pembelajaran dengan apalagi adaptasi dengan kawan-kawan yang baru nih mungkin Inga. Nah, kemarin apa aja tuh tahapan-tahapan yang dari awal sampai sampai jadi juara lah anggapannya begitu.
2: Semuanya tuh di pertama diajarin yang kayak tarian-tarian yang gampang dulu, kayak yang pertamanya kan diajarin persembahan tuh yang mesti diajarin dulu, terus ntar mulai mendekati itunya, mulai garap-garap kayak tarian yang ini, terus musiknya juga mau digarap juga, mau disatuin sama lagunya.
3: Jadi bertahap.
1: Bertahap. Ya. Jadi dalam 2 bulan itu dari musik sampai ke koreo, anggapannya koreo ya. Wih, keren. Terus, nah tadi tantangan yang paling berat kan anak-anak muda yang baru nih mungkin. Nah, gimana kemarin ngatasinya tuh? Pasti kan tetap ada nih, yang anak-anak muda nih pasti ada grogi, ada salah. Takut juga nih mungkin sama senior yang sudah jago, anggapannya gitu.
2: Kalau ngajarinnya tuh sebenarnya awal-awalnya emang susah ya Bang, karena kan mereka mungkin baru juga kenal di dunia tari juga kan. Cuman karena kita nggak mungkin langsung ngasih yang berat, jadi ya disantaiin dulu,
3: pelan-pelan dulu,
2: supaya mereka juga ngerti, nangkap gitu kan. Ntar lama-lama juga terbiasa. Sampai sekarang pun masih tetap latihan kok, walaupun udah nggak tabu, tetap per minggu atau per bulannya rutin latihan juga. Jadi mereka juga bisa belajar ke yang lain.
1: Yang lain. Berarti seminggu tuh ada berapa kali latihan nih? Yang kemarin untuk yang ngejar.
2: Kalau yang untuk tabut kemarin seminggu bisa 3-4 kali latihannya.
1: Bisa sampai 3-4 kali. Tapi kalau untuk rutin per bulan?
2: Kalau per bulannya misalnya
1: seminggu sekali gitu.
2: Seminggunya 2 kali.
1: Seminggu 2 kali.
2: Seminggu 2 kali, atau kalau emang lagi enggak bisa semua, sebulan tuh bisa cuma 2 kali pertemuan.
1: Berarti tergantung kesiapan para pesertanya juga berarti ya. Terus mungkin ada enggak sih teknik atau gerakan tertentu nih yang membutuhkan latihan khusus nih? Jadi anggapannya kayak tadi persembahan tuh belajarnya sampai 1-2 minggu nih hanya khusus untuk persembahannya nih. Gimana, ada enggak?
2: Kalau persembahan tuh sebenarnya enggak terlalu susah ya, cuman karena mereka tadi kan belum ngerti sama
3: baru juga.
2: Jadi teknik-teknik yang mereka belum ngerti tuh kita ulang-ulang terus. Terus tuh juga enggak terlalu susah sih ngajarinnya sebenarnya.
3: Diajarin terus. Ya, bertahap-tahap
2: terus.
1: Jadi maksudnya mereka juga ngertinya agak cepat nih, adaptasi agak cepat lah ya. Wah, terus kemarin jadi berapa peserta yang ikut untuk tari tabut yang khusus yang ikan-ikan?
2: Kalau untuk permainan rakyat ikan-ikan itu kemarin ada 16 peserta. 12 peserta.
1: 12 itu 12, dalam 2 hari.
2: 2 hari.
3: Iya, 2 hari.
2: Jadi hari yang malam pertamanya 6 penampilan, malam keduanya juga 6 penampilan. Itu udah di malam kedua itu udah langsung sama
3: pengumuman.
1: Jadi ingat kemarin tampil yang di hari
2: pertama.
1: Hari pertama. Yeah. Jadi hari pertama sudah ditampilin, hari kedua tinggal menanti pengumuman.
3: Iya, ya, pengumuman.
1: Jadi di sanggar nih ada tari lain nggak yang diajarkan lagi? Atau mungkin ada tambahan mungkin tari yang di luar Bengkulu nih mungkin?
2: Ada gak? Ada, kita sering itu juga, apa kayak latihan untuk, kan ada juga kadang job-job tertentu yang kayak orangnya request, oh mau dong lagu persembahan Padang, lagu ini, atau jadi, tarian ini. Jadi kita sama-sama belajar juga di sanggar. Tadi apa?
3: Tari persembahan Padang.
2: Tari persembahan Padang, terus dari yang kemarin apa tuh yang?
3: Tari kreasi.
2: Dari apa yang itu? Mana? Bata itu, yang itu juga Bata. Ada ya latihannya.
1: Berarti nggak cuma ngejar untuk kayak acara tabut aja ya, berarti ya? Enggak. Ketika ada job mungkin ya, permintaan ya. Sesuai request.
3: Iya, permintaan dari orang itu dari mau orang. Tari apa, bisa.
1: Bisa, Berarti satu sanggar kok berapa orangnya total itu?
2: Kurang lebih penari aja kurang lebih 40-an.
1: 40-an?
2: Kurang lebih. Itu belum, itu beda sama yang pemusik.
1: Pemusik masih beda lagi sendiri ya.
3: Iya, pemusik ada lagi, beda lagi.
1: Dari satu sanggar kemarin yang juara ada lagi enggak selain yang dari ikan-ikan ini?
3: Ada pemusik dol alhamdulillah dapat. Ya,
1: dapat juga. Pemusik dapat juga.
3: Iya. Yeah. Nice. Alhamdulillah.
1: keren. Nah terus menurut Inga nih mungkin seberapa besar nih peran mungkin pelatih bisa terus sanggar apalagi keluarga. Nah Iko seberapa ngefek nih Inga nih?
2: Besar sih Bang, karena kan kita mau terjun ke dunia tari atau ke hobi kita tuh butuh dukungan juga dari orang tua kan. Kalau

0: sangat berjasa sekali.
1: Wih, luar biasa. Terus mungkin karena ingat-ingat ini kan hitungannya Gen Z nih, masih muda-muda nih. Nah, mungkin ada nggak nih teman-teman Inga yang pengen banget nih, pengen belajar tapi nggak tahu harus kemana atau harus gimana nih? Ada nggak Inga?
2: Ada kok, banyak diikut. Kan Dona juga sekarang ngampus kan, jadi banyak kok teman-teman yang, Don kalau mau ini, mau belajar tari gimana katanya kan, ya bisa kok sama kami di sanggar kami juga, atau di Bengkulu juga udah banyak berbagai sanggar juga kan, berbagai jadi sanggar. Bisa kok belajar di mana-mana. Kalau takut untuk masuk sanggar ya belajar otodidak juga bisa kok, belajar tapi kalau memang punya teman yang di sanggar bisa minta tolong, bisa minta ajarin diajakin masuk ke sanggar kita.
0: Nggak apa-apa kalau mau datang ke sanggar, nggak apa-apa jadi peserta baru.
1: Terus Inga, nah mungkin kalau menurut Inga nih, kayak mungkin sekarang ini kerasanya memang kawan-kawan ini kan banyak, tapi yang di luar-luar itu Inga, kadang kan mereka cuma ngertinya ah apalah cuman tari kan gitu. Nah menurut Inga nih gimana nih, pengennya nanti misal merestarikan ikan-ikan ini nih, pengennya gimana?
2: Pengennya kedepannya kan mungkin orang luar nggak tahu ya, nggak kebanyakan tahu kan sama budaya kita. Mau melestarikan dengan kayak misalnya ada berbagai teman-teman yang dari luar Bengkulu diajakin, mau dikenalin ini loh budaya kami yang setiap tabur 10 hari itu kita kayak nampilin ini, terus yang
0: event.
2: Ya event-event ini juga, terus di luar itu juga kita mau apa ya, ngasih tahu juga sih kayak ini loh budaya kita gitu.
1: Jadi tetap ingat-ingat ini juga mempromosikan budaya ini, mau mainan sosmed atau apa. Soalnya kemarin juga sempat nengok, tapi yang tahun kemarin sih. Tapi yang apa namanya, telong-telong kalau nggak salah.
0: Telong-telong.
1: Cuman sampai di situ aja, belum nyampe yang pengen nonton secara langsung tuh kayak dolnya kayak gimana tuh kan. Ternyata dilombakan.
0: Dilombakan.
1: Aku ngertinya hanya ini sekedar pameran, sekedar acara. Ternyata sampai dilombakan, keren
0: banget. Dilombakan.
1: Nah, dari sana jadi sampai di sini dulu, untuk jeda dulu maksudnya ya. Jadi kita kasih jeda dulu sebelum obrolan kita semakin mendalam tentang budaya tari Tabotika dari sana, apalagi tentang ikan-ikan yang tari tradisionalnya dengan Inga Dona dan juga Inga Wulan. Jadi jangan kemana-mana, kita putar dua lagu dulu. Ada Sungai Suciran Gadis Bengkulu. Jangan mana, tetap dengan terus RRI Pod Bengkulu. Kita sedang ada di sesinya siaran budaya belajar Sumba.

0: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana kita masih di siaran budaya Belajar Sumba sama Bagas dan juga Inga Dona dan juga Inga Wulan. Masih semangat Inga?
2: Masih dong. Masih.
1: Luar biasa membahas tentang ya tari taput yang menjaga warisan budaya ke adik sana yo. Apalagi dengan narasumber kita yang mendapat prestasi loh. Sudah 2 tahun berturut-turut.
2: Wes. Alhamdulillah.
1: Keren ya. Jadi apalagi anak muda melanjutkan budaya. Nah, adik sana bila ada pertanyaan bisa Bagas tunggu di 08 11 781 6544, atau mungkin yang pengen di line telepon 0736 7321 994, atau mungkin pengen langsung dari YouTube boleh tulis langsung aja pertanyaannya di RRI Net Bengkulu. Nah, gue ada satu dulunya yang komen di YouTube. Kak, itu hostnya alumni Sanggar di Solo, bisa kali diajari tari tabut. Waduh, bukan kak, bukan, saya hanya manusia Solo biasa. Waduh, tapi boleh juga, menarik untuk belajar budaya nih kan. Kalau di Solo itu kan rata-rata tari kan lebih banyak ke orang keraton. Kalau aku belajar dulu mungkin SMP mentok tuh masih gamelan, pegang alat.
2: Oh.
1: Tapi hanya di bagian gong aja, yang gampang. Oke, kembali lagi kita ke tema Inga ya, tentang tari tabut yo. Jadi menurut Inga nih, kan tadi sudah kita bahas tentang perkara pakai sosmed nih buat promosi. Tapi menurut Inga nih, penting nggak sih untuk mungkin dari Inga ataupun Sanggar ataupun kawan-kawan nih bisa nge-share tari tabut ini di media sosial biar masyarakat lebih luas nih lebih tahu dan kenal. Karena mungkin kan tari tabut nih hanya yang ngerti ketika hanya ada event seperti itu. Nah, misal di medsos nih, menurut Inga gimana nih?
3: Penting sih, karena kan kita, siapa tahu mereka juga mau belajar mengembangkan. Kalau yang punya skill juga boleh kok, kalau misalnya mau gabung juga. Kalau untuk di sosmed-sosmed juga kayaknya memang harus sih di ini ya kan, biar orang-orang juga tahu.
2: Ya, dimasukin ke YouTube itu juga ada.
1: Oh, YouTube ada.
2: Iya, ada. Cari aja permainan rakyat ikan-ikan 2026.
3: Semuanya ditampilkan.
2: Iya, semuanya ditampilkan.
1: Sudah pernah enggak ingat di pancing mungkin masyarakat nih, ingat tuh misal anggapnya hanya latihan tapi di live di sosmed gitu. Sering enggak?
3: Kalau live sosmed belum, cuman kalau kan kita kan juga letak posisi kita latihannya juga di pinggir pantai kan. Jadi banyak tuh kalau misalnya orang yang nyanset-nyanset di pinggir-pinggir atau yang lewat tuh ngelihat latihan.
1: Oh, malah langsung
2: lah. Iya, langsung. Tapi ada sebagian juga kayak apa sih, ibu-ibu yang ada di sana sering juga videoin masuk ke live di Facebook.
1: Jadi maksudnya pelan-pelan sebenarnya udah pada ngerti dikit-dikit lah ya untuk gimana melestarikan, meramaikan setidaknya kan. Mungkin ini loh budayanya orang Bengkulu nih, apalagi sosmed itu kan jangkauan udah bukan Bengkulu lagi, mungkin bisa
2: semuanya
1: se-Indonesia, bisa mungkin bisa sampai luar kan. Nah, terus ini dari tadi kan udah nih sosmed nih. Nih kalau itu sekarang kan kembali kan ada beberapa yang SMP, ada juga SMA sampai kuliah nih. Nah, mungkin yang dapat dilakukan sekolah nih sama pemerintah biar tari tabut kok diminati terus oleh generasi muda, nggak gimana ya?
3: Kalau kita kan ngajarinnya nggak cuman yang mau ikut sanggar aja kan bang. Kayak seandainya di sekolah kan juga ada event-event kayak lomba-lomba juga, terus tuh ada yang namanya apa tuh,
1: ekskul-ekskul tuh?
3: Iya, ekskul-ekskul juga. Nah, terus tuh kalau seandainya kelas 3 kan biasanya ngambil nilainya bebas tuh, mau yang pensinya mau mau ngapain, mau kemana, itu juga sering kok datang-datang ke sanggar-sanggar mau pensi.
2: Iya,
3: mau
2: pensi. Ya.
1: Jadi mereka pengen diajar, nampilin apa,
3: datang ke sanggar.
2: Datang ke sanggar.
3: Nanti diajarin kok sesuai yang mereka mau, atau memang kak maunya yang tari ini ya, nanti diajarin waktu menampilkan pensinya di sekolah.
2: Mau tarian apa bisa?
1: Mau tarian apa bisa? Sesuai request.
2: Iya, sesuai request dari mereka maunya apa.
1: Betul. Terus ingat, sekarang nih setelah kemarin jadi juara nih, kerasanya tanggung jawab nih apa ya? Yang pengen dilebihkan ini.
2: Aduh, besar banget itu tanggung jawabnya. Beban,
1: nah,
2: tapi
1: nah itu.
2: Alhamdulillah sih udah latihan terus, rutin, terus tuh gerakannya bertahap-tahap diperbaiki, yeah. Tapi alhamdulillah bisa.
1: Alhamdulillah
2: bisa ke tahap yang dapat menang lagi.
1: Menang lagi sampai bisa dipertahankan lah, yeah. 2 yeah. tahun berturut-turut yeah. lah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, ya mungkin untuk kalayak nih kawan-kawan adik sana yang belum ngerti nih mungkin. Nah, perbedaannya tari tabu dengan tari tradisional yang lain nih, yang di Bengkulu mungkin. Ada enggak mungkin ketika tari yang tadi tari rakyat ikan-ikan mungkin berbeda dengan tari tabu yang biasa atau mungkin dengan tari Melayu tadi nih, ya. Ada enggak yang perbedaan yang bisa jelas misal dari gerakan?
3: Oh, ada sih, Bang, beberapa.
1: Ada.
3: Ada yang beberapa sama tapi ada yang beberapa beda karena kan kalau yang tradisional itu kan lebih ke apa ya, yang modern, yang apa ya, modern-modern gitu kan. Kalau kalau yang kita tuh lebih ke kayak tarian-tarian lama gitu, nah, Bang. Jadi diulas lagi, terus mana yang kurang itu diperbaikin lagi, dicari celahnya lagi. Supaya enggak terlihat terlalu lama gitu atau terlalu modern yang kayak sekarang, yang tradisional sekarang tuh.
1: Tapi tari modern pun juga ada, Mante.
3: Ada.
2: Tari kreasi.
1: Tari kreasi. Nah, tadi menyambut dengan kreasi nih. Mungkin ada enggak pengen enggak sih inovasi dalam tari tabut itu dari Inga? Mungkin ada tambahan-tambahan gerakan yang sepertinya ini bisa bikin mempercantik nih. Nah, mungkin sejauh mana juga tari-tari kreasi tersebut tuh tetap menghormati nilai tradisinya nih. Jadi tidak mengubah ke tema yang lain mungkin enggak.
3: Iya, kalau untuk yang
2: tari tabut.
3: Ya, tari tabut itu kan biasanya identiknya kalau kita Bengkulu kan pakai propertinya tabut sama jari-jari.
1: Jari-jari.
3: Itu enggak bisa sembarang diubah, tapi kayak kalau kreasi inovasi gerakan yang lain tuh banyak kok, Bang, sering kok kayak masukin ke pelatihnya saatnya lagi latihan tuh. Oh, ini Bu, ini bagusnya yang ini gerakannya, atau kita tambah ini tapi tetap enggak ngilangin budaya kita gitu.
1: Budaya. Oh, berarti di sana tuh pelatihnya tuh ada berapa enggak? Yang untuk tari itu?
3: Kalau pelatih tetapnya tuh 2-3. Ada 2-3. Yang ada cewek, ada sama cowok juga.
2: Ya.
1: Jadi tiap latihan ada mereka, ada selalu ada
3: ya,
1: mereka.
3: Ya.
2: Mantap, garap tari.
1: Terusnya, nah mungkin sekalian ya promosi-promosi dikit, waduh. Nah, kan udah bahas tadi ada pelatihnya, udah ada kawan-kawan adik sana dari SMP yang pengen belajar ke sana. Nah, tapi kita belum tahu nih belajarnya kemana. Nah, boleh nggak diceritakan dulu nggak? Ya.
3: Kalau kita sekarang kan lagi di sanggar yang di Berkas tuh, namanya Sanggar Pesona Rumpun Pesisir Bengkulen. Jadi boleh kok kalau kawan-kawan atau adik-adik atau teman-teman yang mau daftar ke sana atau gabung bareng kami di sana, boleh juga. Itu letaknya di Pantai Berkas, di dekat Rumah Balai Adat Bengkulu.
2: Rumah lain,
1: dekat ya. Rumah Adat Balai Bengkulu, ya. Di Pantai Berkas ya.
3: Di samping lapangan titiknya.
2: Datang aja ke sanggar.
3: Atau bisa kok di
2: buka Instagram
3: kita, buka Sanggar Pesona Rumpun Pesisir Bengkulen. Itu bisa juga di DM nanti sama pimpinan sanggarnya atau WA pimpinan sanggarnya.
2: Nanti dibalas sama yang admin sanggar.
1: Admin sanggar. Oh, berarti sudah sangat terbuka ya untuk yang pengen belajar.
2: Iya, bisa datang aja, enggak apa-apa.
1: Untuk umum. Apalagi yang cuma sekedar pengen nengok pas latihan mungkin kan?
2: Iya, bisa.
1: Nah, terusnya sekarang nih promosinya udah sampai mana aja nih untuk tari nih? Pakai medsosnya atau mungkin yang lain, atau mungkin sudah dilirik oleh pemerintah dari sanggar nih, mungkin diajak kerjasama gitu?
3: Oh, kalau kerjasama belum tahu ya kalau sejauh ini. Cuman udah di TikTok udah kesebar juga, kita promosi, udah sering promosi juga.
2: Instagram juga.
3: Di YouTube-nya juga punya kok sanggar PRP itu.
1: Oh, kalau pengen nengok YouTube-nya apa enggak?
3: Sama Pesona Rumpun Pesisir, Sanggar Pesona Rumpun Pesisir juga.
1: Rumpun Pesisir.
3: Instagram, TikTok pun semuanya sama.
1: Oke. Terus nih ngene. Kan tadi sudah inovasi juga sudah, terus juga sudah merambah nih untuk ke anak-anak juga, mungkin yang masih usia produktif nih. Tapi ada enggak sih yang datang ke sanggar mungkin seumuran ibu-ibu pengen, aku pengen belajar tari nih gitu. Kalau enggak ibu-ibu PKK.
3: Ada kok. Biasanya tuh kayak dari apa, Polri?
2: Ya, Polres
3: tuh sering juga kok latihan ke sanggar karena untuk nampilin pentas itu. Kalau ibu-ibu yang itu juga pernah kok waktu itu mau latihan untuk senam,
2: ya,
3: kita mau pakai
2: gerakan-gerakan
3: yang tarian-tarian itu pernah.
2: Gerakan kreasi untuk lomba, ikut lomba.
1: Ikut lomba.
2: Ya, 17 ibu-ibu. Agustus ini biasanya ada.
1: Oh, biasanya ada
2: ya. Biasanya ada ibu-ibu lomba mau minta diajarin.
1: Minta diajarin. Oh, ya. Nanti yang ngajarin ingat-ingat inilah.
3: Iya, sama pelatih yang
1: pelatihnya
3: yang tetap di sanggarnya.
1: Nah kalau kayak begitu tuh ada tarifnya lagi nggak ya untuk ibu-ibu atau yang pengen jalan-jalan, misal satu grup pengen intinya belajar nih, anggapnya satu bulan lah buat mantepin lomba nih kan menuju 17 Agustus anggapannya nih.
3: Kalau untuk tarifnya tuh kayaknya itu sama langsung konfirmasi langsung sama pimpinan sanggarnya. Iya, jadi kita tinggal ngajarin aja,
1: tinggal
3: ngasih-ngasih gerakan yang mau dikasih sama ibu-ibunya.
1: Keren sekali ya, jadi yang pengen belajar apalagi ibu-ibu persiapan kan habis ini.
3: Iya, bentar 17-an.
2: Lagi 17-an.
3: Bulan depan udah 17-an.
1: Nah, tinggal kurang lebih sebulan lagi sudah maju.
2: Lagi.
1: Nah, terus ya, untuk dampaknya nih ke lingkungan sekitar nih kan. Jadi dari sanggar adakah nih mungkin dari warga sekitar yang sampai bisa mungkin pengen aku nih anakku lah biarlah di sini gitu kayak gitu enggak? Yang sekitar-sekitar aja mungkin.
3: Oh, banyak kok, Bang. Yang apalagi kan kayak anak-anak di sekitaran Berkas tuh masih kecil-kecil yang cowok atau yang ceweknya masih kecil-kecil. Itu udah banyak kok di beberapa yang dolnya tapi anak-anaknya di sana udah dititipin sama orang tuanya main di sanggar kita.
2: Kemarin turun alhamdulillah,
3: menang juga. Yang anak kecilnya.
2: Iya, anak kecilnya.
3: Grup kecil.
1: Grup kecil.
2: Menang juga.
3: Itu anaknya isinya ya anak-anak sekitaran Berkas juga. Ya. Ada beberapa yang dari luar juga ada.
1: Capek nggak ya ngajarin yang anak-anak kecil tuh?
3: Itu lebih capek, Bang, karena kan mereka agak lama nangkapnya kan. Kalau ya kalau yang dol mungkin di abang-abang yang pemusiknya. Kalau yang tari ada kok yang kayak anak TK kan atau anak-anak SD kelas 1 mau nari-nari di sekolah tuh agak susah.
1: Iya,
3: ngapa ngajarinnya? Karena lama mereka nangkapnya. Jadi itu enak.
1: Berarti kan kalau SMP lah, SMA kan ekskul nih mungkin. Kalau di tingkat kuliah nih nggak? Mungkin ada nggak nih yang tiba-tiba harus ngajarin ada UKM di kampus nih misal. Ya, nah itu.
2: Bisa itu.
1: Inga tuh yang maju.
2: Kalau tempat kami kemarin tuh kan, kami kan kuliah di Poltekkes. Jadi ada acara apa ya, Des Natalis, sama ada satu lagi kemarin tuh. Jadi kan kami dari jurusan gizi kan, jadi jurusan gizi yang nari. Jadi kami yang perwakilannya ya, ngajari mereka-mereka.
1: Teman-teman yang lain. Jadi tetap ya di setiap acara, di setiap kegiatan tuh kan pasti selalu ada nih untuk ditampilkan beberapa tari-tari ini. Nah jadi adik sana, yo kita jeda sekali lagi dulu untuk 1-2 lagu. Ada Apola Sayur dan juga Pamiolamu. Jadi jangan mana, tetap di Siaran Budaya Belajar Sumba.

0: Anda masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Ada cerita kita masih ada di siaran belajar Sumba ya, dengan tema tari taput menjaga warisan budaya. Nah ingat, ini menuju closing ya. Nah beberapa pertanyaan ini mungkin sedikit tentang harapan dan juga nanti pengennya dibawa kemana wa. Untuk tari taput ya di sana, apalagi ingat kan masih anak muda yang pastinya kan sekarang sudah melestarikan. Nah mungkin nanti kepikirannya untuk yang masa ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan lah, pengennya tari taput kok kayak gimana, atau mungkin event di Bengkulu dibawa kemana. Nah yang pertamanya, jika diberi kesempatan nih menyampaikan satu pesan nih kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tari taput, apa yang pengen disampaikan nih?
2: Gimana ya, jangan menutup kalau emang punya kita punya bakat skill. di dunia tari. Gak apa, kembangkan aja kok. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal melestarikan budaya-budaya ini? Kita kan sebagai anak muda juga bantu melestarikan budaya kita. Karena kan gak mungkin orang-orang tua nanti, kita udah tua masih tetap gitu. Paling kita mensupport anak-anak kita aja nantinya.
1: Betul. Kalau ingat, Wulan ada mungkin?
3: Kalau untuk saya sih melestarikan aja, sama untuk
1: jangan gengsi lah ya.
3: Iya, jangan gengsi.
1: Ya, maksudnya kan ini kan juga budaya kita, hariannya kita nih. Kalau kata ingat Dunia tadi kan udah betul. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?
3: Dicoba, jangan dicoba.
2: Betul. Jangan malu bertanya.
1: Biasanya kan pada malu-malu.
2: Iya, takut-takut.
1: Takut, nah apalagi itu. Terus mungkin nih langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat khususnya anak muda nih, biar bisa melestarikan budaya tabut nih, dari mana dulu stepnya?
2: Kalau memang kan sekarang banyak bang yang kayak anak-anak KKT. Keluarga tabut itu kalau memang maunya langsung ke dunia tari sama dol itu boleh, kalau mau gabung dulu di keluarga tabut itu juga boleh, karena sekarang banyak, apalagi waktu malam menjara kemarin banyak kok anak-anak muda yang ikut
3: melestarikan, meramaikan
2: juga. Kalau belum punya tingkat kepercayaan diri, boleh kalau yang cewek mau belajar tari otodidak di rumah sendiri boleh juga. Nanti kalau udah sekiranya udah matang nih, boleh langsung ikut-ikut sanggar, yang ikut-ikut teman yang sanggar yang ada di Bengkulu ini.
1: Nah terus ingat nih, mungkin satu-satu nanti ya, cita-cita terbesarnya nih untuk perkembangan tari taput dalam 5-10 tahun ke depan nih, boleh diceritakan nih masing-masing, boleh? Bebas aja.
2: Maunya sih budaya kita ini tetap terjaga ya bang, karena pasti. Kan kita juga masih muda, terus juga masih banyak juga penerus-penerus yang di bawah kita bakal ngelestariin. Jadi jangan takut untuk mencoba keberanian yang kita punya, kayak skill-skill kita tuh. Nah
1: iya pastinya ya. Kalau ingat Mulan okay. Ikut idem ya, idem. Mana ada bahasa di sini idem.
3: Kalau kami sih ya harus melestarikan kebudayaan, harus tetap dijaga lah pokoknya. Kalau tiap tahun itu semoga ada lah yang menurunkan
2: peserta-peserta baru
3: kayak gitu. Jadi setiap sanggar itu kalau bisa semuanya ngikut semua event ini ya.
1: Nah berarti mungkin anggapannya kalau bisa nih tari tabut ini diadain 1 tahun 3 kali gitulah ya.
3: kalau bisa ya.
1: Karena mungkin karena eventnya setahun sekali.
3: Iya, kan? Eventnya itu setahun sekali.
1: Pembelajaran sih mungkin kan hanya di fase beberapa fase aja. Selain itu kan mungkin di luar itu. Nah, terus mungkin ingat nih, ada lagi nih mungkin cara menjadikan tari tabut ini tidak hanya sebagai pertunjukan, tapi sebagai identitas budaya yang dibanggakan, apalagi masyarakat Bengkulu nih nggak? Gimana nggak cara kita nih nggak?
2: Gimana ya, kan tari tabut tuh sebenarnya nggak hanya untuk event tabut aja kan bang, banyak kok kayak event-event
3: lainnya.
2: Ya kayak di pembukaan acara yang kayak RRI kemarin ada juga, terus tuh juga di kayak acara-acara nikah pun ada juga kok yang sering mau request, maunya ditampilin tari tabut, karena kan khas Bengkulu.
3: Tari kreasi tabut Bengkulu.
2: Kreasinya bukan cuman yang persembahannya aja. Terus juga di acara-acara kayak
3: di Hotel Mercure juga ada.
2: Sering kok itu acara-acara besar kayak acara gubernur atau acara wali kota tuh sering juga maunya tari tabot biar kayak itu kan kalau acara umum yang besar kayak itu kan otomatis orang-orang dari luar tuh Bang yang datang. Jadi kayak kita sekalian ngenali ini loh budaya kita gitu.
3: Ini loh tari kreasi tabot tari kayak gini.
2: Bulu, gitu.
1: Oke, nah terakhir nih Ngani, ya kan sebagai penutup nih. Mungkin pengen gak nih ingat nih kalau ada yang ingin belajar nih seperti tadi tari tabut, mulai dari mana, gimana caranya, bergabung kemana atau gimana nih, nah boleh terakhir nih ya.
2: Kalau mau gabungnya atau mau semuanya tuh sebenarnya sanggarnya udah banyak kan Bang di Bengkulu. Bebas mau gabung kemana aja kalau emang punya
3: sanggar di mana ya,
2: mau ada minat dan punya skill mau dikembangin boleh kok gabung di sanggar-sanggar Bengkulu. Tapi kalau khusus kita berdua tuh di sanggar PRP tadi
3: ya. Yang di Berkas
2: sisir tadi ya di Berkas. Kalau mau gabung boleh kok join sekarang di DM itunya
3: IG-nya.
1: Boleh kan di IG-nya apa ya IG TikTok-nya
2: tadi? IG TikTok YouTube-nya sama semua sanggar pesona rumpun pesisir Bengkulen
3: PRP
1: Oke, jadi luar biasa sekali adik sana yo. Jadi semoga semakin banyak nih masyarakat apalagi generasi muda nih yang lebih kenal lah makin mencintai dan juga melestarikan tari tabut go sebagai kebanggaan budayanya Bengkulu. Jadi terima kasih sudah mampir. Nanti pulangnya hati-hati, jangan lupa nanti kita foto dulu wajib kan. Nah jadi kurang lebih gue ada di sana ya, terima kasih yang sudah mendengarkan dari mungkin dari Bengkulu, ada dari Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bandar Lampung. Terima kasih. Kita kembali untuk siaran Budaya Nusantara selanjutnya. Jadi Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

0: 91.4 JFM RRI Pemat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada di sana masih mau bagas ditemenin di Brendo siang iko yo. Tadi sudah mengarkan siaran budaya belajar Sumba dengan narsum yang keren, dengan Inga Run dan juga Inga Wulan yang membahas tentang tari tabut. Keren, anak muda berprestasi Bengkulu ada di sana yo. Dan juga di sana ada request dari Mario Rita Napata yang memutarkan lagu hip hop Minang dari Ajo Buset, Marahmu Ma Aku. Makasih, sama-sama bang, lagunya ditunggu abang. Kita putarkan dulu ada sana satu lagu dari Judika Begemahasian.
1: Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. Ritual adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Zairin, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahri berasal dari Bengkulu, ibunya Aminah dari Minangkabau. Zairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada 1936 dengan gelar Doktor Hukum Adat. Saat itu, dia berhasil mempertahankan desertasi berjudul De Rejang yang membahas adat istiadat Rejang di Bengkulu. Hal ini mengantarkannya sebagai seorang ahli hukum adat. Pada April 1946, Zairin diangkat sebagai residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Dua tahun setelah pengangkatannya, Belanda kembali melancarkan agresi militer 2 pada 1948. Atas perintah Zairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, dan Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Saat menjadi Wakil Gubernur Muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan pencetakan uang kertas karena langkanya mata uang Republik Indonesia. Dengan adanya uang kertas Zairin, roda perekonomian rakyat, khususnya keresidenan Bengkulu, bergerak lagi. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Zairin juga dikenal sebagai pemikir besar. Tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongsonegoro dan Rusino. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai, Zairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953 sampai 1955. Selesai terjun di dunia politik, Zairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, perguruan tinggi hukum militer, dan pendidikan tinggi ilmu kepolisian. Zairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Zairin berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 1999. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu universitas di Bengkulu, yakni Universitas Profesor Dr. Zairin SH.

Arizona, satu lagu terakhir dari Dullah Angga Dirmawan menutup kebersamaan kita di Berindo siang kali gue. Jadi terima kasih buat Arizona sekali yang sudah mampir, sudah request, sudah memantau juga untuk dari siaran ke pagi sampai siang iko. Bahas pembentuk diri Arizona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Harga ayam ras di Kota Bengkulu mulai mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Dari sebelumnya berada di kisaran 40.000, kini daging ayam turun menjadi 38.000 per kilogramnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh melimpahnya stok di pasaran akibat berkurangnya permintaan dari program MBG yang sementara terhenti selama masa libur sekolah. Berdasarkan pantauan di pasar Minggu Kota Bengkulu, harga daging ayam ras yang sebelumnya stabil di angka Rp40.000 per kilo, kini turun sekitar Rp2.000 per kilonya. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak satu pekan terakhir dan memberikan dampak positif bagi konsumen. Penurunan harga daging ayam ini dinilai positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Dengan harga yang lebih rendah, masyarakat memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan biaya yang lebih hemat. Kedepan, para pedagang berharap stabilitas harga daging ayam dapat terus terjaga meskipun aktivitas sekolah dan program makan bergizi gratis kembali berjalan normal. Dengan pasokan yang cukup dan harga yang stabil, kebutuhan pangan masyarakat Kota Bengkulu diharapkan dapat terus terpenuhi dengan baik dan terjangkau. Jadi kalian buka kabar kita untuk pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang di sana. Selamat berjumpa di Brando Petang juga dengan saya Donga Kamal sampai jam 8 malam kelak di sana ya. Dan mulai dari pukul 3 iko sampai beberapa waktu ke depan kita ada di acara obrolan humor tematik Piala Dunia 2026 dengan tema favorit tumbang menuju 16 besar favorit tumbang grup WA mendadak sepi. Dan saya tidak sendirian ada di sana dan juga dikawani ke Donga Bagas.
1: Halo, halo, halo.
0: Apa kabar kau Donga Bagas?
1: Alhamdulillah, sedikit masuk angin.
0: Sedikit masuk angin.
1: Iya, karena diajak begadang tadi nonton Argentina yang sangat seru.
0: Wih, kan? Itu seru nanti di sana. Donga Bagas kau habis turun dinas kau langsung kau di sana.
1: Pokoknya demi perempat RRI, waduh.
0: Kita gas terus ya.
1: Masuk.
0: Cak Manu kau Donga Bagas.
1: Apa tuh?
0: Gimana apa kau yang dijagokan?
1: Dijagokan.
0: Di Piala Dunia tahun ini.
1: Tahun ini sebenarnya masih tetap sama Portugal dulu sementara.
0: Masih Portugal ya.
1: Karena ada Bapak Aing, Bapak Ronaldo.
0: Ya kan? Samun ya di sana.
1: Sedihnya satu nih Mal. Timnas pusat kalah nih Mal, enggak lolos. Gimana timnas pusat nih Mal?
0: Timnas pusat
1: Belanda.
0: Oh.
1: Ya kan. Kalau kita nih kan timnas keduanya ya kan.
0: Timnas pusat. Timnas lapis kedua.
1: Ya, lapis kedua. Ya, pemain diaspora rata-rata dari Belanda. Timnas pusat udah kalah, enggak lolos. Wah, sedih sekali. Tidak ada yang seru-seru lagi.
0: Sebenarnya agak sedih sih. Tapi enggak apa-apa lah, penjajah juga kan.
1: Waduh, lumayan. Harus kita begitu kan.
0: Tapi samun ya di sana. Saya juga jagokan Portugal kok sama dengan Donga Bagas kemarin. Dan kalau Donga Bagas nengok, ya kok Portugal kemarin cak mana tuh Donga? Hampir kalah juga tuh. Lawan apa sih kemarin?
1: Lawan Uruguay.
0: Lawan Kroasia.
1: Oh Kroasia.
0: Iya.
1: Modric.
0: Iya. Wah itu seru nih tuh Donga Bagas. Di mana apa udah? Selama babak kedua, ada 3 gol kok yang dianulir.
1: Betul. Ya, gimana lagi? Sebenarnya fitur terbaru ini juga ngerusak seninya sepak bola.
0: Betul.
1: Tapi tidak mencoreng sportivitasnya. Ya, itulah yang agak seru. Memang, ya, gimana lagi?
0: Memang meningkatkan sportivitas, tapi seninya ya, kurang seru lagi untuk ditonton ya.
1: Betul. Kalau kita nengok kemarin anggapannya udah 2-2. Yang terakhir perpanjangan tuh. Kalau tidak kena offset tuh udah. Panik-panik, kiper kenceng-kenceng semua sekarang, penalti jago-jago semua, kan? Siapa tahu kan? Kalau Donga Kemal dulu gimana? Masih gara-gara zaman SSB kecil jajan cilok jadi nggak jadi dipanggil pemain timnas ini, ya kan? Kemalah jajan cilok nggak jadi SSB pasti ya.
0: Kalau saya dulu walaupun ikut SSB juga sering bolos nih dong.
1: Itulah. Wah, coba dulu tidak kenal cilok, kocek, siomay. Nah, pasti udah jadi ini.
0: Kalau saya dulu masih itu dong, masih zaman main klereng.
1: Main klereng. Oh, banyak klerengnya berarti. Timnas gak klereng.
0: Main bola tuh biasanya kalau dulu kecil tuh sore-sore. Kalau ada SSB kan seminggu sekali atau dua kali paling kan waktu libur sekolah. Tapi juga sering bolos-bolos tuh.
1: Ya itu.
0: Kalau udah gak bagas, cak mana kok? Kalau dulu pas kecilnya juga?
1: Kalau kecil ya itu
0: sering
1: tadi.
0: Sering bolos gara-gara cilok juga atau?
1: Satu cilok, kedua main layangan.
0: Waduh.
1: Sama-sama di lapangan, ya kan?
0: Betul.
1: Temen-temennya lari main bola, aku lari ngejar layangan. Ya tidak jadi, padahal cita-cita dulu udah. Coba Justin Hubner dulu kalau seumuran aku mesti kalah dia. Sayangnya karena aku lebih banyak ngejar layangannya daripada ngejar bola, kalah akhirnya.
0: Kalau masih kecil bisa diadu lah ya mas ya?
1: Ya kalau ngejar layangan ayolah, bawa tongkat, pukulin layangan, oke.
0: Menang. Kadang rebutan sampai robek itu ya?
1: Iya, yang penting kan seneng rebutnya dulu.
0: Iya, dan juga di sana kalau di sana sendiri kok cak mano kok dengan apa tim jagoan kok? Dan Argentina pagi tadi hampir kalah juga dong ayo.
1: Betul.
0: Donga Bagas kok sampai begadang kok di sana. Sampai, woi, kalau Cape Verde kok atau Tanjung Verde ya, apa sih yang benar nih?
1: Kalau bahasa Indonesia Tanjung.
0: Tanjung Verde kan bahasa Indonesia kan. Itu sebenarnya cukup menarik. Selama 90 menit belum pernah terkalahkan ya.
1: Betul.
0: Dengan negara manapun.
1: Betul.
0: Dengan juara bertahan aja tidak kalah selama 90 menit ya di sana.
1: Keren, bisa ngimbangin Argentina skor 2-2 sampai tambahan waktu.
0: Dan bukan cuma bertahan ya.
1: Betul.
0: Serangannya pun woi.
1: Gol kedua ke Verde. Keren. Tanjung Verde itu.
0: Ngeri-ngeri pokoknya di sana.
1: Kiper terbaik Piala Dunia aja enggak bisa nepis. Apalagi kita.
0: Kalau gitu jauh lah. Jauh dari bayangan lah ya.
1: Iya, ya itulah. Maksudnya dari negara yang mungkin entah berantah. Kita baru tahu gara-gara ada Piala Dunia. Tapi ketika lihat mereka main, wow, iso keren, bisa ngimbangin, apalagi bisa kasih kejutan.
0: Iya, juga. Betul sekali itu. Big respect lah pokoknya ya.
1: Nah, betul.
0: Respect yang sebesar-besarnya dan juga, wah keren lah Cafe Verde ini. Tidak disangkut-sangkut di sana. Saya nonton aja sampai, walaupun saya sebenarnya bukan pendukung Argentina nih dong. Ya, iya. Cuman kok, agak ngeri-ngeri nih. Masuk juara bertahan, udah tumbang kan.
1: Ya, betul. Ya sempat 2-1 kan ngegulin jadi 2 sama itu tambahan waktu. Nah, siapa yang enggak panik bisa nahan kayak begitu. Itu hampir terjadi juga kemarin babak pertama doang sih tapi Inggris sama Kongo kemarin.
0: Oh, Kongo itu udah 70 menitan kan. Ketinggalan Inggrisnya 1-0 ya.
1: Nah, panik juga tuh pasti. Nah, coba kalau kita kemarin bisa milih mal, misal Indonesia dijajah sama jajahnya Cape Verde itu mungkin kita yang bisa main tuh Piala Dunia tuh. Kita tidak punya timnas pusat ya, kita yang pusat nih mungkin.
0: Iya. Cuma sayang udah terjadi lah ya, mas. Ya, timnas sudah. Pusatnya, aduh. Walaupun sebenarnya kalau dari pemain juga, kayak pemain-pemain Belanda kemarin nggak salah ya, mas. Nggak, apa ya, dari statistik pemain nggak kalah saing lah dengan gitu. Dengan tim-tim yang besar.
1: Balik lagi mas, strategi itu kan karena kalau masih grup kan masih belum ngeluarin sepenuhnya. Yang penting lolos grup kan. Lolos grup selesai, kagetlah mereka tiba-tiba harus knock out, perpanjangan penalti. Ya, udah penalti kan udah balik lagi. Sudah balik ke mental, sudah balik ke perorangan lagi.
0: Dan juga banyak perbincangan juga tuh, Mas.
1: Yang mana?
0: Kluivert senior dengan Kluivert junior nih.
1: Wah. Kalau itu sama aja, bapak sama anak
0: nendang arah. Bapak sama anak sama.
1: Natap
0: di tiang yang sama.
1: Betul. Ya sudah. Mungkin harusnya enggak boleh nendang harusnya. Besok lagi yang pakai nama Kluivert belakangnya jangan sampai.
0: Jangan
1: sampai nendang penalti. Tendang apapun jangan boleh lah. Kalau botol di jalan ditendang boleh.
0: Boleh lah. Kalau kesal-kesal tendang botol aja lah ya. Nah,
1: botol aja boleh. Yang lain jangan, wes. Ngerepotin orang itu.
0: Aduh. Sebenarnya apa ya? Sangat disayangkan juga lah ya. Tapi kalau mas sendiri nih.
1: Apa tuh?
0: Tim apa nih yang dijagokan nih di Piala Dunia kali ini? Selain Portugal tadi kan udah disebut tuh.
1: Ya, kalau nengok permainan menjanjikan, Prancis.
0: Prancis ya?
1: Prancis menjanjikan.
0: Penyerangnya gila-gilaan ya?
1: Ya, Argentina sebenarnya juga menjanjikan. Tapi ya gendongan Messi lah anggapannya. Yeah. Kan. Coba kalau Messi kakinya kiri semua nggak bisa gendong pas itu. Harusnya di nerf-nerf dikit lah, dikurang-kurangin dikit jagonya. Jadi bentuk alien tuh tolong dikurangin lah, kasihan yang lain.
0: Sampai 120 menit masih kuat ya mas?
1: Ya, makanya. Ronaldo aja kemarin mau perpanjangan udah dikeluarin.
0: Belum 90 menit udah keluar tuh.
1: Ya, ngegolin cuma penalti. Kata fansnya tuh kan penaldo. Terus. Penaldo.
0: Aduh. Memang Ronaldo kalau udah di kotak penalti, udah tendang penalti kayak gitu, udah sangar lah ya. Karena tendangannya juga udah terbukti keras kan.
1: Betul. Yang pasti tendangannya banyak on goalnya. Daripada Messi ada yang miss-miss saya awal kemarin. Saya sebagai fan netral aja lah. Messi, Ronaldo sama-sama good.
0: Sama-sama jago lah ya. Sama-sama good lah ya.
1: Kalau cari kelebihan kekurangan pasti ada lah.
0: Iya. Dan juga beda cara bermain juga ya. Tipe bermain karakteristiknya beda juga kan.
1: Betul.
0: Tapi sama-sama jago pastinya di sana. Dan ini di sana yang bergabung di TikTok. Selamat datang juga, selamat nikmati obrolan humor gitu tentang Piala Dunia 2026 kali itu. Kalau di sana kok biasanya jago kenapa kok di sana? Bolehlah komen-komen ketik-ketik di kolom komentar ya kan. Dan juga itu 16 besar. Dong Bagas. Malam kelak langsung main lagi yo.
1: Ya, nanti malam sudah
0: jam 12 main. Malam kok di sana. Ya, aduh, apa yang bertanding kelak malam kok?
1: Kanada Maroko. Terus ada Paraguay sama Prancis. Nah, tapi Paraguay kemarin main juga lumayan. Kiper bagus.
0: Iya.
1: Tapi ya kita kalau lawan Prancis sih tetap mikir kencang sih.
0: Jangan berani-berani, pokoknya baca dulu situasi yo, jangan langsung main terbuka ya.
1: Iya.
0: Harus pemain Prancis kan kenceng-kenceng semua kan?
1: Ya, lari semua kenceng, Olise, Mbappe, masih Dembele, tiga orang.
0: Ada
1: lari.
0: Cadangan ada Dewey juga kan?
1: Nah, tambah kenceng lagi. Besok kalau bisa lapangannya dikecilkan aja, ganti lapangan futsal. Jadi kalau lari masih bisa kekejar.
0: Iya.
1: Napas bapak-bapak kan masih bisa bersaing.
0: Masih bisa ngimbangin lah, tipis-tipis lah ya.
1: Jangan dikasih yang lapangan besar.
0: Memang kalau nengok penyerang Prancis ini, wah, sangar-sangar ada di sana. Dan juga kebanyakan pemain juga, maupun pemain lapis atau pemain yang dimainkan untuk penyerangnya, sangar-sangar pokoknya. Ada Marcus Thuram juga kan, pemain Inter tuh.
1: Pemain Inter ya, Marcus Thuram. Lumayan kencang juga.
0: Iya, kalau misalkan gak mau main speed, mau main balance kan body kan, atau main heading, masih bisa jalan. Tuh.
1: Pilihan banyak.
0: Iya, banyak pilihan. Strategi bisa berganti-ganti juga nih di sana.
1: Nah, tapi gimana kalau untuk Kamal nih? Tim-tim debutan lagi, negara-negara debutan lagi, kira-kira siapa ini? Ini kan Tanjung Verde udah
0: Tanjung
1: out.
0: Verde.
1: Kongo udah out. Wah, Kongo kemarin pas ikut nobar ngegolin pertama, wah semangat nih. Yo, Inggris kalah nih kan. Malah masih lanjut.
0: Memang Piala Dunia kali ini bukan cuma pemain-pemain aja yang ada surprise ya mas, tapi negara-negara yang baru pertama kali ikut nih sangar-sangar juga di sana.
1: Mungkin kalau Kongo kemarin dukunnya kurang kuat mungkin mas, tangannya kurang dibalik-balik gini mungkin kemarin.
0: Mungkin dukun enggak itu, enggak duduk di pinggir lapangan mas.
1: Harusnya naruh pasir di garis gawang tuh.
0: Taruh jimat di itu ya, di gawang.
1: Di jaring tuh
0: ya. Di jaring.
1: Tarikin di situ harusnya. Kurang-kurang dikit kemarin dukun tuh, harusnya minta izin masuk lapangan, doa dulu ya kan. Jadi sepatu basahin dikit, pakai air
0: kembang. Banyak syaratnya mas.
1: Iya toh.
0: Masuk lapangan terus tim lain duluan.
1: Nah, lawannya Inggris soalnya. Penjajah lagi.
0: Penjajah lagi.
1: Yo, jadi ya ribet-ribet dikit, harus kenceng. Siapa tahu dukun bisa mete Harry Kane mules 2 hari, yo, kan? Jadi enggak bisa main.
0: Mau main kebelet.
1: Nah.
0: Berak kan.
1: Di kaki bisulan dikit di telapak tuh kan jadi larinya jinjit, ya toh. Enggak bisa napa, enggak nyaman.
0: Aduh. Memang kalau tim-tim debutan ini ngeri-ngeri sangar-sangar di sana. Dan juga ini kayak Maroko tahun ini memang Piala Dunia sebelumnya ngasih kejutan ya, Mas?
1: Betul.
0: Kejutan. Negara debutan dan ini Piala Dunia keduanya ya.
1: Piala Dunia kedua kalau
0: kan. Langsung Maroko tampil sangar dan konsisten stabil lah di sana. Ngeri-ngeri juga di sana.
1: Bisa juga untuk diprediksi. Ya siapa tahu Kanada agak melempem besok. Karena ini tuan rumah ini kan lolos semua kan.
0: Iya.
1: Kanada, Meksiko, Amerika.
0: Amerika. Memang Amerika kalau di kandang sendiri ini efeknya besar ya.
1: Iya, Amerika tiba-tiba kenceng. Kemarin kayaknya biasa-biasa aja.
0: Iya. Padahal cuma Pulisic ya yang kenceng, yang terkenal kan.
1: Yang strikernya itu kan cuma main di MLS, liga mereka sendiri.
0: Nah, makanya itu. Banyak kejutan-kejutan.
1: Malah apes kayak Jepang kemarin, Korea Selatan yang intinya pemain-pemain intinya mereka main di luar lah di Eropa.
0: Banyak di Eropa kan?
1: Ya malah apes. Itu yang kepala pelatihnya Korsel itu kan sampai di blur. Karena warganya malu. Kenapa tidak ditulis Sepujaja Mawar gitu kan di Korea Selatan kan? Daripada ditulis pelatih Korsel, orangnya di blur ya, tetap aja kelihatan kan orang tahu.
0: Tapi memang apa ya? Memang kalau pecinta bola dari Korsel nih militan banget ya.
1: Ya betul, militannya.
0: Parah. Kan, pokoknya tiap Korsel pulang dengan kekalahan tuh, habis-habisan lah di sana. Bukan disambut dengan meriah, dengan sukacita, tapi dengan hujatan.
1: Malah dihujat, disuruh mundur lah. Sebenarnya mirip-mirip nih sama di Konoha, tapi bukan di sini ya.
0: Bukan di sini ya?
1: Bukan di sini. Kalau di sini sekarang sudah lewat STY, sudah lewat si Patrick-Patrick, ya kan. Sekarang John Deadman agak lumayan, siapa tahu. Tapi kesempatan 4 tahun, pemain dah berubah nanti, dah pada tua-tua.
0: Makanya itu.
1: Harusnya kemarin dapat momen, kenapa kemarin tidak langsung telepon headman gitu loh. Kalau enggak bisa, WA aku dulu kan bisa. Tak sampaikan.
0: Bisa loh, doang bagus bisa ya?
1: Bisa, bisa. Pak de headman minta tolong gitu kan.
0: Kok tiba-tiba pulang, jadi orang Jawa nih?
1: Pulang-pulang dulu, kan harus bestie dulu ya. Iya. Daripada yang Patrick-Patrick itu kan, waduh. Permainan tidak jelas, membuang peluang, 4 tahun sekali ya.
0: Padahal dari histori kepelatihan juga enggak ada yang bagus kan, tapi kok masih dipakai.
1: Ya itulah, Bapak Erik tuh minta tolong didengarkan Bapak Erik. Iya. Suara rakyat.
0: Pak Erik siapa nih?
1: Erik Bulu. Jangan Erik yang di sana, takut saya tidak berani.
0: Takutnya salah Erik nanti kan.
1: Ya itu, agak berbahaya kalau membahas dengan Erik.
0: Siapa tahu Erik teman kita di sini nih.
1: Aduh, kalau yang itu sudah keren.
0: Sudah keren ya?
1: Sudah keren. Saya aplaus.
0: Kalau untuk jadi pelatih bisa?
1: Sepertinya mungkin pelatih nyanyi. Mas.
0: Pelatih nyanyi.
1: Olah vokal,
0: olah bukan olahraga. Vokal. prediksi nih mas, tentang pertandingan malam nanti.
1: Malam nanti
0: Kanada Maroko.
1: Kanada Maroko. Imbang lah.
0: Imbang.
1: Imbang lah. Kalau gak 1-1 ya 2 sama dulu lanjut penalti.
0: Tapi ngejagoin siapa?
1: Nanti malam Maroko tetap.
0: Maroko. Ya,
1: tetap iya. Maroko dulu.
0: Sama. Kalau saya juga Maroko nih. Karena teman inilah, teman satu saudara kita, sesama muslim.
1: Sekampung.
0: Iya, satu kampung. Oh.
1: Maroko cabang Bengkulu.

0: kan ada paniknya dikit. Yeah. Misal kegulan dulu kayak Inggris kemarin kan, jadi harus muter otak, harus ngejar.
1: Biar getarnya terasa ya.
0: Nah,
1: panik-panik.
0: Dari kemarin-kemarin menangnya meyakinkan terus 2-0, 3-0 kan. Wah, nyaman dia lama-lama tuh. Tapi nanti ketemu selanjutnya. Kalau lanjut tuh masih Maroko dulu, semifinal lah ya, baru ke bawah arah Amerika, Belgia, Portugal, Spanyol. Wah, ya itu yang kita tunggu, Portugal, Spanyol tetap. Kalau itu agak semriwing.
1: Ya, apa ini
0: skor
1: pertemuan negara-negara besar di awal-awal musim nih.
0: Makanya Spanyol anak mudanya ada Yamal. Wah. Coba Yamal besok dikasih es cincau sama mie ayam agak pedes dulu.
1: Biar mules ya.
0: Biar keracunan dikit dan.
1: Tapi jadi memang Spanyol juga gacor betul ini. Kayak kemarin di 32 besar 3-0 langsung di libasnya Austria. Kayak apa ya, kayak lawan negara antah berantah malah.
0: Padahal yang antah berantah sebenarnya aja bisa ngimbangin yang lain.
1: Nah itu.
0: Ini malah Austria gak ada perlawanan.
1: Ada siapa sih? Ada Sabitzer kemarin di situ ya?
0: Sabitzer yang mana? Austria?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya kan? Makanya nih. Gak nyangka-nyangka bisa sampai ke bantai 3-0.
0: Ya itulah supremasi. Tapi kita tunggu aja. Kalau lawannya agak tim besar kan, apalagi Portugal, Spanyol kan sebelahan negara itu.
1: Iya.
0: Udah sering ketemu di Piala Eropa lah.
1: Siapa tahu Bang Dodo dapat voucher lagi kan?
0: Nah, yang penting gosok voucher itu. Kalau kemarin pas Piala Eropa yang lawan Perancis yang Portugal juara tuh kan Bang Dodo yang ditabrak tuh kan. Sampai cedera. Tapi ada pengganti. Nah, pasti kayak begitu. Kayak gol kemarin. Ada yang Dodo keluar yang gantiin gol.
1: Nah, gol.
0: Pokoknya Bang Dodo tuh dipasang biar lawannya takut. Kiper tuh agak deg-degan dulu.
1: Agak panik-panik dikit lah ya.
0: Nah, yang penting kalau tendang Ronaldo nggak tahu kena mana, kena hidung, kena paha kan, lumayan nyeri-nyeri dikit.
1: Tapi memang kayak Kroasia Portugal kemarin, weh penuh drama itu. Sampai akhir pun yang dianulir kan,
0: yeah.
1: Gol terakhir, menit-menit udah perpanjangan waktu babak kedua tambahan kan?
0: Udah habis, kan perpanjangan 10 menit. Hmm. Itu gol terjadi menit 12,
1: nah,
0: sudah kontroversi.
1: Makanya.
0: Masih ditambah kena rambut ujung nih, kena teknologi.
1: Ada
0: itu.
1: Teknologi itu, ada suaranya ya mas, kalau nah, kena gelombang. Benturan atau senggolan,
0: getaran.
1: Tipis pun, itu ada grafik itu kemarin di sana.
0: Nah, ya itu kecanggihan tapi yang rusak seninya sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, apalagi yang pemain Portugal yang kejatuhan bola tuh kaget kan. Untungnya dianggap offset.
1: Aduh.
0: Coba kalau dianggap teman, alah berat.
1: Yalah di sana mungkin itu dulu di sana tidak terasa juga kita ngobrol lah hampir setengah jam hari kalau menunjukkan pukul 15:30 waktu Indonesia Barat.
0: Siap.
1: Terus nanti kan setiap hari Sabtu petang dong ayo. Kita
0: selama
1: ada
0: Piala Dunia.
1: Selama Piala Dunia gua ada obrolan humor tematik Piala Dunia 2026 di sana. Jadi terus pantau kami yo. Di Prompek Bengkulu, saya Donga Kamal kayak Donga Bagas pamit dulu dari obrolan humor tematik Iko di sana, tapi siaran masih tetap berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Prompat FM. Prompat FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semangat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana momentum Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 dimanfaatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau Kemendukbangga atau BKKBN Perwakilan Bengkulu untuk menguatkan peran ayah dalam keluarga. Melalui dialog interaktif di LPPR RI Bengkulu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Dr. Zamhir Setiawan bersama Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Provinsi Bengkulu Putri Hajar memperkenalkan program Ayah Idaman atau AMAN dalam dialog bertema Ciptakan Keluarga Sejahtera melalui program Keluarga Berencana. Program AMAN diluncurkan untuk mendorong keterlibatan suami dalam pengambilan keputusan terkait program Keluarga Berencana atau KB. Program ini menjadi upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki karena penggunaan kontrasepsi selama ini masih didominasi oleh perempuan. Melalui program AMAN, Kemendukbangga atau BKKBN bersama IBI akan memperkuat komunikasi, informasi, dan juga edukasi kepada pasangan suami istri sejak masa kehamilan. Suami diharapkan lebih aktif mendampingi istri, memahami kesehatan reproduksi, mendukung 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, hingga berperan dalam pengambilan keputusan mengenai KB pasca persalinan. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

0: Ayo dong make a wish buat kita.
1: Ya, aku mau keep.
2: Bener. Halo, halo. Nanti diganti yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM dari Propat Bengkulu, Hadi sana Hariko menunjukkan pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar 17 menit lagi di sana kita di acara Melah Bedangdut Joget Kito. Dan Nicole ada masuk requestan dari melalui WA maksud saya di sana. Assalamualaikum, selamat sore dari Seza Iliretalos Luma. Selamat sore dan waalaikumsalam Seza. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga selalu semangat dalam menjalannya aktivitas-aktivitasnya. Dan Iko Seza mau request lagu Mutiara Hidupku versi Tasya Rosmala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih juga untuk Seza. Dan Iko karung belum ada juga masuk requestan dari di sana yang lain ya. Langsung aja kita dengarkan bersama di sana Mutiara Hidupku Tasya Rosmala.

0: Luar biasa. Tasya mau.
1: Oke, di sana itu di satu lagu Mutiara Hidupku dari Tasya Rosmala yang direquest oleh adik sana kita pendengar perompet yaitu Seza di Ilir Talos Loma. Dan untuk lagu selanjutnya di sana untuk menemani sore hari di sana segala masih di sesi Melah Bedangdut. Saya putarkan satu lagu dari Faul Gayo featuring Selpiyama, Panggilan Cinta.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Rompad FM.
1: Kabar kita.
2: Di sana program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok sasaran 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD telah diimplementasikan secara bertahap di Provinsi Bengkulu dengan menyasar lebih dari 40.000 penerima manfaat. Program itu menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM sejak awal kehidupan sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Pelaksanaan MBG 3B dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau disingkat Kemenduk Bangga atau BKKBN, pemerintah daerah, tenaga kesehatan penyuluh KB, tim pendamping keluarga atau TPK, serta berbagai mitra pembangunan di sana. Kolaborasi tersebut bertujuan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan. Dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zemhir Setiawan, melalui Ketua Tim Kerja Umpek Bidang Peran Serta Masyarakat dan Lini Lapangan, Edi Sofian, mengatakan MBG 3B merupakan program strategis yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi. Program itu juga menjadi bagian dari upaya untuk percepatan penurunan stunting serta mencegah lahir kasus stunting baru. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Rompad FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Inilah 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Kompas FM.
1: Di sana tim seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bengkulu resmi mengumumkan hasil seleksi kompetensi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah calon pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu periode 2026-2031. Pengumuman tersebut tertuang dalam surat pengumuman tentang hasil seleksi kompetensi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. Dan dalam pengumuman tersebut, sebanyak 15 peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan berhak melanjutkan ke tahapan wawancara. Para peserta yang lolos berasal dari unsur ulama, tenaga profesional, serta tokoh masyarakat Islam. Dilansir dari laman Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, nama-nama peserta yang dinyatakan lulus ada 15 orang itu adik sana, dan seluruh peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti tes wawancara pada Senin 6 Juli mendatang. Pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai di Ruang Hidayah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Dan dalam pengumuman tersebut juga ditegaskan bahwa peserta wajib membawa kartu tanda pendaftar yang diunduh melalui laman SIM ZAT Kementerian Agama. Selain itu juga diwajibkan membawa KTP atau identitas resmi lainnya saat pelaksanaan wawancara. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
2: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

04 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kompas FM.
1: Di sana, landscape di Tanah Bengkulu kini diwarnai dengan pemandangan memprihatinkan berupa lubang-lubang raksasa yang menganga tanpa kepastian pemulihan. Alih-alih mendapatkan lahan hijau kembali, masyarakat justru diwarisi kerusakan lingkungan yang permanen pasca berakhirnya operasi pengerukan batubara. Direktur Genesis, Egy, melalui pernyataan tertulisnya pada Jumat 3 Juli 2026 lalu, menegaskan bahwa ketika izin tambang berakhir, yang semestinya ditinggalkan adalah lahan yang telah dipulihkan. Namun yang justru tersisa di Bengkulu saat Iko adalah monumen kegagalan tata kelola, karena sebagian perusahaan menganggap kewajiban lingkungan ikut berakhir bersama habisnya masa izin. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil monitoring spasial berbasis citra satelit dan verifikasi lapangan yang dilakukan tim Genesis selama 12 hari pada 7 hingga 19 Januari 2026. Informasi selanjutnya di sana, Kanopi Hijau Indonesia atau KHI resmi menyurati Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat

0: memendesak pelaksanaan audit lingkungan menyeluruh terhadap PT Tenaga Listrik Bengkulu atau TLB. Langkah itu diambil menyusul indikasi kuat ketidakpatuhan operator PLTU Batubara Teluk Sepang 2 x 100 MW tersebut terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Ketua KHI Ali Akbar menegaskan bahwa pola panas kini berada di tangan Menteri Lingkungan Hidup untuk segera mengevaluasi ketaatan perusahaan secara sistematis. Untuk apa mempertahankan suatu aktivitas yang jelas-jelas akan menyengsarakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan hal itu pun sudah dirilis resmi dan dikirim pada 21 Juli 2026. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Rai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM RR Probot Bungkulu. Di sana apa kabar di Balabariko? Semoga selalu terkabar baik yo. Tidak terasa kebersamaan kita di Brendo petang kali iko lah hampir berakhir di sana, di mana hari kula nunjukkan pukul 19:59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi di sana yang lagi gabungan tadi di Gibol juga kan. Humor tematik bola ya, tentang Piala Dunia, dan juga yang lah request di Melah Bedangdut. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu di sana dari ruang dengar di sana segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa?
2: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
2: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
0: Prompat FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak segalanya, balik lagi ke saya Inga Miranti. Di malam minggu iko kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Di sini udah Dodonga Ishak. Halo Dodonga Ishak.
1: Halo.
0: Oke, itu udah ada suara narasumber kita. Dan malam minggu iko adik sanak kita bahas tentang jejak warna bercerita lewat kanvas. Nah, mungkin dari judulnya aja udah kira-kira lah terbayang enggak sih kita bakal bahas apa malam iko. Nah, untuk adik sanak segalonyo yang mungkin kelak tuh nak nanya-nanya, boleh langsung komen-komen aja di kolom komentar di live streaming kita di TikTok RRI Perempat Bengkulu. Atau untuk adik sanak segalonyo yang gabungan mungkin melalui layanan telepon bisa di 7321994. Sekali lagi untuk adik sana yang enggak gabungan melalui layanan telepon bisa di 7321994. Atau untuk adik sana yang enggak gabungan kayak kami melalui layanan WhatsApp bisa juga di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Nah, mungkin kelak tuh ada adik sana nih yang nak nanyo-nanyo perihal cak manusi apa sih, atau mungkin gak kenalan kayak narasumber kita, bisa. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu gak sih kita. Kalau kece orang tuh kan tidak kenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita enak ngobrolnya, kita kenalan dulu gak sih kayak narasumber kita malam iko. Boleh dong gak dikenalkan dulu?
1: Halo, aku Ishak.
0: Oke.
1: Di sini sebagai pekerja seni lukis. Dan juga aku di sini selaku mahasiswa dari UINVAS Bengkulu.
0: Oke, semester berapa nih dong kira-kira?
1: Aku di semester 6, naik semester 7 gini.
0: Masuk semester 7 yo.
1: Betul.
0: Lagi siap-siap skripsi ya. Semoga lancar yo.
1: Amin.
0: Soalnya banyak yang drop nih gara-gara skripsi. Wah,
1: itu memang berat.
0: Tidak sedikit. Mahasiswa yang hampir menyerah gara-gara skripsi yo. Semoga dong Ishak tidak jadi salah satunya yo.
1: Wah, jangan sampai.
0: Tapi udah sempronya.
1: Sempro insya Allah di semester 7 ini kita usahakan.
0: Siap, semangat. Prodi apa kalau boleh tahu dong ya?
1: Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Islam.
0: Masya Allah. Ini manggilnya Donga atau Ahi?
1: Donga, Ahi. Terlalu Arab banget.
0: Oh, dengar-dengar kalau di PAI UIN itu ada namanya pesantrenisasi ya?
1: Oh iya betul, di UIN ada pesantrenisasi.
0: Oke, Donga kemarin di mana pesantrenisasinya?
1: Aku di pesantren Pancasila kemarin.
0: Oke, asik dak?
1: Lumayan seru lah.
0: Lumayan. Atau memang udah pernah nyantri kemarin? Memang anak santri?
1: Memang pernah.
0: Memang anak santri. Iya. Oke. Udah biasa yo. Tidak ada culture shocknya berarti dak? Kalau memang udah pernah nyantri dak? Aman. Oke nih, kira-kira aslinya orang mana nih dong?
1: Untuk aslinya sendiri aku berasal dari Jakarta Utara, Tanjung Priok.
0: Wow, orang jauh ada sana ternyata, bukan orang Bengkulu.
1: Bukan orang Bengkulu.
0: Jauh nian ngapa sampai ke Bengkulu melancit kesini nih dong?
1: Berusaha untuk mengembangkan karya-karya
0: Masya
1: baru.
0: Masya Allah, nggak jadi seniman Bengkulu ya?
1: Seniman, mungkin langkah awal dari sini.
0: Iya, yes, Masya Allah, keren ya jadi adik-adik segala narasumber kita malam iko. Pasti kita bakal bahas hal-hal yang seru dan menarik. Kalau nak nanyo-nanyo, nak komen-komen, boleh. Kalau kita bakal tanya langsung ke narasumber kita. Dan insya Allah kalau memang masih bisa jawab, bakal dijawab.
1: Betul.
0: Kalau tidak, kelak dijawab lewat Instagram aja ya. Oke nih, kira-kira nih dong, kapan sih mulai tertarik nih dengan dunia seni ya?
1: Kalau untuk tertariknya sendiri, aku bermula dari SD dan juga emang ayah aku sendiri tuh emang pelukis kaligrafi.
0: Wow.
1: Jadi emang turun dan aku suka menggambar. Sampai di SMP itu aku sempat menjadi ya anak-anak street art lah gitu, untuk yang mural-mural di jalan seperti itu. Sampai akhirnya terjun untuk mencoba hal baru seperti melukis yang sampai sekarang masih ditekuni.
0: Oke, berarti memang ada jiwa-jiwa seninya itu seni keturunan ya?
1: Keturunan sebenarnya.
0: Oke, tapi memang suko kan, bukan karena dipaksa kan,
1: bukan karena dipaksa, bukan.
0: Memang karena suko, karena ada jiwa-jiwanya tadi yo,
1: ya, betul,
0: dan
1: betul.
0: Sampai sekarang, masya Allah, tabarakallah nian ini. Kira-kira apa sih yang buat Donga tuh milih untuk ngelukis dibanding seni lain kan? Kalau kita ngomongin tentang seni itu kan, kalau apa yo pernah dengar kayaknya seni itu kan adalah sebuah ledakan kecenya. Berarti nyo banyak kan harusnya kan hal-hal di seni itu kan. Ngapo harus lukis melukis?
1: Sebenarnya kalau untuk kenapa harus melukis sendiri, mungkin kalau untuk hal yang dieksplor itu banyak, tidak hanya melukis, tapi kalau berpatok dengan pribadi itu lebih suka melukis karena emang ingin dikenal sebagai pelukis gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kalau untuk karya seni, karya-karya yang lain ya berusaha untuk eksplor terus.
0: Oke. Perasaan tadi Donga ada bawa karya enggak sih?
1: Oh iya ada.
0: Boleh kita tengok boleh, dulu Donga. Siapa tahu ada adik sana yang nak nengok. Ini adik sana. Yang di live streaming yo. Kalau yang di radio mungkin tidak terlihat. Oke. Nah, apa itu? Boleh dijelaskan enggak Donga? Itu tengkorak.
1: Ini itu sebenarnya lukisan aku yang mungkin udah lama dia tuh. Lukisan ini udah sekitaran 3 tahun aku buat.
0: Wow.
1: Di Bengkulu. Dan temanya itu tentang Tari Andun.
0: Oke.
1: Temanya tentang Tari Andun. Dan di bulan-bulan kemarin itu aku berusaha untuk menghidupkan lagi lukisan-lukisan lama ini dengan kolaborasi sama seniman street art, seniman-seniman jalanan. Seperti itu, yang akhirnya ya lukisan aku yang awalnya tidak seperti ini nih direspon sama dia sampai akhirnya jadi seperti ini.
0: Oh. Seperti awalnya bentuk awalnya cak mana tuh dong akhirnya?
1: Kalau bentuk awalnya itu dia ada di Instagram aku, Kak.
0: Oke, bisa dijelaskan dong? Apa warnanya tuh yang berbeda atau apanya?
1: Yang banyak diubah mungkin dari pos mukanya.
0: Okay.
1: Dan juga backgroundnya sih. Dari bajunya sendiri dia masih menggunakan pakaian Tari Andun gitu.
0: Oke, Andun berarti Bengkulu Selatan yo.
1: Yo.
0: Itu dibuat dalam rangka apa tuh dong? Apa memang ada perlombaan atau memang iseng aja nak mengeksplor budaya Bengkulu Selatan nih kemarin?
1: Kalau untuk dibuatnya sendiri karena aku bukan dari Bengkulu dan ya banyak hal yang ingin aku tahu dari Bengkulu aja tuh. Jadi aku mencoba untuk memvisualkan itu ya dengan bentuk karya. Dan
0: okay.
1: Dapatnya yang aku tahu ya di Bengkulu. Apa sih kesenian di Bengkulu? Dan aku tahu Tari Andun. Oh, cobalah aku tulis gambar Tari Andun, lukis Tari Andun gitu.
0: Ada artinya tidak gambar itu doang kira-kira doang?
1: Kalau untuk artinya sendiri sih mungkin gak ada sih ya. Tapi kalau untuk luasan pengetahuan aku tentang karya seni ya mungkin aku pengen eksplor tentang Bengkulu dan aku ingin memvisualkannya dalam bentuk karya dan inilah hasilnya seperti itu.
0: Oke. Berapa lama kira-kira pembuatan itu dong?
1: Di pembuatannya sendiri dalam waktu yang mungkin sebulanan gitu.
0: Sebulan.
1: Karena aku pengen tahu tentang Tari Andun dan ya ternyata kesenian di Bengkulu banyak selain Tari Andun jadinya.
0: Betul.
1: Tapi aku coba untuk memvisualkan dalam bentuk ya Tari Andun mungkin untuk sementara ini seperti itu.
0: Oke. Kira-kira kalau seandainya melukis biasanya selama ini selain lukisan Tari Andun nih berapa lama dong ah untuk satu lukisan aja?
1: Kalau untuk satu lukisan biasanya dia tuh kembali ke mood sih kadang tuh kan.
0: Oke.
1: Karena selagi itu aku buatnya untuk kesenangan aku sendiri, aku tidak terlalu yang kejar-kejaran dengan hal itu. Aku suka, ya mungkin hari ini karyaku cukup sampai sini. Dan aku belum puas, aku lanjut lagi besok atau minggu depan mungkin gitu. Gak terlalu cepat-cepat.
0: Oke. Tapi kira-kira nih Donga, mood yang paling baik untuk ngelukis itu kapan?
1: Yang pastinya di malam hari.
0: Oh malam yo. Biar tenang.
1: Apalagi kadang kita suka yang tidur dan bangun di jam-jam yang kadang kurang. Inilah jam 2, jam 3 kita bangun dan pengen tidur lagi itu hal yang
0: susah. Ya, karena udah kebangun.
1: Betul. Dan aku mencoba yo gambar aja lah, melukis apa melukis apa aja tuh kan.
0: Gabutnya anak gabut. Seni cak itu yo, adik sana. Tidak main HP yo, bukan
1: betul,
0: scroll TikTok. Tapi ngelukis. Oh, itu ada yang komen nih Donga, Alsuf Al Sufi.
1: Iya.
0: Kece-nya Iko kawan ambunian Iko Min. Oke, okay. Udah banyak kawannya yo.
1: Alhamdulillah, udah mulai luas.
0: Masya Allah. Udah berapa tahun nih Donga di Bengkulu ini Donga?
1: Kalau untuk di Bengkulu sendiri aku sekarang jalan 4 tahun.
0: Oh, masuk tahun keempat yo. Keempat. Masya Allah, udah lama. Cak mana? Betah tidak di Bengkulu?
1: Subhanallah, lebih betah di sini mungkin ya.
0: Aduh, jangan cak itu. Kalau banyak cewek Bengkulu yang dengar.
1: Betul.
0: Oke. Berarti aman ya Bengkulu, aman, asik yo. Oke. Keren. Nah, di sana. Kalau seandainya nih ada yang selain ngelukis-ngelukis ini nerima job lukis juga enggak sih, Donga?
1: Kalau untuk job lukis pasti kita nerima karena memang idealis itu tidak selamanya kita bisa pertahankan sih, kadang kita butuh finansial juga.
0: Iya, betul. Kita butuh hidup ya.
1: Betul.
0: Hidup kan harus terus berjalan. Terus ya, walaupun kita punya hobi tapi kita harus hidup.
1: Yo, betul itu.
0: Tapi menyenangkan enggak sih Donga kalau hobi kita tuh bisa menghidupi kita?
1: Itu suatu hal yang paling menyenangkan dan itu jadi hal yang gak akan aku tinggalkan sih sebenarnya.
0: Bonus kan,
1: bonus
0: itu kan
1: banget.
0: Luar biasa, karena kalau aku kan memang lumayan suka juga dengan seni, tapi memang bukan lukis dong. Memang sukonya di puisi, di tulisan. Iya, suko. Jadi kayak aduh, hal-hal kadang-kadang ikut lomba kan. Sebenarnya kita ikut kan, tapi karena ada duitnya kan. Jadi
1: betul.
0: Senang double. Iya. Ya kan kita bisa menyalurkan hobi dan nanti kita dapat apa ya, gift juga ya bahasanya ya, apresiasi betul, kan dari tulisan kita itu senangnya luar biasa sebenarnya. Betul, jadi kayak memang menyenangkan ya. Kita bisa hidup dengan hobi gitu. Semoga semakin kedepannya lagi semakin wow lagi ya jobnya.
1: Amin. Semakin wow, semakin terbuka.
0: Amin. Nah, kira-kira kalau Donga sendiri masih ingat tidak sih Donga lukisan pertama yang Donga buat?
1: Lukisan pertama yang aku buat itu dia tentang ayah sih sebenarnya.
0: Oke. Yang ngajarin melukis ya?
1: Iya. Lukisan tentang ayah.
0: Oke, lukis apa tuh? Apa gambar atau apa?
1: Lukis
0: gambar orangnya?
1: Gambar orangnya di kanvas seperti itu.
0: Oh, keren. Bagus ya, memang seni ini luar biasa.
1: Seperti itulah dia. Aku lukis dan emang mungkin dari situ awal mula aku orang yang mengenalkan aku tentang hal itu seperti itu.
0: Oke. Yang mengenalkan tentang dunia
1: gambar, macam-macam.
0: Gambar-gambar ya. Kalau menurut Donga sendiri nih, dari sekian banyaknya karya nih yang pernah Donga buat, apapun itulah, yang dimanapun juga, entah mural, entah apa, yang paling berkesan yang tidak bisa Donga lupa ada tidak?
1: Tentunya ada. Yang paling tidak berkesan, yang paling berkesan menurut aku tuh ya, aku diajak kolaborasi untuk buat artwork cover album band musik.
0: Oke, itu band apa tuh?
1: Band Johnny Cane.
0: Oke, iya tahu ya. Itu udah pernah dengar.
1: Band Johnny Cane, ya.
0: Iya. Tahun kapan itu dong, ah?
1: Belum lama sih, mungkin di 2025.
0: Oh,
1: enggak, malah di bulan Mei kemarin, yo.
0: Oh,
1: di bulan
0: 2026 ini ya?
1: 2026, ya.
0: Oke, keren. Kalau dari Donga sendiri nih, kira-kira nih, biasanya hal yang jadi inspirasi itu apa dong? Atau biasanya kan kalau orang kan mungkin ada support system?
1: Biasanya sih kalau untuk inspirasi sendiri aku gak terlalu berpatok sih ya, bebas gitu. Nah, kadang aku ngangkat isu-isu tentang lingkungan atau ngangkat isu tentang kepribadian diri seperti yo keresahan-keresahan, kesedihan-kesedihan, atau bisa mengangkat tentang yo hal-hal yang menurut aku menarik lah itu. Pemandangan, macam-macam.
0: Oke, jadi bebas yo, tidak terfokus nih. Nah, kan kalau saya kan Donga yo pernah sering yo nonton di TV lah yo, di film atau di manapun itu. Biasanya kan kalau orang-orang yang suka ngelukis nih Donga, itu bakal gambar apa ya orang yang suka itu kan. Banyak kan kalau di film tuh, di novel-novel tuh. Nah, Donga pernah tidak gambar apa yo cewek yang Donga suka gitu.
1: Bahasanya tuh kayak jika kamu mencintai seniman, kau akan abadi dalam
0: iya,
1: karyanya.
0: Iya, betul. Gitu ya, iya.
1: Kan?
0: Pernah tidak mengabadikan cinta itu dong?
1: Mengabadikannya mungkin bukan dalam bentuk gambar mukanya mungkin ya.
0: Apa dong yang mungkin pernah dong lakukan?
1: Dalam bentuk ya karya yang mencerminkan pribadinya.
0: Oke.
1: Macam-macam lah.
0: Tapi pernah?
1: Pernah.
0: Karena memang kayak si orang kan bucinnya seniman tuh dari sano kan.
1: Betul.
0: Karena ya itulah bakal abadi.
1: Abadi dalam karya.
0: Iya. Dan itulah yang membuat orang kadang-kadang tertarik enggak dengan seniman tuh. Siapa tahu kan ada adik sana yang tertarik mungkin. Enggak abadi dalam karya dong.
1: Kita abadikan.
0: Biasanya nih dong sebelum mulai ngelukis tuh, ada enggak sih apa ya? Konsep atau apa ritual ya bahasanya yang dilakukan kalau penyanyi itu kan biasanya makan kencur tuh. Nah kalau pelukis tuh apa dong ah?
1: Mungkin banyak nyari referensi-referensi dari banyak hal sih mungkin apa kita melihat sesuatu seperti ada isu-isu yang menurut kita tuh ini kelihatan gitu nah dan masuk gak ada suara dari orang-orang yang memang punya bakat di bidang-bidang tertentu gitu. Dan okay, aku okay. berusaha untuk memvisualkan, menyuarakan itu dengan bentuk lukisan kadang tuh macam-macam sih. Aku ada gambar juga tentang ya respon aku tentang inilah apa namanya komentar mungkin bukan komentar sudut pandang orang yang dalam lukisan sih gitu. Tentang okay. lingkungan gitu.
0: Apa tuh?
1: Ada.
0: Oh ada dibawa ada. Juga banyak bawaan dong malam hari ini.
1: Ada.
0: Oke ini ada yang bergabung. Selamat bergabung ada sana yang nak komen boleh komen.
1: Agak repot sih ini bentuknya.
0: Oke, di mana itu? Apa? Apa namanya itu bahasanya yo? Bukan di kanvas yo?
1: Di kanvas. Di tarik.
0: Oke, kita tunggu ada sana karya seperti apa yang bakal lihat. Oke, itu kayu ya untuk si
1: aku. Kayu. Aku buat dengan media batang kayu yang dan juga di gambarnya sendiri aku gambar binatang gajah.
0: Gajah.
1: Ya, ini sebagai kritik tentang penebangan pohon. Makanya aku gambarnya dia di batang pohon gitu nah.
0: Oke. Okay.
1: Aku gambar di batang pohon ya untuk kritik bahasanya ya penebangan pohon itu hal yang mungkin cukup janggal untuk aku gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Oh, dan ini yang viral kemarin enggak sih gajah banyak keluar-keluar?
1: Iya, betul.
0: Ke pemukimannya.
1: Tentang gajah yang keluar ke pemukiman karena hutannya hilang dan juga gajah dan induk gajah dan juga anaknya yang beberapa bulan yang lalu di Muko-Muko kalau gak salah itu mati ditembak gitu kan.
0: Oh,
1: mati dibunuh.
0: Diburu atau di cuma tuh dong?
1: Kemungkinan
0: dia hampir gading ya?
1: Iya, kemungkinan ya
0: gitu. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, ini ada yang komen dong ah. Dari Ramira. Mungkin kawan dong bukan nih. Wow, bagus sekali lukisannya. Kerenian ini yo kerenian kakak Ikoda. Oke. Semangat abang. Ih, siapa ini? Lah abang-abang. Atau jangan-jangan ini yang laba di dalam karya itu. Berapa lama kalau ngelukis yang kan medianya beda nih. Pasti cara ngelukis di kanvas sama di kayu bakal beda juga
1: bakal
0: sih?
1: Beda,
0: berapa lama kalau di kayu tuh, Donga?
1: Di kayu aku mengeringkan kayunya aja butuh waktu kisaran 1 minggu ya setelah ditebang kayu itu. Karena aku benar-benar ngambil kayu itu bukan kayu bekas. Aku dapat dari tebangan orang lagi nebang pohon dan aku ambil kayunya.
0: Aku
1: keringi dulu, aku ratakan dulu lah baru bisa dijadikan karya.
0: Berapa lukis. Lama kalau yang udah mulai ngelukisnya tuh dong? Ada seminggu?
1: Kalau untuk ngelukisnya sendiri mungkinan ya kurang lebih seminggu dia tuh.
0: Minggu ya. Mana yang lebih susah dong? Ngelukis di kayu atau di kanvas?
1: Yang susah tuh bukan medianya sebenarnya sih.
0: Oh.
1: Tapi lebih ke apa maksud dan tujuan gitu ngelukis itu gitu nah.
0: Oke. Itu diposting kah atau di mana untuk menyuarakan? Biasanya kan ada media lah untuk kita menyuarakan itu, diposting ya.
1: Diposting, aku posting di Instagram biasanya.
0: Di Instagram. Apa nama Instagramnya dong?
1: Instagram aku namanya Ishak. Dan untuk Instagram lukis aku itu ada namanya Diberitakan Hilang.
0: Oke, okay, Masya Allah, Diberitakan Hilang. Ini masih ada yang komen dong, ah. Kayaknya memang mantap kakak ini dari Saputra. Dari Maca, Maca Berry, Ustadz kakak dong, kakak donga ini. Oke, okay, Masya Allah kakak Miranti, cantik banget, terima kasih Cicilia. Masya Allah, Ustadz yo, donga gitu ini jangan
1: yang tahu-tahu aja.
0: Ngeri banget kedatangan Ustadz. Jadi seniman apa Ustadz ini?
1: Bisa semua kayaknya sih.
0: Bisa semua, sabi galo dak sih.
1: Gas galo.
0: Oke. Okay. Kalau menurut kakak, warna kan kalau kita ngelukis tuh pasti berhubungan dengan warna ya.
1: Betul betul.
0: Warna yang tidak bisa donga tidak pakai warna apa?
1: Merah.
0: Merah ya.
1: Iya.
0: Ada apa dengan merah itu donga?
1: Merah itu kayaknya gambaran pribadi yang selalu menggebu-gebu seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke. Bukan bukan karena ada kenangan dengan warna merah.
1: Au.
0: Mungkin kan ada yang pernah suko nian menjadi ada yang pernah jadikan warna merah sebagai favoritnya kan. Jadi dikenang di lukisan.
1: Dikenang dengan warna ya.
0: Iya. Mungkin kan, enggak tahu gitu. Siapa tahu. Betul, siapa betul. Ini? I'm Sarul. Bangga gua sama lo Ishak.
1: Ah, terima kasih.
0: Oke oke, okay. Ustadz gua ini ya Saputra. Oke, ustadznya lagi ngobrolin seni dulu ya. Mungkin ngajinya kelak-kelak.
1: Kelak ngajinya kan.
0: Oke okay, nih dong, kira-kira seandainya apa ya? Donga tuh digambarkan dalam satu lukisan. Nah, gambar cak mano donga? Dengan warna yang cak mano?
1: Api.
0: Api yo, api warna merah.
1: Warna merah, api yang kobar pokoknya.
0: Masya Allah, semangatnya membara-bara.
1: Memang
0: seniman harusnya itu yo. Tapi yo. Satu nih dong yang saya tanya dari tadi. Biasanya kalau saya ketemu kayak seniman tuh kan rambutnya gondrong. Nah, donga ini gak gondrong nih?
1: Ah, betul.
0: ngapu tidak ngegondrongan rambut donga?
1: Sepertinya seniman itu tidak ditengok dari fisik sih.
0: Oh tidak yo.
1: Karena yo, kita punya rambut gondrong, kita tampang memang seniman banget gitu, tapi kita tidak bisa benar-benar menjelaskan bahwasannya kita bertanggung jawab bahwasannya kita itu seniman gitu.
0: Oke oke oke. Jadi rambut cak mano aja.
1: Yo yo. Selagi
0: dia
1: bisa berkarya aja seniman.
0: Oke oke oke.
1: Gaul.
0: Sejauh ini donga ingat gak sih udah berapa karya yang donga buat?
1: Kalau untuk karya sendiri lumayan banyak sih.
0: Lupa ya hitungannya, tidak ngitung ya.
1: Yo, dan aku pun tidak terpatok dengan kanvas itu. Kadang aku pun berkarya lewat jaket, sepatu.
0: Oh, ngelukis di jaket,
1: jadi,
0: sepatu.
1: Jadi semua media aku coba untuk eksperimen gitu. Di tembok, okay, di macam-macam lah.
0: Yang paling suka lah. Sukanya di mana?
1: Suka aku itu di kanvas memang.
0: Oh, di kanvas memang ya. Memang tempat lukisnya.
1: Memang tempat lukisnya nian gitu.
0: Kalau donga, pernah tidak sih ada orang yang salah ngartikan karya donga? Dan cak mano donga nanggapinya? Misalnya orang kayak, apa sih ini? Ngapa sih gambar cak itu?
1: Pernah, pernah. Dan dari banyak karya aku, karena aku jarang mendeskripsikannya dalam bentuk teks seperti itu. Oh, jadi okay. lebih suka menjelaskan secara langsung. Jadi banyak orang yang kadang pernah aku buat pameran di Taman Budaya itu. Yo, ada lukisan yang aku bilang tadi, lukisan ayah aku tadi kan. Jadi mereka kira itu kayak, ini nih aktivis yang ini ya gitu nih, kayak ini Munir gitu kan.
0: Oh.
1: Bukan, ini ya ayahku gitu nih.
0: Oke oke.
1: Kadang juga ada kayak lukisan aku yang tentang orang yang ya teriak lah, atau tentang orang yang mukanya separuhnya terbakar gitu kan. Jadi mereka kadang ya memaknai itu sendiri-sendiri, dan aku tidak mempermasalahkan itu sebenarnya sih. Ya silakan lah mengartikan itu ya kan, yang penting kamu puas dan kamu ngerasa bahwasannya lukisan ini kayaknya mencerminkan diri aku gitu.
0: Oh, oke gitu oke sih. Berarti orang bebas, bebas yo, tidak ya, sananya pun juga itu ya silakan
1: ya,
0: kalian
1: silakan, ya.
0: Beropini lah bahasanya yo, dengan pikiran kalian masing-masing.
1: Betul, betul.
0: Oke oke oke, keren-keren. Ada gak sih tantangan dalam ngelukis dong?
1: Tantangannya yang pasti ada.
0: Apa tuh dong kira-kira yang paling memang ternyata susah nian?
1: Yang kalau untuk tantangan biasanya tuh kalau kita di challenge seperti itu. Challenge maksudnya kan kayak aku di challenge untuk ya buat coba cover album band gitu. Itu tantangan dan aku ngerasa aku harus buat karya itu dan jangan sampai tidak memuaskan aku dan juga orang yang challenge ya Tana. Itu sih yang berat sih biasanya, challenge.
0: Hal-hal baru, hal-hal yo. Yang bukan ngelukis lewat kanvas ya.
1: Betul, apalagi bukan keinginan aku sendiri ya Tana. Aku dapat challenge untuk mengartikan, kan itu kan ya namanya band dan mereka punya lirik-lirik yang maknanya mungkin mengarah-arah ke arah yang menyinggung atau gitu. Jadi aku harus mengartikan itu dalam bentuk visual gitu.
0: Harus ngikuti yang ingin disampaikan. Betul, biar, dari band itu, dari lagu itu ya.
1: Biar topik pembicaraan itu nyatu gitu. Ada visualnya dan ada teksnya gitu.
0: Oke. Nah, kalau Donga sendiri kan udah tahun keempat nih di Bengkulu. Nah, menurut Donga sendiri Cak Mano perkembangan seni di Bengkulu ini Donga?
1: Kalau untuk perkembangan seni sendiri menurut aku cukup pesat dan juga hebat lah. Aku ngerasa bahwasannya seniman-seniman di Bengkulu, entah itu anak-anak dari UKM atau memang yang dia berdiri sendiri, aku rasa mereka itu emang bener-bener ingin terus berkembang itu. Tidak yang stuck bener-bener ya cuman ngelukis saja gitu. Nah, tidak sih, seperti kayak beberapa UKM sampai buat pameran anak-anak UKM gitu, menunjukkan karya-karya mereka. Hal yang menurut aku wah lah gitu, mereka berani mengunjukkan dirinya aja itu. Nah,
0: sering enggak sih ada apa pameran di Bengkulu ini dong sebenarnya?
1: Nah, mungkin yang paling kurangnya itu sih ya. Jarang ada orang-orang yang memang ingin benar-benar mengembangkan itu untuk dengan serius itu. Nah, ya memang serius mereka semua memang punya tujuan masing-masing aja itu. Nah, tapi untuk menyatu, ayo kita sama-sama mengembangkan seni rupa lah yang pastinya kan, karena aku lukis ya seni rupa di Bengkulu. Apa kita buat pameran yang merangkul seluruh orang-orang yang punya karya seni, orang-orang yang memang hobi dengan seni gitu. Nah, itu sih yang menurut aku untuk sekarang masih kurang di Bengkulu.
0: Masih kurang ya. Apa koordinir, yang ngekoordinir,
1: betul, yang mengkoordinir itu
0: seniman-seniman untuk seni rupanya yo, masih kurang ya. Padahal kurang, tapi udah banyak kan dong ayo untuk senimannya.
1: Betul.
0: Di Bengkulu itu apa ya? Donga sendiri udah mengeksplor untuk seniman-seniman itu aja, kenalan-kenalan tuh di kota Bengkulu aja atau memang di provinsi Bengkulu udah pernah nih? Di mana misalnya, kabupaten-kabupaten?
1: Mungkin kalau untuk beberapa tahun ini aku masih berusaha untuk memperluas jaringan aku dulu
0: di
1: untuk
0: kota dulu.
1: Di kota dulu
0: aja. Oke. Baru kelak mencoba.
1: Mencoba hal yang baru lagi.
0: Soalnya kayaknya mungkin di kabupaten-kabupaten juga ada kan, siapa tahu kan seniman-seniman yang mungkin tidak muncul, tidak nampak nih kayak gitu.
1: Yo, kadang ada juga mereka tuh yang mereka punya bakat gitu, tapi takut untuk aku pengen diwadahi gitu. Nah, tapi aku takut untuk masuk ke situ. Yo, silakan terus berkarya gitu. Nah, karena ya kadang aku pun ya terima gitu. Kayak kawan-kawan ada yang aku nak belajar melukis ini, ya silakan gitu. Nah, aku tidak pernah memungut biaya. Aku senang dengan orang yang pengen tahu kelebihan dirinya gitu. Nah.
0: Ke. Siapa tahu kan ada yang nak belajar kan Cak Mano nih. Kalau seandainya ngelukis, nak ngelukis nih dong. Awalan tuh gitu selain sketsa yo. Selain sketsa udah selesai sketsa apa sih memang yang harus diawali?
1: Yang harus diawali itu yang pastinya arah lukisan kita itu ingin ditujukan ke mano dan atau kalau misalkan pun kita belum menemukan itu ya kita gambar aja dulu gitu. Kadang tuh inspirasi itu tidak muncul pas kita nak menggambar, tapi pas prosesnya, pas proses kita nak menggambar, baru kadang wajahnya ambo suko nak ngelukis ini aja nah. Jadi lukis aja dulu aja nah. Masalah jadinya itu bagus buruk aja nah. Yo nanti kamu bakal nemukan sendiri kepuasan yo aja itu kalau menurut aku sih.
0: Oke. Kalau Donga sendiri menurut Donga nih ya, apa impian terbesar lah bahasanya yo, yang ndak Donga capai tentang seni ini?
1: Impian terbesarnya ya yang pastinya dikenal bukan hanya di Bengkulu, dan juga berusaha untuk bisa membuat pameran yang bisa tidak hanya apa namanya seniman-seniman lokal aja, tapi bisa bersatu dengan seniman-seniman yang ada di Indonesia. Kota-kota besar itu.
0: Oke. Keren. Nah, mungkin kita break dulu dong, ada sana segalonyo. Kita break dulu sebentar, tapi untuk ada sana yang mungkin masih enggak komen-komen, boleh kelak kita bakal bacokan, bakal kita tanya juga kayak dongnya Ishak. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu, ini ada lagu Jarvis Ikan Pais.

0: Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ada sana segalonya masih ke sayo Inga Miranti yang ngawannya ada sana segalonya di malam minggu iko. Dan kita masih ke Donga Isha. Halo Donga.
2: Halo.
1: Oke, kita masih ngobrol-ngobrol ke Donga. Tapi memang sekarang tuh udah nunjukkan pukul 20:57. Memang udah tidak banyak lagi hal yang bisa kita bahas. Sebenarnya masih banyak nih ada sana segalonya pertanyaan-pertanyaan. Tapi memang mengingat waktu, mungkin tuh ada sana segalonya yang seandainya nih masih penasaran atau apa, boleh berkunjung di laman

0: kolaborasi.
1: Pameran tunggal.
0: Masya Allah. Oke, dan ini ada beberapa pertanyaan lagi nih dong ya. Okay. Terakhir sebelum kita tutup, sebelum kita see you bye-bye dengan adik sanak segalonyo. Menurut Donga sendiri, dari Donga sendiri ada gak sih pesan ya untuk anak muda yang gak mulai belajar ngelukis tapi masih ragu, terutama anak muda di Bengkulu lah.
1: Untuk pesan dari aku sendiri yang pastinya, seburuk apapun karya kamu, sekurang menarik apapun karya kamu di mata orang, selagi itu kamu yang buat dan kamu bangga dengan hal itu adalah karya terbaik kamu. Dan jangan pernah berhenti untuk berkarya.
0: Oke, jadi intinya mulai aja dulu dah sih. Yo. Dong, ay, gak usah mikirin hal-hal lain.
1: Betul.
0: Dah. Yang penting dimulai aja dulu, ditengok aja dulu, di melukis aja dulu, melukis aja kan. Dulu. Penilaian orang kelak lah ya.
1: Kelak lah, yang penting kita puas.
0: Oke, kalau dari Donga sendiri ada gak sih proyek atau pameran yang yang sekarang sedang digarap?
1: Untuk saat ini aku sedang menggarap persiapan untuk pameran kolaborasi bersama mural street art, yaitu MRJM, di mana kolaborasi ini mungkin banyak merespon hal-hal yang berbau tentang kebebasan diri kita dalam berekspresi lah gitu. Seperti ini salah satu contohnya, di mana karya aku direspon oleh seniman itu, yaitu Mas Murjam. Itu sih.
0: Oke, kapan itu kira-kira dong?
1: Kalau untuk waktu dan tempatnya masih belum dipersiapkan, tapi untuk karyanya sendiri masih digarap dan berusaha untuk cepat bisa melaksanakan itu sih.
0: Oke, tapi itu di tahun ini dong?
1: Yang pasti di tahun ini.
0: Oh, kira-kira itu bakal terbuka, biasanya kalau pameran-pameran kayak gitu itu tuh bakal terbuka untuk umum atau khusus anak seni aja nih?
1: Kalau untuk pameran yang pasti aku lebih suka untuk dibuka untuk umum.
0: Oke, biar itu, segala orang
1: tahu.
0: Nengok ya, bukan cuma orang yang awam aja ya. Orang lain juga kayak menilai lah bahasanya ya tentang seni. Apa? Lukisan tentang seni rupa itu. Terakhir nih dong, kira-kira seandainya kalau harus ngambarkan hidup dalam 3 warna nih, warna apa yang bakal dong pilih?
1: Merah, kuning, dan hijau.
0: Ngapo merah, kuning, hijau?
1: Yang pastinya warna-warna itu adalah warna-warna yang selalu memberikan kesan kehidupan bagi apa yang kita lihat itu nah. Matahari, pohon,
0: oke, api
1: banyak.
0: Oke. Terima kasih dong, Ade Sana Segalonyo. Mungkin sampai di sini dulu nih perjumpaan kita dengan Donga Ishak. Mungkin Donga kalau seandainya ada yang ndak ngobrol-ngobrol nih tentang rupa, bisa ngubungi Donga di mana nih Donga?
1: Di Instagram Ishak, di situ ada langsung pasti.
0: Oke, hubungi aja yo. Apa? ISHAQ
1: _ i SHAQQ.
0: Oke. Nah, mungkin ada sana yang segalanya yang ndak nanya-nanya nih, boleh dihubungi aja di Instagram itu. Nah, terima kasih ya dong ayo Landa mampir ke studio RI Perempat Bengkulu. Landa ngobrol-ngobrol, Landa nengokkan karya seninya. Tadi memang lumayan repot yo.
1: Betul.
0: Lagi tadi hujan-hujanan enggak dong tadi?
1: Oh, alhamdulillahnya enggak.
0: Masya Allah, alhamdulillah yo. Soalnya saya tadi kehujanan berangkat. Alhamdulillah kalau tidak. Donga, terima kasih ya Donga ya udah sama-sama mampir, udah nak ngobrol-ngobrol malam minggu Iko. Mungkin sedikit mengganggu malam minggunya. Wah. Dengan support sistemnya. Dan untuk ada sana segalanya yang udah gabungan, ada tadi yang udah komen-komen yo. Betul. Di kolom komentar, terima kasih banyak dan selamat malam minggu, selamat beraktivitas. Tapi untuk ada sana segalanya tetap stay di ada di Perempat Bengkulu, karena setelah ini kita ada request lagu daerah. Untuk Donga terima kasih Donga, sampai bertemu juga lagi. Semoga kok bisa dipertemukan lagi yo. Amin. Di lain waktu dan lain kesempatan. Betul, atau mungkin kelak detik-detik gak pameran kan kita boleh cerita-cerita lagi di sini.
1: Oke, bisa itu.
0: Oke, terima kasih dong.
1: Oke, terima kasih.
0: Dan ada sanak segalonyo, sampai di sini perjumpaan kita. Oke. Donga Ishak mengudara malam ini. Dan setelah ini kita ada beberapa lagu yang bakal mengudara. Ini ado dari Herlin Endun Ayai.

Ada Sana Segalonya masih sayo. Iya Miranti yang bakal ngawani ada Sana Segalonya. Kita sekarang ada di request lagu daerah. Dan udah ada yang ngubung kita melalui layanan WhatsApp nih ada Sana Segalonya. Ini ada Riko dari Tanah Patah. Hadir kembali di acara Senandung Bumi Merah Putih. Halo dengan Riko, selamat malam. Katonyo request lagu Ikola Sayo karya Romansyah Sabania. Salamnya buat Inga Seza di Ilir Talo, Cinga Laura Hamzah Yusuf dan Donga DM dan Ayah Puput. Makasih. Oke Donga, kalau kita bakal putarkan lagu requestan Donga. Dan untuk ada Sana Segalonya yang enggak request lagu bisa hubungi kami melalui layanan telepon di 7321994 atau melalui layanan WhatsApp bisa di 0811-7816-544. Dan selain itu dengarkan dulu lagu dari Ajis Kaum Prima Donna. Setelah itu kita bakal dengarkan lagu requestan dari Donga Riko.

91.7 Prompe FM, Suara Budaya Bengkulu. Terima kasih ada sana masih ingat dengan kami di 91.7 atau RRI Digital. Tadi di sana di kawani ke Ingat Bedanti ya. Di Senandung Bumi Merah Putih, kinilah jam 22:22 waktu Indonesia Barat. Lanjut saya Hari Handika dengan warga di sana sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Masih lagu-lagu daerah Bengkulu di sana ya. Sampai jam 24 waktu Indonesia Barat kelak, tetap di Prompe FM Suara.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Kepala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini, ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi, untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non-formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka, perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non-formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galau kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul. Nah,
1: waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ.
1: Bengkulu cuman ada detar.
2: Detar.
3: Yo, kita tahu.
2: Detar kita lamanya tahu, dak?
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
3: Yo, formal acara
1: tidak
3: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rumpak,
3: ya,
1: tanjak tanduk runcing dan tengkuluk Medan segala macam. Jadi kalau ciri itu Sumatera, artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ngaroker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
3: Tidak baca sembarangan.
2: Khusus.
3: Khusus.

Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Kebek palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Mulut,
1: di dunia puluh, orang lain di mulut, di hati puluh.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga, ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja.
0: Sakit cara yang di apa rasup pujian itu tidak seraso yang disakiti. Ya.
1: Betul.
0: Cuma pedih nih kan. Cuman kita jawab apa adonya juga.
1: Betul.
0: Kan? Nah, jadi kecek tepuk, ngapa perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa udah langsung tegak aja.
0: Langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja. Rata-rata seperti itu.
2: Ya, rata-ratanya.
0: Nah, disitulah tegak. Namanya, iko lah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi tadi.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak pucuk tak kosong biasanya. Ya?
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
2: Tidak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti sebenarnya filosofinya.
1: Iko nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat
0: dak filosofinya tuh.
1: Filosofi tadi
0: tuh. Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di siko. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik. Minta diketik dan dibagikan sekarang. Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato.
2: Di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini dak.
0: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri. Yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati.
0: Tinggam. Tinggam itu senjata kalau kata orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Yo. Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko, pas waktu nyender sakit. Pasti sakit.
1: Masuk nih.
2: Oh, iya.
1: Aku tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya situ.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dan kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek palak atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin. Sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis. Pertama menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan. Kedua ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi. Artinya semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk kota Bengkulu dan provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsa, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya. Ah.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok lah. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu? Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival Payung di Solo. Wah. Jadi kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa. Dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan
0: berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala. Dan di dalamnya itu kelak macam-macam. Ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebek Pala. Sama kayak Solo. Festival payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak masalah lagi tangan ke berhenti.
1: Kalau duduk tangan aja Ciko. Ngapur ya.
0: Jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

di sana di Universitas Labrado dengan negosiasi setelah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ko 4 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Aryanika, kita segenap kru dan petugas hari ko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 4 Bengkulu FM 91,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini. Tentunya hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Selamat pagi segalanya di sana. Selamat ngeningkan siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di sana. Selamat kembali nganingkan siaran kami di Prompe Bengkulu hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Saya Udang Arpan Rahman di sana. Ya, kita bismillah berdoa di sana. Hari ini semoga diberikan kelancaran, selamat istirahat, yang nyantai, yang libur selamat libur, yang begawi selamat begawi. Semoga jadi pagi ko sampai malam kelog.

pencerah jiwa, rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik.

Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur di antaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan, terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub sarib kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah kepada-Mu.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya. Dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban, berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

pencerah jiwa. Barang langka. Yang langka itu istri yang tunduk pada suami, yang senantiasa berseri-seri saat dipandang, yang ridho terdiam saat suami marah, tidak merasa lebih apalagi meninggikan suara, tercantik di hadapan suami, terharum saat menemani suami beristirahat, tak menuntut keduniaan yang tidak mampu diberikan suaminya, yang sadar bahwa ridhonya ada pada ridho suaminya. Yang langka itu suami yang mengerti bahwa istrinya bukan pembantu, sadar tak selalu ingin dilayani, malu jika menyuruh ini itu karena tahu istrinya sudah repot seharian urus anak dan rumah, tak berharap keadaan rumah lapang saat pulang karena sadar itulah resiko hadirnya amanah-amanah yang kecil, sadar pekerjaan rumah tangga juga kewajibannya, dan rela mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena kasih sayangnya terhadap istrinya yang kelelahan. Yang langka itu anak lelaki yang sadar bahwa ibunya yang paling berhak atas dirinya, mengutamakan kepentingan dan memperhatikan urusan ibunya, lebih mencintai ibunya dibanding mencintai istri dan anak-anaknya, dan sadar bahwa surganya ada pada keridhaan ibunya. Yang langka itu orang tua yang sadar bahwa anak perempuannya jika menikah sudah bukan lagi miliknya, yang selalu menasihati untuk mentaati suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya kepada yang mungkar, dan sadar bahwa keridhaan Allah bagi anaknya telah berpindah pada ridho suaminya. Yang langka itu seorang ibu yang meskipun tahu surga berada di bawah telapak kakinya, tapi tidak pernah sekalipun menyinggung hal tersebut saat anaknya ada kelalaian terhadapnya, yang selalu sadar bahwa mungkin segala kekurangan pada anak-anaknya hasil didikannya yang salah selama ini, yang sadar bahwa dirinya salah berucap atau doa keburukan, maka malaikat akan mengaminkan doanya. Yang langka itu anak yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya dalam keheningan sepertiga malam terakhir, meskipun sehari-hari dalam kesibukan rumah tangganya, dalam kesibukan usahanya dan pekerjaannya. Yang langka itu orang-orang yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran, yang saling memaklumi jika hal-hal tadi lupa atau lalai dilakukan dan saling memaafkan di antara mereka. Maka rahmat Allah berada di antara mereka, dan Allah dengan kemurahannya memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan semoga kita termasuk kelompok yang langka itu.

Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adik sana, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengawal percepatan penyelesaian pembangunan saluran irigasi program cetak sawah rakyat di Desa Tanjung Gelang, Kabupaten Rejang Lebong. Infrastruktur tersebut menjadi faktor utama agar ratusan hektar lahan sawah yang telah dicetak dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, tim JAK Inspektorat Provinsi Bengkulu turun langsung melakukan pemantauan ke lokasi pembangunan. Monitoring dilakukan untuk mengevaluasi progres pekerjaan sekaligus memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara kabar lainnya di sana, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI asal Provinsi Bengkulu, APT Haja Destita Kairlisani, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, Sabtu 4 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Destita menegaskan komitmennya siap mengawal usulan pengembangan fasilitas RSUD Lebong supaya dapat masuk dalam program Kementerian Kesehatan. Sekian kabar kita. Saya Irfan Rahman, selamat pagi, selamat menikmati libur hari ini.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini yang gigot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng.

0: jadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan,

0: Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan Hari Jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datuk Norbeck mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Nah, dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Nah, kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu pada 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter. 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, hidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Nah, ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Nah, Habib dan Syarifah kan, Syarifah turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

lagi dengan saya Warman Rahman di RRI Program 4 Bengkulu. Selamat pagi Resena segalanya, selamat bergabung yang bergabung dengan kami hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Resena, beragam menu sarapan pagi, bubur ayam, bubur kacang hijau, bukan cuma lemak aja Resena dan juga mengenyangkan tapi juga tentunya sehat. Nah, menu sarapan pagi biasanya jadi menentukan suasana hari seharian. Kalau menu sarapan sehat, kita pun menikmatinya. Tentu kita merasa senang, lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Selain membuat suasana hati jadi lebih baik, sarapan pagi dengan menu yang sehat biasa juga di sana. Pacar juga meningkatkan semangat gitu, mempertahankan fokus, konsentrasi, bahkan membantu menjaga berat badan yang ideal. Sebaliknya, kalau menu sarapan tidak lemak, kurang mengenyangkan atau tidak bergizi, misalnya gorengan bae, konsentrasi bisa menurun, tubuh cenderung tidak bertenaga dan berat badan mudah naik di sana, apalagi yang tidak diet nih. Nah, ada beragam menu sarapan pagi yang lemak dan sehat. Apa aja di sana? Yang pertama bubur ayam. Wah, menu sarapan yang cukup umum ya. Dimakan adalah bubur ayam. Bubur ayam terbuat dari beras yang dimasak sampai teksturnya lembek. Ditambahkan suiran daging ayam bulu, daun seledri, bayam tepung tomat, kuah kaldu, serta kecap manis. Ada pula tambahan sate telur puyuh dan juga jeroan. Bubur ayam mengandung nutrisi cukup lengkap, protein, karbohidrat, lemak, serta vitamin dan juga mineral. Tuh, yang kedua bubur kacang hijau dan ketan hitam. Ada pula di sana. Nah, bahkan yang ketiga nasi uduk. Ah, di sana sering enggak? Kalau saya suka nasi uduk di sana. Sarapan bagi yang agak berat ya nasi uduk. Kita baca makan nasi uduk. Nasi uduk ini terbuat dari beras, dimasak dengan santan, dilengkapi lauk, telur, tempe orek, ayam. Nasi yang dimasak dengan santan akan menambah jumlah kalori sehingga kita baca lebih tenaga setelah makan nasi uduk tadi. Tuh, ada pula yang milih ketoprak. Ada juga di sana. Roti lapis, nah, semotis, oatmeal, dan masih banyak yang lainnya. Yang pasti di sana sarapan pagi, pilihlah yang agak mengenyangkan juga, kemudian yang sehat. Nah, itu di sana. Apa kira-kira? Ini banyak sekitar kita di sana. Yang penting sarapan perut kita berisi dulu. Ada yang pokoknya telur, makan nasi putih, rebusan telur. Nah, itulah masuk di sana, lepas itu. Jadi selamat pagi, semoga sarapan pagi-pagi ini menambah semangat kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita di awal pagi ini sampai petang kelak, sampai malam kelak. Jangan lupa semangat, biasanya kalau pagi-pagi minggu ini banyak sanak-sanak kita olahraga, jogging, keliling, ada dengan keluarga, ada dengan kawan, ada dengan suka. Yang pasti mudah-mudahan kita sehat dan siap menjalani aktivitas hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 Bengkulu.

Seni melukis tubuh atau tato dewasa ini diidentikan dengan premanisme. Namun bagi orang Mentawai, tato merupakan roh kehidupan, menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial seseorang. Ahli berburu misalnya dikenal dengan motif binatang buruannya, sedangkan seorang dukun atau si kerei diketahui dari motif binatang si balu-balu di pundaknya. Selama ini, Mesir dianggap sebagai bangsa yang pertama kali mengenal tato. Namun, ternyata tato Mentawailah yang paling tua di dunia. Menurut Adi Rosa, seorang yang telah 10 tahun meneliti tato, orang Mentawai sudah menato tubuh mereka sejak kedatangannya ke pantai barat Sumatera di zaman logam, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Mesir baru mengenal tato pada tahun 1300 sebelum Masehi. Di Mentawai, tato dikenal dengan istilah titi. Penatoan biasanya dilakukan ketika anak memasuki usia 11 atau 12 tahun. Sebelum penatoan, dilakukan upacara ritual yang dipimpin si kerei. Lalu, dipilihlah seorang sipatiti atau seniman tato yang keahliannya ini dibayar dengan seekor babi. Tubuh bocah yang akan ditato itu lalu digambar dengan lidi. Sketsa di tubuh ini kemudian ditusuk dengan jarum bertangkai kayu, yang dipukul pelan-pelan untuk memasukkan zat pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa. Proses pembuatan tato ini dilakukan secara bertahap. Penatoan awal atau pai-pai sakuyoan dilakukan di bagian pangkal lengan. Ketika usia anak menginjak dewasa, tatonya dilanjutkan dengan pola durukat di dada. Titi takap di tangan, titi rere pada paha dan kaki, titi puso di atas perut, kemudian titi tei-tei pada pinggang dan punggung. Pria Mentawai memiliki tato di sekujur tubuh mereka, sedangkan kaum wanitanya ditato pada bahu, dada, dan punggung tangan. Juga garis vertikal dari dagu sampai pusar. Namun sayangnya, tato tradisional Mentawai saat ini hanya dijumpai pada penduduk asli yang berusia di atas 40 tahun. Anak muda Mentawai memang masih menato tubuh mereka, namun tidak di sekujur tubuh dengan motif yang lebih bebas dan hanya sebagai simbol anak Mentawai.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Mozaik Nusantara.

Akordeon, sebuah alat musik yang saat ini tergolong jarang. Memang sebelum kehadiran alat musik elektrik organ, akordeon memegang peranan penting dalam berbagai jenis musik. Alat yang ditemukan oleh CFL Bachmann di Berlin, Jerman ini memang telah menjadi alat musik internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya akordeon di belahan dunia.

Di Indonesia, terutama di masyarakat Melayu, akordeon merupakan alat musik dalam ensemble musik Melayu. Peranannya cukup dominan. Selain pengiring atau ritem, juga sebagai pembawa lagu, khususnya dalam lagu-lagu instrumentalia.

pancen jalani. Kudu kuat hati, ibaratnya sego uwes tadi bubur. Nangin tresno iki ora bakal untuk.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua? Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan